0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Okay, itu dia teman Produa, lagu Hello We're Coming Back yang dinyanyikan oleh band street punk asal Malang, Begundal Lowokwaru. Ini sekedar behind the story ya. Lagu ini teman Produa mendapat dukungan program aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Dengan program ini mereka membuat, didukung untuk membuat video musik yang disutradari oleh Kick Terror dengan mengambil latar di Malang dan juga Kota Batu. Dalam video diceritakan sebuah perjuangan solidaritas serta nostalgia ya dari para personil band Begundal Lowokwaru tersebut. Lowokwaru itu sebetulnya merupakan salah satu wilayah ya di Malang. Dan dirilis lagu ini pada tanggal 9 Desember 2025 melalui kanal YouTube mereka. And then hal tersebut juga menandai 26 tahun perjalanan eksistensi band Skenat itu di musik independen Indonesia, serta jadi bagian pula promosi album Street Drunk Rock. Nah, kita bakal terus puterin teman Produa musik-musik indie lokal di pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari. Gak cuma Begundal Lowokwaru, tapi berbagai musisi lokal dari berbagai daerah juga. Gak cuma di Pulau Jawa, ada di NTT, NTB, bahkan dari Papua. Ini mendapat dukungan pembuatan video musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dengan programnya Aktif Musik.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana?

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gak terasa ya, bentar lagi jam 8 pagi, teman Pro 2. Kita ucapin sepada dulu. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2, aku bakal oper dulu kursi dan mic penyiarnya. Bakal ada duet Linda dan juga Olive yang nemenin kamu. Dan juga teman Pro 2, aku mau nyapa buat teman Pro 2 mungkin baru keluar rumah beraktivitas, jangan lupa pakai maskernya, minum multivitamin, banyakin vitamin yang kandungan D-nya ya. Karena kita enggak merasakan sinar matahari udah beberapa bulan ini, menembus tanah bahkan menembus kulit juga enggak nih. Oke, di kesempatan kali ini sebelum kita pindah program, bakal aku puterin satu lagu dari mikir dulu nih ya. Taylor Swift aja deh, dengan judulnya Hits Different. Lagu ini single yang dirilis tahun 2023. Semoga masih ada yang ingat ya.

Oke, teman-teman Pro2, ngomongin Hari Kesaktian Pancasila, biasanya langsung terbayang apa sih teman-teman Pro2? Pastinya ini ya, upacara bendera merah putih, kemudian sejarah perjuangan bangsa. Tapi nih teman-teman Pro2, sebenarnya ada hal yang lebih jauh, lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman Pro2. Di Kalimantan Tengah, semangat Pancasila biasanya kita bisa melihat banyak hal yang berada di sekitar kita. Mulai dari bagaimana merasakan masyarakat saling membantu, menjaga lingkungan, sampai bagaimana kita bersama-sama menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di daerah kita. Oke teman-teman Pro2, pasti tahu nih salah satu tantangan yang masih bisa dihadapi di Kalimantan Tengah, yaitu adalah Karhutla ya, Karhutla sendiri ya. Oke, ancaman titik panas atau hotspot dari kabut asap tetap ada ya teman-teman Pro2. Mungkin teman-teman Pro2 yang berada di Kalimantan Tengah pasti tahu ya bagaimana keadaan kita di Kalimantan Tengah saat ini. Nah teman-teman Pro2, selain persoalan lingkungan, ada juga persoalan sosial yang gak kalah lebih penting dari konflik agraria atau persoalan terkait dari tanah dan lahan. Salah satu yang terus menjadi perhatian adalah keterbukaan lahan konsesi serta pemenuhan hak plasma 20% bagi masyarakat lokal. Menurut kalian, kenapa sih hal ini penting? Nah, hal ini penting karena pembangunan tentu harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan berjalan tetapi masyarakat tidak tinggal di sekitar wilayah tersebut, justru merasa tidak mendapatkan keadilan. Disinilah nilai Pancasila kembali diuji teman-teman Pro2. Teman-teman Pro2, dari sini kita bisa belajar bahwa kesaktian Pancasila bukan hanya tentang bagaimana Pancasila itu bertahan dalam perjalanan sejarah bangsa. Mulai dari menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, membantu orang lain, sampai berani peduli terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kita. Karena Pancasila akan menjadi sakti kalau nilai-nilainya bukan cuma ada di buku atau di dinding sekolah, tapi benar-benar hidup dalam keseharian kita. Nah, teman-teman Pro2, setelah ngobrol nih bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang waktunya kita kasih sedikit warna lewat musik. Karena kalau ngomongin Pro2, rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani lagu yang asik, ya kan? So, jangan kemana-mana, tetap bareng Olivia di Spada Pro2, teman terbaik kamu!

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Raisa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa di pukul 8.30 kita ada informasi cuaca. Dan saat ini Linda sudah terhubung bersama prakirawan Reni. Sekarang sudah terhubung dengan prakirawan Chandra. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak Chandra.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada untuk memulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga berawan dengan disertai udara kabur karena kabut asap di wilayah kota Palangkaraya. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca juga masih akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra atas informasi cuacanya. Teman Pro 2 tetap

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Masih mendengarkan frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada, kali ini bersama dengan Linda akan menyampaikan atau akan sedikit kita nih ada kedatangan informasi dari dunia hiburan. Desak sumbang emas panjat tebing. Indonesia amankan target Asian Games tahun 2026. Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas keempat untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026 dalam cabang panjat tebing nomor speed putri. By the way, teman-teman Pro 2, ini merupakan emas keempat setelah emas ketiga yang diperoleh oleh duo ganda bulu tangkis putra yang waktu itu juga sempat aku bacakan dan berikan informasi ke teman Pro 2 loh. Atlet asal Bali ini memecahkan rekor Asian Games dengan waktu 6,062 detik, memecahkan rekor sebelumnya sebesar 6,07 detik atas nama dirinya sendiri. Wah, teman Pro 2 ternyata laju banget kayak Cita. Kita kalau misalkan manjat tebing kayak gitu kayaknya perlu waktu 5 menit, 10 menit. Pertandingan speed climbing putri ini berlangsung di Nagoya International Exhibition Hall pada Rabu 30 September tahun 2026. Fun fact-nya nih teman Pro 2, ternyata Desak Made Rita Kusuma Dewi ini masih berumur 25 tahun loh. Teman Pro 2 yang sudah umur 25 tahun nih lagi ngapain nih sekarang? Kalau aku sekarang lagi siaran tentunya di RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, berikut tadi info yang bisa aku berikan. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu Sway My Way dari Rehab.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Akhirnya kita jumpa lagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di program Ngopi Ngobrol Pagi. Dan kali ini aku gak sendirian, ada dua orang teman kita. Boleh dong disapa teman Pro 2-nya?
1: Halo teman Pro 2. Di sini ada aku Linda.
2: Olivia.
0: Oke, coba diulang Olivia, suaranya kurang nyaring tadi.
3: Dan aku Olivia.
0: Oke, gimana kabarnya kalian berdua, Linda dan Olive?
1: Kabar baik.
3: Baik.
0: Baik ya. Udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Oke, kalau mau sarapan kira-kira mau makan apa?
3: Kalau aku sih kalau sarapan biasanya nggak bisa yang berat-berat kak. Kalau misalnya yang berat-berat tuh bawaannya tuh perut mules.
0: Benar-benar.
1: Kalau aku berat bisa, nggak berat bisa, tapi biasanya memang kayak sarapannya telur rebus gitu ya. Kak.
0: Oke, tadi aku baru itu sih, kebetulan sama telur rebus baru aku kantongin tadi. Karena paling praktis siaran pagi itu ngantongin telur rebus buat ke buat ngeganjel dulu ya.
1: Iya betul kak.
0: Nanti makan beratnya nanti aja abis siaran ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan kali ini Linda dan Olive kita mau bahas apa sih?
3: Edisi pemberantasan narkoba.
0: Oke, narkoba. Kenapa sih kita diulang-ulang? Karena memang selalu nggak boleh berhenti ya mensosialisasikan buruknya pengaruh narkoba di generasi kita ini ya.
3: Iya, benar banget.
1: Betul, Kak. Betul sekali. Soalnya narkoba itu kan kayak candu gitu loh, Kak. Jadi kalau misalkan sudah nyentuh sekali dua kali, kita nih nggak ada maksud mau lanjut dalam
3: tapi
1: hati.
3: Karena sudah ada kecanduan
1: karena sudah kecanduan jadi mau nggak mau karena itu ada efeknya gitu loh kak.
0: Reaksi di dalam tubuh membutuhkan zat itu lagi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, dan udah ada googling atau cari-cari berita terbaru nggak sih, ada berita dari daerah mana gitu soal pemberantasan narkoba?
1: Itu sih kak, kalau berita belum ada sampai saat ini. Tapi kemarin-kemarin aku ada tuh kak nonton film yang soal narkoba.
0: Apa
1: gitu
0: tuh? Lumayan banyak soalnya.
1: Iya betul, itu kak aku lagi nonton Flex X Cop dari film K-pop. Yang Flex X Cop atau bukan Life on Mars dari K-drama. Nah di film itu tuh kak mereka ternyata narkoba itu kayak bandarnya itu kak banyak banget loh kak, dan mereka tuh kayak berkelompok-kelompok gitu. Dan yang paling sering disorot itu banyak bandar dari negara Kamboja kak. Jadi mereka mengekspor itu tuh kayak tidak secara kecil-kecilan, dan kadang itu dalamnya packagingnya itu sepatu, dalamnya itu narkoba kak. Terus habis itu kan kak ada inovasi narkoba terbaru yang bisa orangnya itu kena dengan sentuhan tangan. Nah ini di drama baru Flex X Cop season 2. Jadi kalau mau ditonton bagus banget sih kak. Jadi dia tuh kayak salaman kayak gitu. Nah, yang awalnya yang disalamin misal aku dengan Olive salaman. Nauzubillah, di tanganku ada zat itu. Itu zatnya langsung ke Olive. Jadi ketika Olive ini dicek, itu tuh ada kak narkobanya.
3: Itu berarti narkobanya dibuat di tangan atau gimana?
1: Iya bener.
3: Dioles kayak tepung dioles gitu.
1: Kan narkoba itu kayak bubuk-bubuk gitu kan kak. Nah ditaruh di tangan kan gak kelihatan. Salaman.
3: Oh iya. Kadang kan kita kayak tangan nih ditaruh di dekat hidung terus kehirup.
1: Transfernya tuh lewat kulit.
3: Oh.

0: lewat kulit kak. Jadi habis itu teler yang kena itu, teler langsung pingsan, langsung gak sadar diri.
1: Oke.
0: Jadi ternyata biasanya kalau misalkan film kayak gitu kan based on
1: story lah.
0: Ya, based on story atau dari fakta-fakta. Jadi ternyata narkoba itu seserem itu kak.
1: Kamu nontonnya di aplikasi streaming online ya?
0: Iya betul kak, di aplikasi streaming.
1: Oke.
0: Okay. Tuh rekomendasi buat teman-teman juga yang mau belajar, karena di situ tuh kayak enggak banyak, enggak cuma satu kasus, dan itu buat wawasan banget buat kita lebih hati-hati soal narkoba ini kak. Karena bahaya banget, apalagi masih anak muda yang labil gitu nggak sih kak,
1: belum tahu apa-apa ya. Betul. Terus genrenya apa nih? Kayak thriller, investigasi atau ya, thriller, komedi gitu?
0: Iya thriller komedi.
1: Ada
0: kak.
1: Komedi.
0: Ada komedinya. Oh. Dia itu cebol. Cebol itu konglomerat
1: iya,
0: yang jadi detektif gitu kak. Banyak banget di situ ngebahas-bahas soal narkoba. Keren banget sih kak, buat kita lebih aware tentang narkoba itu sendiri.
1: Aku jadi inget film yang sekumpulan detektif yang nyamar jadi penjual ayam goreng.
2: Oh, aku tahu. Jadi mereka itu ini ya, kalau nggak salah mereka tuh hari pertama tuh mereka sama-sama kayak.
1: Itu dia mencari apa? Gembong, bukan? Bukan gembong narkoba, bukan ya?
0: Itu kemarin
1: mafia ya apa?
0: Iya, mafia. Tapi biasanya kalau nyebutin soal mafia pasti di dalamnya ada narkoba.
1: Iya, gimana ceritanya gimana itu?
2: Kalau nggak salah tuh ceritanya kemarin tuh mereka mau cari itu ya, mungkin pokoknya ya penjahat lah kita bilang begitu. Jadi dia tuh kemarin kalau nggak salah mereka sewa restoran ayam, terus mereka ini nggak ada yang tahu gimana cara masak ayamnya, jadi mereka kayak lomba ya dibilang. Tapi bisa dibilang lomba gitu, jadi mereka semua tuh challenge gitu, masak ayam, terus siapa dipilih, siapa yang masakannya paling enak gitu. Dan itu jadi ini bagi sama mereka, karena setelah mereka buka usaha itu kan sebenarnya kan usaha itu dibuka untuk mencari penjahat, tapi usahanya berjalan dengan lancar.
1: Iya, jadi laku.
2: Iya, jadi banyak diminati orang, karena kalau nggak salah chefnya itu dia mungkin nggak tahu ininya ya, apa namanya, nama menunya, terus dia kayak itu kayak misalnya
1: asal bunyi aja, asal celetuk aja kali ya.
2: Dia masak sesuatu terus nyeletuk, terus besoknya ada pelanggan yang datang. Kemarin teman saya datang ke sini makan ini, saya mau juga dong. Jadi kayak direkomendasi sama teman-temannya lain. Jadi mereka tuh ada komedinya juga sih di situ kak, sama kayak ya film yang dibilang Linda tadi.
0: Dan di film itu kak, memang benar kata kakak, itu menyelidiki sindikat narkoba. Kakak ingat gak sih ada satu scene yang mereka itu ditawarkan kerjasama untuk toko ayamnya itu tadi, toko makanannya itu supaya buka cabang. Nah ternyata di cabang yang lain itu yang ayam isinya narkoba. Jadi orang-orang yang pesan itu sebenarnya adalah pengguna narkotika aktif.
1: Okay.
0: Jadi kan bungkusnya ayam. Kalau bungkusnya ayam siapa yang curiga? Pemerintah.
2: Dikelabui
0: ya, kayak gitu kak triknya si pengedar narkoba yang diceritakan di film itu kak.
1: Okay.
0: Dia dimasukkan narkobanya di situ, pas kalinya dibuka bukan ayam, narkoba.
1: Oke, kirain ayam utuh gitu pas di apa namanya? Dibuka perutnya isinya bungkusan-bungkusan, bukan ya?
0: Iya kayak gitu kak.
2: Kayak gitu.
0: Ada ayamnya dibuang, narkobanya diambil sama yang beli. Jadi narkobanya tuh kayak diselip-selipin.
2: Dimasukin gitu ya kan. Ayam utuh tuh kadang kan di isi perutnya kan dibuang ya.
0: Iya betul. Iya, kalau atau ada ayam goreng gitu ditumpukin, ayam paha-paha goreng kalau di Korea kan terkenalnya paha-paha goreng, ditumpukin paha gitu kak. Soalnya kalau misalkan satu kotak ayam itu kan nggak mungkin, narkoba itu mahal banget.
1: Iya. Oke, itu apa ya judulnya? Aku jadi penasaran, sering banget lewat
0: judulnya.
2: Aku udah pernah
0: Extreme Job.
1: Oh, Extreme Job.
0: Tahun ya. 2019, Kak.
1: Udah lama ya, lumayan.
0: Udah lama, lumayan.
1: Oke, sampai mereka selama menjadi polisi belum pernah menghadiahi istrinya barang-barang mewah.
2: Iya.
1: Betul. Sekali, sekali jadi jadi pengusaha ayam ya istrinya. Istrinya bahagia. Iya. Lucu juga ya. Tapi itu apakah kayak mereka riset dulu apa enggak sih dengan posisi mereka sebagai apa detektif itu? Kan kita suka kayak guyon ya, ada tukang bakso bawa HT atau
0: oh, ya mereka riset ya, gitu ya. Iya, ya riset sih Kak. Itu kan kayak kalau kita pikir mereka detektif lagi nyamar jadi penjual ayam itu kayak kurang lebih kayak kalau di Indonesia tukang bakso, sate, tukang bakso yang lagi ngintai, ya kan Kak?
1: Atau tukang apapun jajanannya, kalau apa namanya, dia enak tapi murah ya.
0: Iya betul.
2: Terus ini tapi 2 bulan terus menghilang. Iya. 2 bulan. Iya. Jadi jualannya cuma 2 bulan.
0: Jualannya sebentar aja gitu.
1: Atau udah apa namanya pas lagi pengen enggak ada, tapi pas lagi enggak pengen ada mulu gitu ya. Suka itu ya. Oke, seru sih. Nanti kita bahas-bahas lagi ya. Kita break sebentar buat puterin satu lagu. Kita cari info-info lain. Mungkin teman Pro 2 punya referensi film apa yang genrenya komedi, action, terus juga investigasi, ya berbau dengan pemberantasan narkoba. Dalam negeri juga mungkin banyak ya, tapi belum kita bedah satu persatu. Kita dengerin dulu lagu berikut ini.

0: Yasin. Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kenapa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nama nih kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Okay, teman Pro 2, akhirnya kita nyapa kamu lagi ya. Dan kali ini teman Pro 2 kita udah ngumpulin informasi terkait narkoba dan juga info terbarunya datang dari mana? Siapa yang mau bacain duluan nih?
1: Aku Kak Linda. Boleh. Linda.
2: Oke. Okay. Silakan.
1: Jadi Kak, ini ada info terbaru yang baru update tanggal 29 September kemarin. Tapi kejadiannya itu kisaran tanggal 14 sampai 27 September. Nah, jadi polisi ungkap 72 kasus narkoba di Bandar Lampung dengan modus tempel, Kak.
0: Apa itu modus tempel?
1: Nah, jadi modus tempel itu modus ketika seseorang mengedarkan narkoba, Kak. Jadi gini, misal jangan pakai nama aku dan Olive, pakai nama orang lain aja. Yeah. Misal si A,
0: Fulan.
1: Ya, Fulan biasanya kita. Si A ini seorang pengedar dan si B penggunanya, pembelinya. Jadi nanti itu janjian, Kak. Si B bilang uangnya ditaruh di loker sini. Kemudian si B bilang uangnya ditaruh di loker, si pembeli bilang uangnya ditaruh di loker, kemudian si penjual bilang iya, narkobanya aku tempel di tempat sini yang sekiranya itu aman. Jadi mereka itu memutus komunikasi. Jadi karena mereka itu nggak ketemu gitu loh, Kak. Karena kalau ketemu itu tuh kayak jadi lebih mudah terlacak bandar. Betul. Narkoba itu, Kak. Betul. Itu trik mereka supaya mereka itu aman dari kejaran
2: polisi.
1: Ya, polisi dan juga orang-orang yang nyidak narkoba, Kak. Itu salah satu trik mereka, jadi pakai modus tempel. Nah, ini tuh juga pernah aku tonton, Kak. Pokoknya semua juga tuh ada di film. Mereka itu sasarannya ke anak sekolah loh, Kak. Ngeri banget kan, Kak.
0: Kadang juga anak sekolah tuh gak tahu apa-apa. Jadi ini ya, dititipin.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, Kak. Jadi mereka bisa juga menggunakan anak sekolah sebagai pengedar. Kan kalau anak sekolah itu diiming-imingi uang, siapa yang gak mau, Kak, ya?
0: Iya.
1: Mereka gak tahu. Mereka cuma disuruh taruh ini, taruh barang ini di tempat ini. Ditaruh, ditempel, dah dapat uang. Ternyata yang ditaruh itu adalah narkoba. Nah, gitu cara mereka, Kak. Uangnya juga ditaruh di tempat tertentu. Jadi mereka itu gak ketemu. Kalau misalkan penggunanya, misal si Fulan, si pengguna ini terlacak, jadinya kan ketika melacaknya gak langsung ketemu dengan si pengedar, gak dapet jadinya.
0: Berat COD tapi putus. Bukan COD.
1: Iya.
2: Barangnya yang ditinggalin di situ.
1: Iya, barangnya
2: ditinggalin, orangnya entah.
1: Orangnya enggak ketemu.
2: Jadi kalau misalnya polisi ngikutin pun yang ditemuin itu barangnya, bukan
1: barangnya, tempatnya enggak ketemu langsung sama pelakunya. Iya. Kan udah pelakunya udah go out.
2: Berarti mereka mungkin punya kode-kode rahasia tersendiri ya.
0: Aku pernah nonton di TikTok atau di Reels ya. Jadi tuh ada modus COD kayak gitu. Tapi ini lewat paket nyasar. Jadi kalau ada kurir yang maksa untuk naruh paket tapi bukan nama kita, tapi alamatnya benar, alamat kita itu jangan diterima gitu sih.
2: Iya, karena sih, Kak. Biasanya kurir paket itu chat dulu ya dari ini, dari telepon.
1: Dari aplikasi.
2: Apakah
1: dari aplikasi
2: benar, ada.
0: Gitu. Ya.
2: Aku juga sering, Kak.
0: Kak, kita mau ini ya, mau ngirim ya, dia foto dulu kan. Oke.
2: Okay. Kita bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah kita pesan.
0: Iya, betul. Oke, okay. Terus ada yang kayak orang tuh jadi trauma gitu karena dia maksa, tapi ini benar ininya gitu. Terus kayak dilempar ke rumahnya, terus enggak lama tuh ada orang yang datang, katanya, "Mbak, ada paket nyasar ke sini atas nama saya, kayak mohon maaf ya, gini. Tapi paketnya nggak mau dikasih sama si pemilik rumah itu.
2: Padahal
0: nggak mau di, tapi nggak mau pemilik. Kalau benar ini paket Mas, buktinya apa gitu?
2: Oh, isinya
0: gitu,
2: apa? Ya,
0: buktinya
2: gitu ya?
0: Apa dulu? Tapi kalau mau kita buka bareng-bareng, tapi saya mau panggil kayak ketua RT RW dan gitu, dan polisi dulu.
1: Iya. Karena harus
0: di depan
1: hati-hati
0: sini gitu. Yeah. Jadi
2: karena kalau ada apa-apa mungkin toh dilacak alamat penerima itunya, bakal kena si
1: pemilik penerima.
2: Penerima ya.
0: Jadi ada cerita kayak gitu. Jadi kan biar apa, akhirnya kayak yang mau itu terus kayak sebel gitu kan, langsung dia pergi gitu.
1: Iya. Yang di Bandar Lampung ini fun fact-nya juga melalui kurir, Kak. Jadi memang kayaknya sudah banyak sering ya, trik-trik kayak gitu.
2: Serem. Dan kadang juga serem kurir enggak tahu ya ini isinya apa.
1: Betul.
2: Karena kan ada itu kadang narkoba tuh dibuat sepatu tapi kotak sepatu tapi isinya bukan sepatu gitu.
0: Betul. Nah, aku pernah tahu pasir kinetik yang buat anak-anak main itu.
1: Tahu yang pasir apa sih itu bisa dibentuk-bentuk terus.
0: Iya, tahu enggak pasir tahu. Kan pasir itu. Aku tuh kesampe lucunya anakku enggak bilang lagi masukin itu ke dalam koper. Jadi tahu kan kayak di warung tuh yang beli 2000-an dicabut, 2000-an dicabut
2: itu. Oh iya,
0: kan?
2: Jadi kelihatan
0: ada,
2: kayak
0: ada pasir,
2: ini.
0: Ada dia enggak tahu di dia jajan di mana, dia pasir itu dia pilih kan cet gitu. Tapi enggak tahu ternyata dia masukin gitu kan ke tas yang kita tenteng di bandara itu. Oh, dia ternyata kirain mainin di rumah neneknya aja, ternyata mau dibawa juga ke sini. dibongkar-bongkar pasir aku sampai mikir pasir apa sih mas sampai kayak ngotot gitu ada coba tolong pasir gini apa sih terus aku sampai ada mah pasir ya apa jadi kayak apa
2: kata nggak ngerasain buat ya, masukin pasir ya
0: iya ya, jadi kayak yang buat glitter ada pasirnya agak glitter gitu yang biasa buat di apa Car Free Day kita suka kan ya. Main pasir-pasiran itu kan
1: di klip lagi kak biasanya yang cabut-cabutan 2000 tuh packagingnya mirip bang
2: iya karena biasanya kan
0: sampai abis itu kayak untung abis itu antara apa sih moodnya langsung jelek sih kalau abis dibongkar
1: iya betul
0: dibongkar gitu udah gitu penerbangannya di cancel pula kan jadi pulang airnya ditata ulang lagi barang-barangnya ini nggak boleh dibawa pulang nih ini nggak boleh masuk ya males diperiksa-periksa pokoknya jangan itulah bawa benda-benda yang aneh-aneh gitu ya.
1: Iya benar kak. Karena kayak di bandara itu kan ada sensor yang bisa kayak tahu dalam kopernya kan kak. Iya jadi sensornya yang ada sinar, nah itu kayak tembus ke koper itu X-raynya. Jadi ketahuan kayak kalau ada kelihatan yang mencurigakan di dalam koper itu ketahuan. Kan itu bentuknya aja udah mencurigakan banget.
2: Hampir sama ya.
1: Iya.
0: Kalau tahu mainan 2000-an itu emang segitu ukurannya ya.
2: Karena ada beberapa juga narkoba dibungkus kayak gitu ya, Kak.
0: Iya, benar-benar.
1: Benar. Kan memang dibungkusin kayak gitu. Karena kalau segitu aja sudah berapa juta loh narkoba banget. Itu, Kak. Mahal banget. Benar, sudah mahal benar. Rugi buat apa coba?
0: Masih heran enggak sih kenapa sih itu dibeli ya?
1: Enggak tahu, Kak.
0: Padahal itu merugikan ya?
1: Itu sih, Kak. Candu. Awalnya coba-coba akhirnya kecanduan enggak bisa berhenti. Mau gimana lagi?
0: Tapi kan kayak udah disosialisasikan jangan pernah nyoba gitu ya. Tetap aja penasaran manusia ya.
1: Iya, namanya manusia.
2: Karena mungkin ini ya, Kak. Katanya kan kalau kita pakai narkoba itu kan kita jadi merasa lebih tenang. Itu kan
0: tenang.
2: Nge-fly.
0: Bersemangat.
2: Iya.
0: Berapi-api gitu ya.
2: Iya.
1: Katanya, tapi jangan coba ngabisin duit aja.
2: Dan, ya kalau mau dan fun fact-nya itu orang yang pakai gitu rata-rata tuh orang yang kerjanya itu bisa dibilang
0: overtime
2: gitu terus pekerja keras lah gitu jadi mereka tuh nggak mau kelihatan lelah
1: supaya
2: gitu ya
1: kuat.
2: Iya benar banget
1: kan nggak ngantuk katanya kak
0: iya sih tapi kan ada yang dikorbanin ya
1: iya,
0: mungkin sel-sel sarafnya jadi putus kalau dipaksa
1: betul sekali terus ada juga loh kak artis siapa lip itu
2: ada pasti kakak pasti tahu
1: influencer
2: Jule
0: iya dia kena
2: nah baru-baru ini dia kena kasus kakak tahu ini nggak apa namanya rokok elektrik vape. Nah jadi dia itu ketangkap karena vape-nya itu di dalam vape-nya itu ditemukan zat yang mengandung etomidat.
0: Oke itu dan udah
2: narkoba,
0: itu udah masuk ke dalam
1: kategori narkoba.
0: Kategori narkoba ya.
1: Waduh.
2: Nah terus dia tuh ngakunya dia baru cobanya itu 2-3 minggu dan katanya itu dia coba karena merasa stres. Nah jadi benar ya yang kita bilang tadi itu orang-orang yang nyoba tuh karena stres pengen
1: menghilangkan
2: stresnya
1: tapi dengan cara yang
2: salah. Padahal kan sebenarnya bisa dengan jalan-jalan kali ya atau banyak sih sebenarnya cara biar nggak stres ya.
0: Kalau mau dibilang ya. Kita yang lebih stres sekali, duitnya Jule lebih banyak
2: iya.
0: ya.
1: Stresnya Jule dibuat-buat sendiri loh.
0: Iya.
1: Dulu sebelum yang viral-viral kasus dia, dia hidup bahagia. Suami yang ganteng lagi.
2: Salahnya sendiri sih.
0: Anaknya lucu-lucu lagi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Berarti itu memang tergantung sama kepribadian dari orangnya juga nggak
0: iya,
2: sih?
0: Betul.
2: Kalau misalnya orangnya dari sana yang sudah apa namanya?
0: Tidak ada pegangan.
2: Iya, bener banget. Padahal kemarin dia orangnya yang soleha banget,
1: berjilbab tertutup banget lah.
0: Kena prank gak? Maksudnya ya, dulu kayak ngefans sampai jadi enggak.
1: Dulu tuh enggak yang ngefans sih Kak, tapi kalau dia lewat beranda tuh kayak Masya Allah suaminya ganteng banget, anak-anaknya lucu-lucu, ada cewek, ada cowok, kayak hidupnya tuh apa sih yang kurang? Yeah, tapi tuh habis itu pas sekarang dia lewat, kamu ngapain sih Jule? Yeah. Padahal cocok banget, jujur, yeah, Dehun mantan suaminya itu cocok banget sama Jule.
2: Yeah. Sama dia.
1: Cocok banget Kak, paling cocok sama Jule menurut aku. Tapi ya siapa yang mau dengan yang kelakuannya kayak gitu Kak?
2: Iya, karena ada yang bilang sama aku ya, kalau katanya tabiatnya sudah selingkuh itu, misalnya kalau pacaran sudah selingkuh, katanya kalau nikah pun nanti katanya bakal keulang lagi kayak gitu.
0: Mungkin karena udah pernah
1: sama kayak narkoba.
0: Karena mungkin udah pernah ngerasain adrenalinnya itu ya kan. Itu kan kayak itu ya, memacu adrenalin kan. Iya, ya. Mereka bener, menyembunyikan sesuatu terus enggak ketahuan, terus merasa senang, ngulang lagi jadinya.
1: Iya, betul, masuk akal Kak.
0: Kok bisa ya? Kok bisa? Lagi-lagi tapi, kok bisa ya?
2: Tapi tahu enggak Kak, Jule ini enggak ditetapkan sebagai tersangka tahu.
0: Oke, karena dia
2: masih ditetapkan sedikit sebagai korban pemakai. Oh. Jadi dia juga masih sedikit kan tadi.
0: Oh. Oke. Apa jadi, yang ada di dalam tubuh dia udah
1: hasut mungkin Kak ya.
0: Enggak, karena ketidaktahuan kayaknya.
2: Oh, ya mungkin dia kan enggak tahu di dalam vape-nya itu ada okay, itu. Okay,
0: okay. Nah, takarannya itu komposisinya apa aja.
1: Betul, okay, betul.
0: Dulu juga pernah siapa ya, artis siapa yang enggak tahu kalau itu tuh zat itu tuh kayak berbahaya.
2: Karena kadang tuh kita orangnya kan Kak, misalnya nih aku stres gitu kan, terus ditawarin orang pakai ngerokok aja kayak gitu. Terus dia mungkin ditawarin temannya nge-vape, terus dia enggak tahu ternyata di dalam vape yang dikasih temannya itu ada zat itu. Betul. Bisa jadi kayak gitu. Dan setelah diperiksa sama pihak kepolisian baru tahu ternyata ada zat itu gitu Kak.
0: Oke, dan juga ini ya. Mungkin pakai vape aku habis, pakai punya aku
2: jadi.
0: Pakai punya aku aja masih full gitu. Jadi bisa aja ya gitu ya.
2: Iya, bisa juga kayak gitu Kak. Soalnya kan kalau misalnya itu narkoba itu sekali hirup juga tetap bakal ada
0: nempel ya.
2: Iya.
0: Enggak pernah 100% clean tubuh kita ini.
1: Itu menurut aku Julia harus rehab sih pasti Kak.
2: Iya,
1: karena kalau enggak rehabilitasi itu pasti bakalan
2: kecanduan.
0: Dan akan keinget terus rasanya itu kayak apa ya.
1: Betul, enggak kuat. Itu yang aku takjub dan kagum itu kayak orang-orang rehabilitasi berarti keren banget.
0: Iya,
2: dia mau berubah untuk dirinya sendiri.
1: Petugasnya sih yang terutama kayak kok bisa ngerehab orang yang segila itu, yang kayak
2: apalagi
1: gitu
2: yang
1: tuh buat
2: memang candunya ini banget ya.
1: Karena ngeri loh Kak. Aku ini balik lagi dari film. Ada judulnya film itu Prison Playbook tahun 2020 ke bawah kayaknya Kak. Itu filmnya pemeran utamanya itu di penjara tapi bukan atas kesalahan dia. Dia itu pemain baseball awalnya, terus habis itu di penjara. Nah, dia tuh baik. Dia tuh baik. Dia menyebabkan orang meninggal tapi bukan enggak sengaja gitu loh Kak, tapi tetap kena hukum. Akhirnya dia masuk penjara. Nah, di dalam satu sel itu di satu sel itu ada orang yang kecanduan narkoba Kak. Nah, karena dia kan orang baik basicnya, dia masuk penjara bukan karena kesalahan kan Kak ya. Jadi ya namanya orang baik ya tetap jadi baik dong Kak. Akhirnya dia berusaha buat si pencandu itu untuk berhenti Kak. Itu perjuangannya Kak, setiap hari dia kayak menggigil gitu loh Kak. Menggigil demam, terus habis itu geter yang kayak orang gak makan berhari-hari karena gak pakai narkoba. Kan harusnya dia pakai terus tuh Kak. Terus habis itu keringat jagung, keringat sejagung-jagung kayak gitu Kak, sampai pingsan, sampai kayak orang gila karena mau nahan narkoba itu Kak. Karena dia gak konsumsi, dia gak dapat pasokan gitu. Jadi sengeri itu efek narkobanya. Dan yang bikin jengkelnya lagi Kak, pas dia keluar dari penjara karena itu kan udah lama tuh Kak, berbulan-bulan dia baru bisa normal. Pas keluar penjara dijebak temannya lagi make narkoba lagi. Ya ampun, itu aku jengkel banget, kayak benci banget.
2: Berarti kita harus ini ya, harus menyesuaikan sih, kayak harus mencari lingkungan
1: iya,
2: yang baik baru juga untuk kita. Kayak harus pintar-pintar mencari iya lingkungan pertemanan.
1: Kasihan banget gak sih Kak, dia sudah perjuangan seperjuangan itu buat berhenti narkoba.
0: Tapi banyak juga sih ya public figure yang kayak kena lagi, kena lagi.
2: Iya.
1: Iya, itu kan
2: udah pernah sekali masuk penjara, bebas
1: masuk, nah, lagi. Masuk lagi. Tahu enggak siapa? Amar Zoni. Kasihan, sedih banget, padahal dulu tuh Amar Zoni lagi di puncak karir dan iya, ganteng-gantengnya.
0: Iya. Apa istrinya, manusia seri apa harimau?
1: Harimau. Istrinya
2: nonton
1: cantik,
2: ya?
1: Nonton kan, nonton.
2: Iya, nonton.
1: Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, iya, tapi berkali-kali dikasih kesempatan kayak gitu lagi.
0: Tapi aku itu sih gara-gara Amar Zoni jadi nonton Manusia Harimau. Iya. Gak sampai habis deh itu.
1: Dulu kakak.
0: Iya, sampai habis nggak?
1: Aku nontonnya kayak kalau film terlalu kebanyakan episode, kayak
0: iya,
1: ciri khas.
0: Habis ya. Aku jadi malah penasarannya cuman
1: itu
0: sama sama ininya doang. Apa sih? Karena nontonnya cuma sekali apa dua kali gitu, terus kayak iko kayak bagus ya, apa namanya, naskahnya bukan kayak naskah sinetron gitu.
1: Bagus
0: karena
1: kok,
0: naskahnya tuh puitis atau baku banget gitu loh mereka, walaupun dia kayak action laga gitu kan.
1: Yeah.
0: Oh ternyata ada bukunya itu yang
2: dan berarti mereka ngangkat buku, filmnya tuh dari buku.
0: Dari buku kayak bukunya itu kayak ditulis sama penulis asal Sumatera gitulah. Ya memang ceritanya ada desa yang dijaga oleh
1: manusia harimau.
0: Tujuh gitu.
1: Kak manusia.
0: Ya, tujuh. Dan manusia yang paling harimau terkuat itu siapa ya waktu itu ya?
1: Ya itu kan ya si dia si Amar Zoni Kak.
0: Ya?
1: Tapi ada tetuanya satu macan putih.
0: Oh gitu. Oh.
1: Kalau mereka semuanya macan biasa, macan Sumatera yang warna kuning, warna orange kayak gitu.
0: Nah, kalau salah yang paling ditunggu tapi agak diplesetin tuh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi memang desa itu tuh kayak terpencil gitu dari kota. Nah, ternyata ada satu cowok pemuda itu, dia itu enggak sadar kalau dia tuh sebenarnya bagian dari tujuh itu. Dia balik lagi ke desa itu, tapi kayak dari Jakarta apa dari mana gitu. Itu kayak dia melengkapi akhirnya kekuatan itu. Iya enggak sih?
1: Kayaknya ada juga sih Kak di filmnya. Itu udah lama banget tapi kayaknya betul, betul gitu.
0: Iya kan? Dia kayak enggak sadar dia itu ini
1: manusia harimau.
0: Manusia
1: dia si bungsu paling kecil harimaunya.
0: Iya, iya.
1: Benar ya Kak, ada.
0: Iya,
1: dulu tuh set tempatnya juga bagus loh.
0: Iya.
1: Kak.
0: Dan ada beneran adiknya Raffi Ahmad main kan kalau
1: iya,
0: misalnya
1: Sanas.
0: Sanas. Di situ kayak actingnya bagus juga ya.
1: Iya, suka juga. Nah, kayaknya si Sanas itu enggak sih Kak anu pacarnya yang dari kota itu? Kayaknya iya, aku ingatnya gitu sih Kak.
0: Iya.
1: Mukanya tuh inget tapi nggak tahu namanya.
0: Tapi iya,
2: karena
0: tapi
2: udah lama.
0: Aku googling waktu itu ya gara-gara sinetron itu. Ih kok bagus sih ini, jangan-jangan dari buku. Aku sampai googling, bener dapat buku PDF-nya.
1: Terus kau baca?
0: Aku baca kayak sebaru separoh gitu sih. Ada bener-bener yang tahu kan kalau misalnya masyarakat yang masih luhur banget menjaga adat istiadat atau ritual-ritual di desa itu, biasanya mereka tuh kayak punya kemampuan-kemampuan supranatural yang saking seringnya apa sih tirakat mereka ya kan, tahu kan yang kayak bisa manjat dengan cepat atau gitu-gitulah ya, bisa kayak nggak makan berhari-hari bersemedi, itu ada dalam buku itu sih kayaknya.
1: Terus masih ada loh Kak bukunya?
0: Nggak tahu, itu waktu kuliah kayaknya deh aku, apa waktu 2000 berapa ya itu?
1: 2016-an apa ya Kak ya? Pokoknya udah lama banget,
2: udah lama.
1: Itu tuh
2: udah
1: aku masih MTS, masih SMP.
0: Masih SMP ya?
1: Kalau nggak SMP malah SD. Yang main ceweknya itu Oci Rosdiana.
0: Oh iya.
1: Iya, di film Tujuh Manusia Harimau itu Oci Rosdiana. Namanya di film itu Pita Loka. Aku masih inget banget.
0: Benar-benar ada toko Pita Loka itu diceritain di dalam buku itu. Dia itu apa sih nanti itu akan kayak naksir sama cowok dari kota gitu.
1: Enggak sih. Pemeran cowok satunya tuh Samuel Kak.
0: Samuel Zikrin.
1: Iya.
0: Itu yang pemeran utamanya.
1: Pemeran utamanya iya, bukan
0: Amazon. Yang baru datang dari Jakarta.
1: Oh, iya.
0: Justru
1: dia yang paling kuat gak sih Kak?
0: Iya paling kuat.
1: Iya. Oh maaf ya, yeah, pendengar, ini ceritanya masih agak meraba-raba gitu, yeah, yeah.
2: Karena sudah lama,
1: karena
2: jadi
1: sudah lama, jadi ini ingetannya harus dipancing lagi, yeah.
0: Dan Amarzoni mungkin karena dia berdarah Sumatera dan logatnya ini ya, logatnya sama dengan, yeah, logat dia sehari-hari. Di situ nama dia menaik.
1: Iya, yeah, soalnya ganteng banget loh di situ kak. Selain Samuelnya juga ganteng.
0: Nah, karena tapi, dia Samuel blasteran ya.
1: Iya, yeah, yeah. Tapi si Amar juga ganteng banget di situ. Kayaknya itu puncak karirnya enggak sih kak? Yeah. Terus habis itu ketemu Iris Bella. Yeah. Pokoknya awal karir kenapa dia menjadi semakin terkenal.
0: Iya, abis itu ya kasihan.
2: Karena memang kemarin tuh filmnya se-booming itu ya.
1: Mm-mm, betul, iya, se-booming itu. Orang aku di kampung aja sampai nonton.
0: Karena memang adaptasi, ya, adaptasi buku. Ah, jadi pengen lagi.
1: Dari nonton lagi, pengen baca lagi.
0: Iya, baca sih itu sih.
1: Asik sih kak kalau cerita-cerita yang kayak gitu, yang berbau-bau Nusantara gitu.
0: Yang diangkat dari buku, iya, diangkat dari apa?
2: Karena ada pelajaran juga yang kita dapat dari,
1: iya,
2: situ.
1: Betul. Malah sampai ke manusia harimau kita.
0: Gara-gara Amarzoni.
1: Oke,
0: kayaknya udah mau kita langsung closing aja. Mau, iya, ada info apa yang mau kita sampaikan ini Linda? Masih ada enggak?
1: Masih ada, nanti jam 10 info pro 2, okay. Infonya apa? Stay tune terus.
0: Oke. Okay. Nah, makasih banyak ya udah gabung ngopi. Tapi nanti balik lagi ya?
1: Iya, balik lagi. Kak, kami.
0: Oke. Okay. Di
1: hits list.
0: Oke, okay, hit
1: list
0: ya.
1: Dan insyaallah Muda Kreatif bakalan bergabung juga kalau, yeah, tidak ada hal lain lainnya, yeah, yang perlu dikerjakan, oh, gitu.
0: Okay. Kita makin rame ini ya sampai 6 bulan ke depan. Iya. Yeay, sama Linda dan Olive, okay, dan teman-teman lainnya di mungkin di Pro 1 sama Pro 4 juga dengerin suara-suara yang baru, iya, atau iklan-iklan yang baru dengan suara-suara.
1: Suara-suara
2: kami. Iya. Yang ini
1: yang sangat masih belajar.
2: Iya, lagi filler yang pertama ya.
1: Iya.
0: Udah dirombak berapa kali itu?
1: Enggak kehitungan kak.
0: Enggak kehitung ya. Semangat,
2: maaf,
0: ya.
2: Ulang. Ya. Maaf ulang.
0: Oke, maaf ya.
1: Iya, maaf.
0: Keren. Oke, thank you. Sehat selalu juga teman Pro 2 yang mendengarkan. Ingat ya, jangan coba-coba pakai narkoba. Udah banyak sebenarnya bukti nyata ya.
2: Iya.
0: Udah diangkat film, udah jadi serial televisi ya kan, kabar berita, public figure ataupun orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah kita ketahui ya kan, kejeblos, betul, dan sebagainya. Mau apa lagi gitu kan, iya, buktinya kurang apa lagi ya,
1: nggak ada positif-positifnya, iya, nggak usah diikuti ya.
0: Betul juga, dan banyak ya hal positif, bahkan mencari cuan juga dari hal lain yang lebih
2: bermanfaat. Tidak
1: merugikan.
2: Iya, merugikan kita.
1: Okay. Dan halal,
0: iya, itu dia ya. Halal. Oke. Okay. Dan thank you so much teman Pro 2. Aku juga mau pamit. Nanti jam 10 bakal ada Amala ya di apa sini apa ya? Lupa, jadi spot
2: Musik
0: Hit List, yeah, dan juga nyambung lagi nih Amala bakal nemenin teman Pro 2 di relay, dia akan program bintang radio, yeah, nanti kan relay
2: pukul 14.55 WIB. Yeah,
0: betul. Thank you, maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin ada info yang baru kamu ketahui atau penasaran sama manusia harimau ya kan. Ya cari aja film atau serialnya ya. Aku juga enggak tahu endingnya karena enggak, yeah, segitunya,
1: gak
0: sampai ending nontonnya. Malam-malam buat anak kecil dulu ngantuk kita.
1: Iya, karena besoknya harus gitu sekolah lagi.
0: Iya, betul juga. Oke, okay, thank you teman-teman. Aku pamit, Arisa Kosasi di sini dan
2: Olivia.
1: Dan Linda dan Olivia. Yeah.
0: Oke, okay, kita ucapin selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 pukul 10.02 WIB 1 Oktober 2026. Info Pro 2 pagi hari ini diawali oleh info olahraga. Bintang atau Sofian menyingkirkan pasangan Cina Song Jingyang atau Wang Yanwei di perempat final pada ajang Asian Games 2026 untuk voli putra. Mereka menang dari 2 set dengan skor 21-19, 21-18, Rabu 30 September 2026. Info selanjutnya dari dunia musik. Seon Idol akan kembali mengisi suara karakter Akali dalam lagu Artem Language of Legends Worlds 2026. Riot Games mengumumkan True Damage akan kembali membawakan Artem Awards 2026 berjudul Now My Name. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis melalui berbagai platform streaming pada 9 Oktober.
10: Info Pro 2.
11: Berita selanjutnya dari film. Film Spider-Man Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru Brand New Day. Pertama kali dirilis pada 31 Juli dan mencatat pencapaian besar di box office film superhero tersebut telah meraih pendapatan $2.49 miliar atau setara dengan 44,5 triliun di box office domestik. Itu dia tadi Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah.

K-pop Diamond Hunters terus menorehkan rekor ketahanan impresif di chart film terpopuler Netflix. Memasuki periode penayangan 21 sampai 27 September 2026. Nah, teman-teman Pro 2, film ini mencatat rekor 66 pekan bertahan di daftar

Berdasarkan data resmi Netflix, K-pop Demon Hunters ini bertengger di peringkat ke-9 pekan ini dengan mengantongi 2,5 juta penayangan serta akumulasi durasi tontonan mencapai 4,2 juta jam. Nah, teman-teman berdua, itu dia tadi info dari dunia musik. Nah, kita balik lagi di musik hitlist. Tadi sudah ada Karupan Hamdani request lagu Tulus Teh Hijau. Tadi sudah kita putarkan ya, teman-teman Pro 2. Kemudian ada dari pendengar setia kita, Sumpah Mati Grace, sudah kita putarkan juga nih, teman-teman Pro 2. Kemudian ini ada Kak Al, rambut panjangnya bagus. Terima kasih Kak Al. Terus di sini ada juga Kak Paulus, kenapa nggak bisa masuk webnya ya? Mungkin ada kendala di jaringan, Kak Paulus? Ini ada komen dari orang senang. How are you today? I'm fine ya, teman-teman Pro 2. Teman-teman Pro 2 di rumah lagi ngapain nih? Senang nggak hari ini?

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke teman-teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan lagu requestan dari Karuspan Hamdani Teh Hijau. Kemudian ada dari Kak Orang Senang Lebih Lama. Terus ada dari Kak Nam Pendengar Sumpah Mati. Nah kali ini ada requestan lagu dari TikTok atas nama Kak Nalvin Akbar IP dengan judul Tahta Hatiku Fajar. Oke, ada juga requestan lagu dari Kak SLVR. Pagi Kak, mau request lagu Di Ujung Minggu by Mesa. Kayaknya Kak SLVR ini pendengar setiap Pro 2 ya teman-teman. Karena kalau aku lihat-lihat nih kakaknya sering request lagu ya. Kemudian ada Maha Benar by Salma Kak. Requestan lagu dari Kak I06. Oke teman-teman, kita bakal dengerin lagu Tahta Hatiku dulu dari Fajar Nur. Selamat mendengarkan.

Oke teman-teman Pro 2, masih di segmen Pro 2 Hitlist Music. Nah kali ini masih ada requestan ya dari TikTok atas nama akun berdua. Kak, request lagu dong Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, bakal kita putar ya kali ini. Kemudian ada dari Kak Robby Smith, Sambutlah The Jablok. Mohon maaf banget ya Kak, tadi lagunya belum ada di Musik Bank kita, mungkin next bakal ada ya. Jangan kemana-mana, karena masih bisa request lagu lainnya lagi. Kemudian yang ketiga masih ada dari Kak Odang. Siang Kak, request Menjauh by Vanessa G. Oke, kalau ini ada ya teman-teman Pro 2. Boleh nih, Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Nah, selamat mendengarkan teman-teman Pro 2.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

kali ini Pro 2 Hits List kembali lagi, tetapi dengan aku nih, Linda Rofiko. Kak Olive sudah menyelesaikan tugasnya dan sekarang lagi ngerjain tugas-tugas yang lain. Jadi untuk sementara aku akan nemenin kalian di Pro 2 Hits List. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kita sudah end live di TikTok nih. Soalnya ada agenda setting, ada setting kamera yang akan nanti itu sekitar jam berapa ya Kak Amala, ada acara radio jam 3. Nanti akan ada kontes yang akan langsung dibawakan oleh Kak Amala nih teman-teman. Jadi kameranya disetting dulu, kita end live dulu dan beralih ke Instagram. Oke. Jadi di Instagram sudah ada request-request dari teman-teman kita semua nih. Aku bacakan satu-satu ya. Dari salsa.fm, lagu barunya Salma Salsabila yang maha benar dong. Oh, request lagu barunya dari Salma. Lagu ini cukup sering ya di request sama teman-teman semuanya. Yang maha benar ini maksudnya ceritanya lagunya bercerita tentang seorang yang maha benar gitu ya kayaknya ya. Aku juga belum pernah denger nih. Jadi nanti akan kita putarkan. Akan kita cari dulu apakah ada lagunya. Kalau misalkan ada, akan kami putarkan tentunya. Kemudian ada lagi dari lagunya Semesta dari Kenris dong Kak, katanya. Itu komen dari Kenko 2840. Kemudian ada dari Berbinar underscore FM yang mau request lagunya Sabrina Leonor yang selesai.

ketimpa dari Nabila Takia. Tolong puterin ya kak, terima kasih. Terima kasih juga kakak Denep sudah komen-komen di Instagram kita. Kemudian ada, oh ini barusan dibilangin lagi ngomongin Sabrina dan Fajar, eh ada komen, ada yang mau request lagunya Fajar Nor yang Salah Apa Aku dari Kak Vela _ Vela. Oke Kak Vela, jadi tapi sebelum dengerin lagu-lagu yang di request teman-teman nih ya, aku ada satu lagu yang kayak bagus banget akhir-akhir ini aku dengerin. Itu lagunya dari Betran Petro, yang dia itu diberikan lagunya tuh kayak ciptaan Mahalini gitu loh. Terus Mahalini entah itu dikasih atau bagaimana disuruh menyanyikan oleh Betran Petro. Kemudian Betran Petro itu duet dengan Anggis, teman-teman. Jadi lagunya tuh yang Percuma gitu loh. Apakah teman-teman perlu ada yang tahu? Ya pasti tahu sih, karena lagunya viral waktu itu. Lagunya tuh yang kayak gini loh, yang terus melangkah na na na na na. Pokoknya kayak gitu. Terus yang di puncak rapnya itu Percuma, percuma. Kayak oh my god, lagunya itu bagus banget dan menyentuh banget buat kita anak muda. Kayak sangat cocok untuk didengerin kalau lagi santai, apalagi kalau lagi sakit hati sih, teman-teman. Teman-teman Pro 2 boleh di komen di IG kalau misalkan lagi sakit hati tuh lagu apa sih yang didengerin. Soalnya aku ini lagi ya gak sakit hati juga sih, tapi kayak lagi kesepian gitu loh teman-teman Pro 2. Hidupnya ya ke RRI, terus habis itu pulang, nonton drama. Jadi tolong direkomendasikan yang lagu-lagu yang oke gitu, agar biar diputar di RRI Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, karena aku tadi habis nyanyi Percuma by dari Betran Petro, habis ini aku mau puter lagu Percuma dulu. Habis itu siapa dulu ya yang mau diputerin lagunya ya? Kayaknya lagunya Sabrina yang Selesai. Waduh, habis Percuma Selesai, habis itu harusnya Salah Apa Aku dulu sih. Salah apa aku dulu deh. Salah Apa Aku, kayak semuanya itu Percuma dan akhirnya kita Selesai. Widih, cocok nih urutannya sudah. Berarti Salah Apa Aku dari Fajar Nor, kemudian Percuma, dan kita akan putarkan setelah itu Selesai. Setelah itu tentunya aku akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Hits List, teman terbaik kamu.

0: Percuma, aku tak pernah kau dengar. Aduh teman pro 2, sedih banget ya lagunya. Aku balik lagi nih karena mau menginfokan ke teman-teman pro 2 sekalian kalau kita sebentar lagi memasuki waktu zuhur nih kawan-kawan, teman-teman maksudnya. Jadi setelah ini aku akan putarkan esensi buku dari Roshid Gede Prabowo dengan judul Melogika Rasa Karya yang dibawakan oleh Kakak Supriyani kami yang tercinta. Dan setelah itu aku akan kembali lagi tentunya menemani teman-teman pro 2 di Hits List.
1: Esensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Annyeong ya Robun Produan, Nandinda Rofiko, balik lagi di Hits List. Gimana tadi teman Produa, lagunya sudah diputarkan. Jadi yang tadi yang diputarkan itu kan lagunya dari siapa tadi? Oh my god, yang pertama dari Fajar Nor, Salah Apa Aku, kemudian Percuma dari siapa tadi, dari Betran Petro, dan selesai dari Sabrina Leonor. Itu kalau misalkan judul-judul lagu itu loh dijadikan sebuah gambaran relationship, aku jadi kayak punya gambaran gitu loh. Jadi kayak gini teman-teman, kan pertama tadi Salah Apa Aku, dengerin ya teman-teman Produa. Kayak jadi, salah apa sih aku, semua yang aku lakukan itu kayak percuma, ya udahlah kita selesai aja. Oh ini kayak gitu ya teman-teman Produa. Oke teman-teman Produa, kan sudah aku putarin 3 lagu, tapi ternyata masih banyak request nih dari teman-teman semuanya dari akun Instagram. Aku bacain dulu satu-satu ya. Wow, banyak yang komen ini. Wah, berarti beneran hits nih. Produa ini hits loh, hits banget. Nih contohnya dari komen dari Ria underscore Wower. Halo Kak Ria. Kak Ria request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Udah diputerin Kak Lia, tapi Kak Lia baru komen nih. Ayo Kak, gabung dong di RRI Digital Produa Palangkaraya. Kemudian ada dari Kak Dewi Kurnia 53, baru aja banget ini masuk, request lagu Fajar Nor, Jangan Datang Saat Kesepian. Terima kasih Kak. Waduh Kak Dewi, ini berarti tadi dengerin ocehan aku sebelumnya ya. Aku kan tadi bilang minta request lagu yang kayak menggambarkan kesepian aku sebagai jomblowati itu. Dan ternyata Kak Dewi request lagunya Fajar Nor, Kesepian. Coba ya Kak ya, aku carikan kalau misalkan ada. Oh ada Kak lagunya Kesepian. Oh belum ada ternyata Kak, sepertinya, mohon maaf ya Kak, sepertinya lagunya belum masuk di songbank kita, karena mungkin lagunya lagu baru Kak. Setelah ini akan kami sampaikan ke musik director kami biar kami masukkan ya Kak ke songbank. Kemudian ada lagi, waduh banyak banget ya yang request lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Berarti kita ini memang benar-benar selesai teman-teman. Kemudian ada dari Kak Riva Marwa, request lagunya Semesta Kenris. Ada Kak Kenko Arsif, request Semesta Kenris juga. Kemudian Kak Hasanah HSTN16, request lagunya Februari dari Roni Parulian. Februari ya Kak, ini kita sudah Oktober aja nih BTW teman-teman. Tapi karena sudah request dan sudah komen, pasti akan aku masukkan list untuk kita dengarkan selanjutnya ya Kak Hasanah. Tenang, walaupun Februari, walaupun sudah Oktober, Februari juga enggak apa-apa. Kemudian ada lagi dari Kak Virginit.a, Jangan Datang Saat Kesepian Fajar Nor. Waduh teman-teman semuanya lagi dengerin aku yang bilang kesepian ya. Jadi terharu. Tapi ternyata kayak yang aku bilang tadi Kak, lagunya itu belum ada di songbank kami. Jadi next Kakak boleh request lagu-lagu yang lain, yang tema-tema kesepian lain deh, nanti aku puterin gitu. Oh ada lagi nih, ada yang kirim pesan, lagunya sudah diputerin tapi ada pesannya. Dari Kak Asri Rena, selesaiin dulu yang kemarin biar menatap bulan Oktober dengan bahagia. Waduh, terima kasih ya Kak. Tapi yang kemarin itu udah selesai 5 tahun yang lalu loh Kak. Jadi udah selesai banget ini. Jadi kata kakaknya request Selesai Sabrina Leonor, udah diputerin loh ya Kak ya. Oke teman-teman Produa, itu aja deh kayaknya komennya. Belum ada komen terbaru lagi, nanti akan aku bacain lagi satu-satu. Setelah ini kita akan dengerin lagunya Tak Semudah Om Pimpa dulu, karena tadi belum sempat diputerin ya. Setelah itu akan aku puterin juga Februari. Februari di bulan Oktober. Jangan kemana-mana, tetap di Produa.

Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Linda di Pro 2 Hits List. Oke, ini sudah siang, sudah waktunya teman-teman makan siang. Kira-kira makan siangnya makan siang apa nih? Kalau makan siang kayak gini enaknya di RRI itu makan itu loh, yang di UMKM apa ya, nasi daun jeruk, bener enak banget loh teman-teman Pro 2. Kapan-kapan kalau teman-teman Pro 2 main-main tuh ke Pro 2, beli dong itu di UMKM depan Pro 2, nasi daun jeruk. Dan juga ada sampelnya yang enak banget BTW, itu kesukaan kami teman-teman magang semuanya. Jadi kalian bisa beli juga di situ teman-teman Pro 2. Nah, sebelum kita lanjut mau lihat request-request lagu di Instagram, aku nih mau nanya deh sama teman-teman Pro 2. Menurut teman-teman Pro 2, kenapa sih kok film horor itu kayak populer banget di Indonesia? Teman-teman Pro 2 sadar gak sih kalau di bioskop-bioskop itu yang sering naik, yang sering viral gitu di film-film Indonesia itu pasti film-film horornya. Kenapa sih ya kok kayak gitu ya? Apa karena filmnya bagus? Tapi film-film kalau gak horor juga banyak yang bagus loh teman-teman. Nah, ternyata faktanya itu kenapa kok bisa kayak gitu, karena masyarakat Indonesia itu sejak kecil sudah terbiasa gitu loh dengan berbagai cerita hantu dan cerita-cerita tentang alam-alam gaib, makhluk halus gitu. Dan fun fact-nya juga, sosok-sosok makhluk gaib yang ada di budaya Indonesia itu katanya mudah diadaptasi ke berbagai media hiburan teman Pro 2. Nah, karena itulah makanya di bioskop-bioskop itu banyak banget film-film yang genrenya horor. Terus habis itu kalau nonton di bioskop gitu ya, genrenya horor tuh kayak makin dapat vibes-nya enggak sih? Kayak kita tuh di ruangan yang gelap gitu, terus dingin dengan background yang keras, terus habis itu tiba-tiba ada jump scare, bak. Wah, jadi tuh kayak terus teriak deh satu bioskop itu. Jadi kayak asik banget sih menurut aku nonton film horor di bioskop. Ya enggak sih? Kalau dibandingkan dengan nonton film-film kayak film romance atau film-film yang sedih gitu, menurut aku lebih seru nonton film horor di bioskop sih. Soalnya kalau nonton film romance di bioskop gitu tuh kayak aduh, lebih enak kalau intimate atau lebih enak kalau sendirian di kamar enggak sih? Jadi tuh kayak meresapi, menghayati gitu loh teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, film apa sih yang sering, yang paling berkesan gitu ditonton di bioskop? Jadi aku tuh punya cerita ya teman Pro 2. Jadi dulu waktu aku pertama kuliah, itu pertama kali bukan pertama kali ke Palangka. Maksudnya pertama kali menetap di Palangkaraya itu. Karena aku asalnya dari Pulang Pisau ya teman Pro 2. Itu pertama kali aku nonton bioskop itu film yang viral banget yang pasti teman Pro 2 itu tahu. Yaitu filmnya KKN di Desa Penari teman Pro 2. Jadi waktu itu kan, itu karena pertama kali nonton bioskop di weekend yang harganya lumayan ya teman Pro 2. Itu aku nonton KKN di Desa Penari dan ternyata oh my god, ternyata kayak gini loh vibes-nya nonton di bioskop itu. Kan sebelumnya aku dari kampung ya teman Pro 2, jadi belum pernah nonton gitu. Terus habis itu kan lagu-lagunya, backsoundnya itu kayak berasa banget karena nonton di Pro 2. Jadi aku semenjak saat itu aku jadi sering nonton di bioskop. Oke teman Pro 2, setelah kita ngomongin soal film, film itu gak lengkap kalau tanpa lagu. Gak mungkin kan film tuh kayak gak ada drama atau film atau sinetron yang gak pakai lagu. Pasti semua film itu pakai lagu, ada backsoundnya sendiri dan lain sebagainya.
Nah, teman Pro 2, setelah itu aku akan puterin salah satu backsound dari film yang mungkin akan teman Pro 2 kenal backsound apa itu. Nanti coba teman Pro 2 dengerin ya, kalau tahu judulnya DM ke Instagram. Dan kalau tahu judul filmnya juga DM ke Instagram biar nanti aku lihat. Oke teman Pro 2, tapi sebelum itu aku mau memenuhi request dari beberapa teman yang sudah DM di IG. Salah satunya adalah Kak Sky PTR underscore yang request lagunya Roni Parulian Worlds Akhir Zaman. Akan aku puterin. Eh, BTW teman Pro 2, mungkin karena lagunya Akhir Zaman, ini juga akhir dari segmen Pro 2 Hits List. Jadi setelah ini, setelah aku putarkan beberapa lagu, kita akan beralih ke segmen berikutnya, yaitu segmen Muda Kreatif. Nah, dan kalian akan ditemani oleh Kak Amala. Jadi sekalian aku pamit nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, besok aku akan balik di studio Pro 2 lagi. Jadi akan dengerin suara aku lagi. Jangan bosan ya teman Pro 2. See you.

0: Aduh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan umroh juga, siapa sih di sini yang stuck with you atau mungkin stuck with me di frekuensi 92.4 MHz. Kali ini kita udah ada di program Muda Kreatif. Seperti biasa kita bakal ngebahas hal-hal kreatif apa sih yang lagi tren di anak muda buat menghasilkan cuan. So buat kamu tetap stay tune. Sebelum itu kita bahas, Amala pengen dengerin dulu buat teman Pro 2 ada santai dulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Eh, ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.
2: Ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.
1: Baik, Pro juga teman terbaik kamu. Minggu lalu kita ngebahas tentang WCC atau Wedding Content Creator. Kali ini kita ada ide kreatif di mana waktu itu Amala ngelihat salah satu kontenan di mana orang tuh jual tas, tapi tasnya tuh handmade, teman Pro juga. Yaitu dia jual namanya tas Chunky. Jadi kalau misalkan kamu tahu ada tas rajut, dia tuh kayak modelan-modelan kayak rajut tapi menggunakan benang jumbo atau biasanya disingkat menjadi Chunky Yarn. Ini tuh merupakan ide usaha kreatif yang sangat menjanjikan, di mana kamu mungkin cuma perlu 1-2 jam aja untuk bikin satu tas, dan harganya juga pastinya dapat untung gitu ya, karena yang dihitung untuk modal atau jual, harga jual itu adalah bahan modal yang kamu gunakan, terus juga jasa yang sudah keluar gitu ya, dan macam-macam, teman Bro 2. Terus biasanya juga tas ini, tas Chunky ini, itu awal mulanya viral di Korea Selatan sekitar tahun 2020 pas COVID-19. Di Indonesia sendiri tren ini baru mulai meledak tahun 2023. Jujur kalau misalkan ngelihat tas Chunky emang gemes banget sih, teman Pro 2, dan kayaknya tuh bikinnya mudah, tapi aku yakin pas dicoba itu bakalan susah banget dan memang perlu diulang gitu ya. Semakin tinggi mengulang, semakin tinggi juga kamu bakal bisa. Dan tren dari tas ini adalah modelannya yang terlihat minimalis, terus seperti puffy bag. Jadi desainnya yang berkerut atau menggembung yang memberikan kesan lembut atau menggemaskan, yang biasa kita sebut dengan gemoy. Terus juga tas ini tuh punya 2-tone bag atau menggabungkan dua warna biasanya. Tapi ada juga kok yang cuma 1-tone bag aja. Cuman tergantung masing-masing kamu lebih suka yang mana. Dan jangan lupa juga kalau kamu jual itu dikasih charm yang imut-imut, entah itu bunga, boneka, atau apapun yang kamu sukai.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Karena keragaman hayati, itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun, jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan?
0: Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong.
0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera, dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Baik, Pro Juet, teman terbaik kamu. Tuh kan, betul. Amalia tadi baca komen-komen dari teman-teman Pro 2. Kalau tas Chunky ini, itu memang punya daya tarik tersendiri. Nggak tahu kenapa, dari asalnya negara Korea yang memviralkan dan menjadi pionir ya. Chunky itu, dia adalah tas yang terbuat dari benang jumbo, yang kalau dilihat tuh memang puffy banget, teman Pro 2. Jadi modelannya tuh kayak tas, kayak kita tuh pakai tas tapi awan gitu loh teman Pro 2. Kalau kita lihat awan tuh kan dia kayak puffy, terus kayak gede, menggelembung, nah kayak gitu juga tas Chunky itu sendiri. Dan katanya sih teman Pro 2, kalau dari komen-komen, kalau misalkan masih pemula, kita tuh bisa bikin satu tas tuh bukan enggak sampai 1 sampai 2 jam, cukup 45 menit aja katanya sih begitu ya. Terus kalau misalkan udah terbiasa mungkin 25 menit aja tuh udah selesai bisa bikin gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan kamu pengen menjualnya, itu jangan lupa buat dijahit lagi, ada resletingnya, terus dikasih charm yang lucu-lucu juga, dan itu tuh bisa di adjust atau di request sama customer biar mereka tuh ngerasa sebegitu personalnya, karena bisa bikin tas yang jarang ada sama orang lain. Itu sih yang bikin tas Chunky ini tuh jadi ada kesan tersendiri bagi para pembelinya, khususnya para cewek-cewek kue ya, karena warnanya macam-macam kayak kue teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu cewek mamba atau mungkin cewek yang minimalis, sukanya yang earth tone gitu ya, yang warna-warnanya basic aja, itu juga bisa di request ya. Cuman kalau menurut aku, dipastikan lagi mungkin teman Pro 2 cari sesuatu yang beda daripada yang lain. Atau mungkin kamu bisa, kalau lagi jual, kamu bisa kasih tema. Ada tema yang two tone tadi ya, yang rata-rata udah disampaikan, atau mungkin kamu yang one tone, atau mungkin ada juga yang basic tone gitu sih kalau menurut Amala. Harga jualnya tuh rata-rata ada yang 100-150 ribu, jadi affordable banget dengan modal yang kayaknya juga murah meriah ya teman Pro 2. Dan pertama kali kamu tahu tas Chunky dari mana? Kalau Amala sih dari salah satu content creator yang dia tuh ternyata adalah WNI yang kerja di luar negeri, di Taiwan lebih tepat. Terus dia mulai mempelajari Chunky bag itu tadi, melewat Chunky atau benang jumbo dia bikin tasnya, sampai tasnya benar-benar bagus banget teman Pro 2. Yang beli itu adalah orang-orang Indonesia, bukan orang-orang luar negeri padahal gitu. Terus ngomongin tentang tas, gak cuma Chunky yang dari Indonesia aja, ada dari Korea aja, ada tas dari Indonesia, yaitu tasnya tuh lagi populer di Indonesia, namanya tas Bali. Jadi kayak kebalikan gitu gak sih, orang Korea dia mempopulerkan tas Chunky tapi populer di Indonesia, sedangkan orang Indonesia dari Bali tepatnya mempopulerkan tas Bali, dan itu tuh populer di Korea Selatan. Jadi kamu cari aja tas modelan terkini Korea, itu ternyata produsen aslinya dari Indonesia, tepatnya dari daerah Bali, yang sampai mereka tuh kehabisan bahan stok untuk buat tasnya gara-gara pesanan yang begitu tinggi, antusias yang melonjak gara-gara tasnya itu tren di Korsel teman Pro 2. Memang kekuatan media sosial itu gak bisa kita pungkiri, memang sebegitu kuat, tapi juga kadang justru juga bisa jadi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dan juga kalau misalkan penjualannya meledak, jangan lupa juga kamu mungkin harus benar-benar siap untuk memproduksinya. Tapi kalau gak siap, menurut aku ada sistem terbatas gitu ya, limited, dimana gak semua pesanan itu harus diterima. Jadi kalau jualan itu gak mesti semua kesempatan tuh harus diterima, karena kita juga harus tetap menjaga kualitas, gaya, dan signature dari jualan kita, biar orang tuh mau balik lagi dan kita bisa memperkuat nama. Karena kita seorang penjual, itu paling penting adalah kepercayaan terhadap customer yang harus dibangun dan juga dijaga konsistensi kualitas dari jualan kita itu sendiri. Itu dia tadi teman Pro 2 muda kreatif pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, habis ini ada cuek dari Rizky Pebian.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menatap barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar kak. Loh kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh ala dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

balik Pro juga teman terbaik kamu. Sekarang kita masih ada di informasi olahraga ya teman Pro 2. Informasi olahraga pertama datang prestasi lagi teman Pro 2, di mana cabang menembak baru saja menyumbang perunggu ke-21 di Asian Games tahun 2026. Jadi ada trio atlet menembak Indonesia yang sukses meraih medali perunggu nomor 25 rapid fire pistol beregu putra di Asian Games 2025. Ketiga atlet Indonesia ini, teman Pro 2 itu berhasil menyumbang perunggu adalah Dewa Putu Yadi Suteja, Aris Febrianto dan juga Muhammad Fawash Aditya Farel. Dewa Putu Yadi dan kawan-kawan juga kalah bersaing dengan tim trio Korea Selatan yang diperkuat oleh Yoon Soo Young, Sun Jung Ho dan juga Lee Gun Hyuk yang sukses mendulang medali emas. Sementara medali perunggu jadi milik tim China yang diperkuat Swalid Bonfan yang Yu Hao dan juga He Siu. Agak susah ya teman-teman berdua nama-nama orang Cina ini. Kemudian hasil ini juga membuat Indonesia kini total mengemas sebanyak 33 medali dengan rincian ada 5 emas, 7 perak dan 21 perunggu. Indonesia bertahan di peringkat ke-13 tepat di bawah Hong Kong. Kemudian Indonesia juga hanya berjarak 2 strip dari Malaysia yang duduk di posisi ke-11 dan Malaysia kini mencatat dengan perolehan 6 emas, 5 perak dan 12 perunggu. Adapun posisi puncak klasemen masih dikuasai oleh China yang menorehkan sebanyak 153 emas, 69 perak dan 60 perunggu. Dan tuan rumah Jepang ada di tempat kedua dengan 50 emas, 77 perak dan 73 perunggu. Jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai Pro 2 teman terbaik kamu. Sekarang teman Pro 2 udah pukul 13.31. Amal juga mau ngasih tahu kalau misalkan kualitas udara di Palangkaraya hari ini tanggal 1 Oktober itu masih berbahaya banget ya teman Pro 2, dengan angka mencapai 932 dan polutan utama itu mencapai 2,5 teman Pro 2. Hendaknya mungkin kamu bisa menggunakan masker tetap, walaupun terlihat seperti lebih HD gitu ya, lebih jernih daripada hari-hari biasanya, tapi tetap berbahaya sekali teman Pro 2. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Dan masih di informasi olahraga, kalau tadi kita ngomongin tentang atlet menembak, kali ini kita jalan-jalan ke MotoGP teman Pro 2, di mana masih tuan rumah di Jepang dengan balapan siang yang baru aja dilaksanakan. Jadi pertarungan sengit MotoGP tahun ini akan berlanjut ke MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi pada tanggal 2-4 Oktober nantinya. Dan MotoGP Jepang mengawali serangkaian balapan di Asia dan Oceania setelah 6 bulan bersaing di Eropa. Perubahan jadwal juga terjadi dalam seri Asia ini, tidak seperti di Eropa di mana balapan berlangsung siang hari waktu setempat atau malam waktu Indonesia. Kini di Asia balapan juga akan berlangsung pada pagi hari waktu Eropa dan siang hari waktu Indonesia. Dalam MotoGP Jepang, sesi latihan bebas dan kualifikasi juga akan berlangsung pada pagi hari. Kemudian sprint race dan balapan utama dijadwalkan akan berjalan siang hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara balapan Moto3 dan Moto2 berlangsung lebih pagi, dan MotoGP Jepang kini punya kans menentukan siapa yang akan juara di MotoGP 2026 nantinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Alright Pro 2, teman terbaik kamu. Ternyata udah mau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir dari info olahraga datang dari George Russell yang keluar sebagai pemenang Formula 1 GP Azerbaijan, sedangkan Kimi Antonelli finish di posisi kelima. Russell dengan jadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish dengan catatan waktu 1 jam 38.02 143 detik. Ia unggul 0,196 detik dari Max Verstappen yang ada di posisi kedua. Formasi podium kemudian dilengkapi oleh Isaac Hajar. Hajar finish di posisi ketiga dengan kondisi tertinggal 10,704 detik dari sang pemenang. Tentunya buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Santai Siang.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Nggak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Nggak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan nggak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 kabarnya sore hari ini? Aku lihat dari kualitas udara kita masih kategori berbahaya ya. Bahkan sampai sore hari ini yaitu ada di angka mencapai 932 teman Pro 2, dengan polutan utama mencapai 2,5. Tentunya buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan dan lindungi pernapasannya dengan menggunakan masker. Kalau bisa maskernya double ya teman Pro 2 kalau misalkan lagi beraktivitas di luar ruangan. By the way, sekarang kita udah ada di informasi hiburan. Kali ini informasi hiburan pertama datang dari Rap Monster. Rap Monster ini adalah leader dari Bangtan Sonyeondan atau BTS yang memulai debutnya sebagai kurator pameran seni di San Francisco Museum of Modern Art dengan judul pameran RMXSF MoMA Between You and Me. Teman Pro 2, ini adalah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh ARMY, julukan dari fans BTS. Pameran ini akan berlangsung mulai dari 3 Oktober, berarti tanggal hari Sabtu ya, hari Sabtu sampai dengan 7 Februari 2027. Lama sekali ya teman Pro 2, yang akan menampilkan hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi Rap Monster dan juga museum. Koleksi pameran ini akan menggabungkan karya seni modern dan kontemporer Korea dengan karya dari seniman internasional. Menurut aku mereka semua anggota-anggota dari BTS tuh gak cuman ganteng aja, tapi juga punya nilai lebih yang seninya tuh kayaknya tinggi banget ya. Tapi kalau di katanya ya teman Pro 2, malah pernah baca artikel Rap Monster itu adalah yang punya IQ-nya paling tinggi di antara member BTS yang lain. Makanya kalau dilihat-lihat jiwa seninya tuh tinggi, bahkan dia juga enggak jarang buat ciptain lagu dari BTS itu sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Halo teman Pro 2, masih di Info Hiburan bersama aku Linda. Sekarang kita kalau ngomongin soal film Indonesia, ada kabar menarik nih buat kalian yang suka tontonan dengan bumbu sejarah dan action. Bakalan ada film baru yang tayang sebentar lagi loh teman Pro 2. Tayangnya tentunya di bioskop dengan judul Pasukan Seribu Janda. Yang menarik perhatian nih teman Pro 2, salah satu pemainnya itu adalah Vincent Verhaek, suami si Tri Badriah, yang biasanya kita kenal Vincent itu di dunia entertainment dan televisi, tapi dia itu jarang gitu loh teman Pro 2 main film-film di bioskop gitu. Di film ini nanti Vincent itu memerankan karakter bernama Arsile Morozo. Untuk menjalankan karakter ini tentunya gak cukup cuma modal acting loh teman Pro 2. Dia juga akan melaksanakan adegan-adegan termasuk adegan bela diri, footwork, sampai penggunaan pedang dan teknik anggar teman Pro 2. Yang bikin film ini semakin menarik itu karena Pasukan Seribu Janda bukan cuma menawarkan adegan action teman Pro 2, tapi film ini juga mengangkat kisah sejarah dari Laksamana Malahayati bersama pasukan perempuan Inong Bale dari Kesultanan Aceh dalam menghadapi bangsa asing teman Pro 2. Atika Hasiholan itu dipercaya memerankan Laksamana Malahayati, sementara Vincent Verhaek hadir dengan karakter Arsile Morozo. Jadi selain ada unsur sejarah, juga ada unsur perjuangan. Kemudian tentunya film ini juga ada film aksi-aksinya gitu loh. Yuk langsung nanti kalau sudah ada filmnya langsung ditonton aja ya teman Pro 2. Apalagi teman Pro 2 yang suka film-film Indonesia, ini merupakan film baru yang wajib dan harus ditonton. Nah itu dia info hiburan kali ini. Sampai bertemu di info hiburan selanjutnya.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Halo Sobat Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

Halo teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Ariana Grande nih. Setelah menyelesaikan The Eternal Sunshine Tour pada awal September, Ariana sekarang lagi menikmati masa hiatus dan memilih lebih banyak menghabiskan waktu secara private loh. Menariknya, di masa istirahat ini Ariana juga disebut menghabiskan waktu bersama Ricky Alvarez yang kembali menjalin hubungan dengannya setelah sempat berpisah beberapa tahun lalu. Keduanya bahkan terlihat menikmati suasana Halloween di Los Angeles. Jadi teman Pro 2, setelah cukup lama sibuk dengan musik, tour, sampai proyek film, sekarang Ariana tuh lagi punya banyak waktu gitu loh untuk slow down dan untuk istirahat sejenak. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, kalau jadi Ariana Grande nih, kalau aja ya, karena kayaknya kita nggak mungkin sih jadi Ariana Grande. Nah, kalau jadi Ariana Grande, teman Pro 2 itu kalau sudah selesai jadwal yang padat, yang kayak banyak banget gitu, lebih pilih quality time, jalan-jalan, atau justru rebahan di rumah nih. Kalau Linda sendiri sih kayaknya lebih milih dengerin lagu Ariana Grande gak sih?

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan acara Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Sekarang masih sama Kak Linda, tapi acara tersebut putaran kedua lagu daerah akan bersama dengan rekan kita Kakak Amala.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Bintang dan juga Sopian yang menyingkirkan pasangan Cina Song Jiang dan juga Wang Yanwei di perempat final pada ajang Asian Games 2026. Untuk voli putra, mereka menang 2 set dengan skor 21-19, 21-18 di hari Rabu 30 September kemarin. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, ada Soyeon Idle akan kembali mengisi suara karakter Akali dalam lagu Anthem Legacy of Legend Worlds 2026. Riot Games mengumumkan True Damage yang kembali membawakan Anthem Worlds tahun 2026 berjudul Now My Name. Lagu itu akan dijadwalkan dirilis melalui berbagai platform streaming pada tanggal 9 Oktober 8 waktu Indonesia Barat. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2, selamat sore pendengar semua dimanapun kalian berada. Akhirnya ya kita berjumpa lagi di kali ini untuk Bintang Radio Indonesia 2026 untuk tingkat Korwil 8 Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Nunukan dan Tarakan atau yang biasa disebut Banjar Nusantaraya pada edisi 1 Oktober 2026. Hari Kesaktian Pancasila yang juga menjadikan hari ini spesial sedikit ya, bukan kok spesial sedikit, spesial banyak. Karena kita akan menghadirkan juga penampilan-penampilan dari teman-teman Bintang Radio 2026 untuk Korwil 8 dari penampilan pop daerah. Tapi sebelum kita mulai di hari ini dengan urutan yang kayak biasa kayak kemarin juga ya, urutannya gak dari Banjarmasin dulu, nanti bergabung ke Nunukan. Dan selanjutnya aku mau nyapa-nyapa dulu deh dari teman-teman. Ini datang dari Palangkaraya dulu. Halo, ada Amala.
1: Halo Febri. Iya, kedengaran suaranya?
0: Kayaknya lagi enggak ada ya. Amala, sorry, enggak ada.
1: Halo Febri, apa kabar?
0: Suaranya. Oke. Halo?
1: Iya, belum bisa ya.
0: Halo. Kita masih nunggu, enggak apa-apa deh ya.
1: Oke.
0: Ya, nanti dulu deh ya. Kita lanjut ke yang lain dulu deh. Kita ke Nunukan. Ada Kara. Halo. Masih mute. Oke. Oke, aman. Halo. Oh, ini enggak kedengeran. Sorry. Enggak kedengeran. Agak kresek-kresek ya. Boleh mungkin dari operatornya atau dari sininya. Gak apa ya, santai ya teman-teman ya. Kita di hari ini. Nah, halo.
2: Halo.
0: Akhirnya.
2: Hai Febri, gimana kabarnya kamu nih?
0: Aku baik banget. Gimana kabar teman-teman di sana, di Nunukan?
2: Sekarang lagi persiapan HUT Kabupaten Nunukan nih, Febri. Jadi kita tuh betul-betul crowded banget gitu.
0: Sepadat itu jadwalnya ya. Dari kemarin September juga padat banget RRI. Ngelanjut Oktober mau HUT Nunukan ya.
2: Begitulah spesialnya. Begitulah spesial kita di Kalimantan Utara.
0: Oke, aman. Dan tentunya nanti kita tunggu juga ya penampilan dari teman-teman dari Nunukan.
2: Oke,
0: thank you Kara. Kita lanjut lagi ke mana ya? Cap cip cup kembang kuncup. Ke Palangka deh, lagi deh. Ke Amala.
1: Halo Febri, udah ada suaranya? Iya, belum ya.
0: Aman ya, yaudah berarti kita lanjut ke lain dulu. Dari Nunukan udah ketarakan deh. Ada Dayan.

0: bingung ya. Jadi kayak bingung mendung gitu. Iya, mau terlalu excited atau mau galau itu tengah-tengah.
1: Aduh, enggak apa-apa.
0: Dan
1: ya,
0: yang pastinya saja. Ya pastinya siap juga menyambut bulan yang baru ya, Febri.
1: Yes, betul banget, betul banget. Asal jadi enggak jadi cowok dan cewek bingung aja enggak apa-apa deh.
0: Iya,
1: ya,
0: itu sih.
1: Itu sih ya. Kita tunggu pokoknya buat teman-teman yang nanti menunggu juga penampilan dari Tarakan nanti deh sama Kadayang ya, boleh.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, kita akhirnya sebelum ke Taraka sebelum ke Palangkaraya kita ke Samarinda dulu. Halo teman-teman Samarinda, ada dari Sulis ya.
0: Halo, sore Febri.
1: Asik. Gimana kabarnya di Samarinda? Katanya kemarin 2 hari hujan-hujan lebat ya.
2: Alhamdulillah ya, sekarang kayaknya di Samarinda orang-orang lagi pada tumpengan karena akhirnya turun hujan. Hari ini juga udah mulai ada beberapa daerah yang hujan juga di Febri. Gimana?
1: Alhamdulillah ya. Di Banjarmasin enggak banyak kayaknya, tadi beberapa daerah aja. Semoga besok-besok hujan ya, mumpung hari Jumat, amin, hari yang berkah. Amin, amin. Semoga Samarinda juga nanti siap ya buat penampilan dari teman-teman Bintang Radio 2026-nya.
2: Siap banget pastinya.
1: Oke deh. Nah, sudah dari Samarinda, thank you ya buat Sulis. Kita ke Palangka lagi deh. Ada Amala. Halo Amala.
3: Halo Febri. Masih belum masuk ya suaranya ya? Iya, kenapa ya?
1: Dia juga mungkin bisa ini ya, bisa ngasih tahu. Kita mungkin mulai aja dari penampilan yang pertama, yakni untuk RRI Banjarmasin dulu. Seperti biasa kemarin kita mulai dengan RRI Banjarmasin, dan tentunya kita akan langsung menyaksikan penampilan dari bintang radio RRI Banjarmasin. Ada kategori putra Muhammad Auzan Rizky Fahirin yang akan membawakan lagu Sansaro dari daerah Minang, dan juga kategori putri Leoni Almera Sinter yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak. Check this out.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di Bintang Radio RRI.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Oke, demikianlah teman-teman Pro 2 untuk penampilan dari Banjarmasin. Dan saatnya kita masuk ke penampilan berikutnya dari RRI Nunukan. Kita panggil dulu ke Kara ya di RRI Nunukan. Halo, udah siap kah? Boleh. Dari RRI Nunukan ya. Ini kita akan mempersilahkan penampilan berikutnya. Untuk penampilan dari secara nomor urut sih nomor 3 dan nomor 4 ya. Dan kita masih menunggu nih dari RRI Nunukan untuk siap-siap dulu terkait apa? Dari kesiapannya dari Kak Kara nih. Halo Kak Kara. Halo. Masih mute ya. Boleh ya. Ini kita tunggu. Tadi juga dari Banjarmasin ini kebetulan membawakan butet dan fun fact-nya. Wah, kita akan mendengarkan sesuatu yang sangat halo Kara.
1: Halo Febri. Halo, akhirnya, maaf apakah kedengaran suara saya?
0: Sudah. Aman. Boleh ya. Silakan aku serahkan ke RRI Dukan untuk penampilan berikutnya.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan bersama-sama ini untuk menyaksikan penampilan selanjutnya, yaitu kita akan saksikan ini adalah dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Nunukan kategori Putra Haikal Akbar yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak, dan kategori Putri Marsanda Rahel Lady yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman, jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Rachelady. Saya adalah salah satu perwakilan Bintang Radio RRI Nuyukan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Teman Pro 2, demikian penampilan dari peserta Bintang Radio RRI Nunukan. Mari kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya.
1: Oke, kita tentunya terima kasih ya buat Kara ya di sore hari ini, dan tadi udah menyaksikan dari RRI Nunukan, teman-teman Pro 2. Kita akan lanjut dulu ke RRI Palangkaraya untuk Amala, dipersilahkan.
2: Oke, sudah masuk ya suaranya. Iya, mantap. Aman, okay. Akhirnya Febri.
1: Akhirnya ya. Oke, silakan Amala.
2: Oke, siap. Thank you Febri. Baik, teman Pro 2, mari kita akan saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya. Ada kategori Putra Okditia yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat, dan kategori Putri ada Cynthia Tribelinda yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan.

Halo semuanya, kenalin saya Okditia, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintang radio rri.id. Terima kasih semuanya.

Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Oke teman Pro 2, itu dia tadi penampilan dari peserta RRI Palangkaraya. Jangan lupa berikan vote-nya dan kita kembalikan ke rekan kita Febri di Banjarmasin.
1: Oke Amala, terima kasih. Dan itu dia teman-teman Pro 2, saatnya kita lanjut juga untuk ke penampilan berikutnya. Karena tadi udah ada Nunukan Palangka, saatnya kita ke Samarinda. Halo Sulis.
2: Halo Febri.
1: Halo, udah siap ya?
2: Udah ready banget nih kita di sini.
1: Udah ready banget. Oke deh, langsung aja kita saksikan sama-sama. Take it away, Sulis.
2: Oke, Febri, thank you banget. Hari ini teman Pro 2, kalau tadi kita udah dengerin penampilan dari Palangkaraya, kita geser lagi ke Samarinda. Di Samarinda untuk kategori putra ada Muhammad Angga Fahlika yang hari ini bakal ngebawain lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. Dan untuk kategori putri ada Cut Azizah Nuraini Islami Hanum yang juga bakal ngebawain lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. So, ini dia Muhammad Angga Fahlika dan juga Cut Azizah Nuraini.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika. Saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintangradio.rri.id. Satu vote kalian sangat berarti. Terima kasih banyak. Bye-bye.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Dan ya, itu tadi teman berdua penampilan dari Satker Samarinda. Dan pastinya sih jangan lupa untuk selalu vote Angga, Muhammad Angga Fahlika dan juga Cut Azizah Noraini Islami Hanum di bintangradio.rri.id. Selanjutnya aku balikin lagi ke Febri di Banjarmasin. Silahkan Febri.
1: Oke, thank you Sulis. Dan tadi kita udah ada 4 penampilan. Wah, saatnya yang terakhir. Ini kita akan langsung ya menuju dari daerah Tarakan. Nih ada Dayang. Halo Dayang.
2: Halo Febri.
1: Halo, kita lanjut deh ya ke penampilan terakhir. Tapi tidak berakhir hari ini, karena kita masih ada putaran 3 ya nanti ya. Oke deh, langsung kita ke Tarakan. Ada Dayang, silakan.
2: Oke, terima kasih Febri dan teman Pradua. Ayo kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Dari kategori putra ialah Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu Balelebo dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dan kategori putri ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak. Check this out.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arizal Rian Basta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Bintang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Dan saya pada saat ini akan menyanyikan lagu dengan judul Bole Lebo dari NTT.

Halo, saya Arta Alunana Hampun dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Saya akan membawakan lagu daerah yang berjudul Butet.

0: Alright, teman pro 2, demikian penampilan luar biasa dari peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Jangan lupa vote ya. Dan sekarang waktunya kita kembali ke Febri di RRI Banjarmasin.
1: Oke, terima kasih Dayang. Dan hari ini yang aku baru sadar adalah aku dikelilingi dari semuanya cewek, teman-teman. Ternyata agak gugup jujur ya. Tapi thank you banget buat teman-teman ini dari Samarinda, kemudian juga dari Palangkaraya, Nunukan dan Tarakan yang udah keren-keren banget hari ini. Gak apa-apa, semoga kita bisa di next-nya itu lebih bagus lagi. Dan tentunya juga jangan lupa untuk tadi vote ya teman-teman ya, mau yang manapun pokoknya vote-nya ingat di bintangradio.rri.id. Di situ teman-teman cek aja semuanya dari Samarinda, dari Banjarmasin, dari Palangka dan lainnya, itu semua tersedia dia di sana. Oke, tentunya terima kasih buat teman-teman semua dan kita akan berjumpa nanti di putaran ketiga pada 5 Oktober 2026 untuk putaran terakhir dari Bintang Radio 2026 edisi Core Wheel 8 ya, untuk lagu challenge. Wah, ini kita tunggu banget tentunya penampilan teman-teman semua. Dan aku ngucapin terima kasih dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Febri dari RRI Banjarmasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai bertemu di putaran berikutnya. Bye-bye.
0: Dan finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Kowil 8. Ikuti terus perjuangan mereka dan dukung mereka dengan voting di bintangradio.rri.id. See you!

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Produaya di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Produaya. Dan jadi teman Produaya di seluruh Palangkaraya dan sekitarnya nih, selamat sore ya, balik lagi dengan Dewa di sore ceria spesial hari kesaktian Pancasila ya. Teman Produaya, kalau dengar kata Pancasila nih, mungkin beberapa dari kita tuh langsung kebayang teks formal di dinding kelas atau di upacara bendera ya kan. Tapi pernah gak sih kalian tuh kepikiran kalau aktivitas anak muda yang seru-seru kayak ngajar anak-anak, bikin aksi sosial, atau sekedar main bareng komunitas itu sebenarnya adalah wujud paling nyata dari Pancasila nih. Nah, edisi khusus hari ini, kesaktian Pancasila ya di sore hari ini, tema kita adalah main bersama, bergerak bersama, potret Pancasila di mata komunitas nih. Dan di studio Pro 2 Palangkaraya udah hadir kawan muda kita yang inspiratif banget ya, ada Kak Riki dari komunitas pensil kita nih. Halo, selamat siang Kak Riki, gimana kabarnya sore hari ini ya?
1: Ya halo juga, selamat sore juga Kak Dewa. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar saya baik di tengah kabut asap ini ya. Alhamdulillah masih bisa main-main ke Pro 2 bareng Kak Dewa nih.
0: Iya, jadi asik banget ya kita bisa hadir langsung di studio walaupun di luar sana kita digempur kabut ya, asap ya yang sempat hilang, sempat ada lagi, tapi sering-seringnya ada sih. Jadi teman Pro 2 nih yang belum tahu nih, pensil komunitas pensil kita ini sebenarnya apa sih Kak?
1: Iya. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi pensil kita ini komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan. Nah, pensil itu adalah sebuah akronim dari pendidikan, sosial, dan lingkungan itu sendiri. Jadi gerakan kami ke arah situ, Kak. Nah, cuman belakangan dewasa ini, gerakan pensil kita ini lebih ke merangkumnya dalam sebuah kegiatan literasi. Nah, gitu Kak, simpelnya.
0: Oke, jadi ini ya, ada edukasinya juga ya, turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Semoga ya Kak, amin amin, semoga begitu ya
0: Kak. Seperti nilai-nilai Pancasila juga kan ya. Jadi ya begitu ya teman Pro 2 ya. Jadi sekarang tuh udah, biasanya tuh yang udah pernah dilakuin tuh udah kemana aja sih Kak?
1: Kalau kemana aja sebenarnya basis kami, kalau konteksnya ini tempat Kak, basisnya di Palangkaraya aja. Cuman biasanya kalau kita ada kegiatan bareng komunitas lain, contohnya dalam kegiatan yang ada namanya kegiatan donasi literasi, itu kita bergabung di situ. Itu yang menginisiasi itu teman-teman dari Kalteng Cerdas dan Dispersif Kalteng. Kita join di situ, kita ke tempat-tempat di pinggiran kota atau daerah-daerah pinggiran yang masih bisa kita jangkau buat bikin kegiatan di sana bareng anak-anak atau bareng sekolah atau bareng desa setempat, yang dimana kegiatannya untuk meningkatkan literasi Kak. Contohnya kita bikin pojok baca atau renovasi perpustakaan yang ada di situ dan memperbanyak koleksi buku-buku di situ gitu Kak. Contoh kegiatannya.
0: Asik ya, kayaknya ya. Asik ya.
1: Harusnya sih asik.
0: Ini tuh rutin nggak sih Kak sebenarnya?
1: Kalau kegiatan pensil kita sendiri yang rutin tiap minggu itu Kak, kita buka lapak baca di CFD, Car Free Day, tepatnya di depan Hotel Danang Tingang. Kalau nggak ada di depan Hotel Danang Tingang, coba maju sedikit ke dekatnya TK yang samping toko IDM.
0: Oh iya, iya, tahu.
1: Samping,
0: ya.
1: Itulah samping swalayan di situ. Nah, biasa kami di situ, di antara dua tempat itu. Tapi karena ini kondisi kan masih belum memungkinkan untuk kegiatan outdoor, jadi dalam sebulan lebih belakangan kita pantau juga air quality index, ternyata masih belum bisa untuk melaksanakan kegiatan outdoor, jadi kami hentikan dulu sementara sampai kondisi kita membaik
0: gitu. Demi kebaikan bersama.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Demi kesehatan kita semua Kak.
0: Kita pintar-pintar tapi sakit nanti ya.
1: Itu yang kita hindarin enggak.
0: Jadi ada ini ya, kita menghindari juga hal-hal yang enggak diinginkan juga ya.
1: Betul Kak.
0: Turut ya menimbang-menimbang, kayaknya banyak. Kalau ini switching ke online enggak sih Kak sebenarnya?
1: Nah, kami pernah waktu itu switching online. Jadi waktu itu kita undang beberapa pembicara juga secara daring. Waktu itu kita sempat undang alumni PPAN juga kak, namanya Kak Erin, buat jadi pemateri gitu kak. Jadi baru sekali diadakan untuk switching online-nya, dan harapannya sih kedepannya bisa kita perbanyak lagi kegiatan-kegiatan yang basisnya online, supaya teman-teman bisa lebih dekat dan lebih tahu lah apa sih itu pensil kita dan kegiatannya ngapain aja, serta tentu bersama narasumber-narasumber yang oke-oke lah bisa dibilang.
0: Weh, itu ini gak sih sebenarnya ada filosofinya gak sih kak dari pensil kita itu kak?
1: Iya betul, tentu ada filosofinya. Jadi kan kalau namanya pensil kita, selain itu sebuah akronim kak, filosofinya itu lebih ke karena ini pensil. Pensil itu dimana alat tulis pertama kita saat di SD atau di sebelum SD, yang dimana biasanya kalau seniman menggunakan itu untuk menggores sketsa. Nah, ini ibaratnya kita di sini juga lagi bikin sketsa nih. Kita enggak melakukan hal-hal besar, kita enggak buat-buat kebijakan seperti layaknya pemerintah, tapi kita bantu bikin sketsa itu sendiri. Kak, filosofinya ke sana sih, Kak.
0: Oke. Jadi ini ya, menurut from stretch gitu ya.
1: Iya, betul lah.
0: Building something from stretch sih.
1: Betul.
0: Kalau ini nih, kalau kita lari dikit mungkin ya ke topik kita nih. Kalau ngomongin Hari Kesaktian Pancasila ya, sebagaimana banyak Gen Z-Gen Z mungkin tuh merasa tema ini tuh kaku, terlalu formal ya. Tapi kalau menurut Kak Riki sama teman-teman di pensil kita tuh gimana sih cara melihat Pancasila dengan cara yang lebih santai sama biar relate gitu, gimana Kak?
1: Oke Kak, kalau Hari Kesaktian Pancasila ini kan lekat kaitannya dengan sejarah gitu ya Kak, di 30 September. Nah, lalu di 1 Oktober kemudian dinamakan Hari Kesaktian Pancasila dalam rangka mempertegas bahwa Pancasila ini adalah ideologi negara kita gitu ya Kak. Nah, kalau kami sendiri memaknainya itu dengan cara kegiatan-kegiatan yang sederhana Kak, yang pastinya dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri Kak. Contoh kegiatannya, kita ada gotong royong, kita ambil gerobak buku bareng-bareng, kita susun buku bareng-bareng, dan ini kita bikin bareng-bareng untuk kita sendiri juga. Mungkin makna sederhana bagi kami itu gitu Kak. Dari gotong royong sederhana, membuat kegiatan yang sederhana, gimana caranya kita bisa berdampak gitu ya.
0: Jadi lewat aksi sosial gitu.
1: Betul,
0: ya Kak.
1: Sepakat.
0: Edukasi, ya. Aksi sosial, terus ya itu bentuk keadilan sosial sama kemanusiaan ya yang diwujudkan dari
1: begitu, Kak.
0: Pensil kita ini di lapangan ya, berhadapan langsung sama anak-anak, masyarakat gitu. Sebenarnya kalau ini nih yang bikin terharu, ada nggak sih Kak kalau kita turun ke jalan untuk berinteraksi sama masyarakat luas ya? Mungkin ada cerita nggak sih Kak yang bikin terharu? Oh kayaknya.
1: Tentu, Kak.
0: Jadi
1: ya.
0: Gitu.
1: Iya Kak. Nah, yang bikin kami ini, disclaimer dulu Kak, aku ini salah satu orang yang susah bangun pagi.
0: Oke. Ya.
1: Dan sedangkan kegiatan pensil kita ini di minggu itu pagi Kak. Kegiatan kami kita mulai dari pukul 7.30 biasanya. Cuman kami harus nyiapin buku, nyiapin gerobak. Jadi otomatis kami biasanya sudah standby di tempat kami nyimpan gerobak itu jam 6. Nah, otomatis karena jarak dari rumah ke tempat gerobak ini lumayan jauh Kak, jadi otomatis aku harus bangun lebih subuh lagi gitu ya.
0: Okay.
1: Nah jadi adanya pensil kita ini memacu aku, memecut aku gitu ya, untuk bangun pagi. Untuk menekankan kedisiplinan pada diri aku sendiri, lalu kita susun buku bareng-bareng. Nah ini tantangan terbesar bagi aku adalah bangun pagi. Tapi dengan adanya pensil kita, yang mana itu seminggu sekali doang, masa gak mau sih aku bangun pagi gitu. Oke, bangun pagi, kita susun buku bareng. Yang bikin terharu adalah ketika anak-anak sudah lihat gerobak pensil kita. Nah kami lagi dorong gerobak nih, anak-anak tahu nih, anak-anak pedagang di CFD sudah lihat nih, wah gerobak pensil kita tuh, pasti mereka sudah nyamperin dengan begitu hebohnya Kak.
0: Oke,
1: kak,
0: antusias
1: kak,
0: banget
1: kak,
0: ya.
1: Betul, kak, kak sini kak, kami bantu dorong, kami bantu tarik gitu Kak. Itu yang bikin semangat kami itu gimana ya, terbayarkan lah gitu. Semangat kami terbayarkan. Dan ada ini, tentu dalam praktiknya, dalam kegiatannya tentu kami ada capeknya juga kan.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: betul,
1: dengan semangat dan antusiasme anak-anak yang begitu, tentu ini memacu motivasi kami juga untuk lebih giat lagi gitu Kak. Jadi yang membuat terharu adalah ketika kita dari jauh mereka sudah ngeliat dan mereka sudah excited buat nyapa kita, buat memulai hari ini gitu ya. Gitu.
0: Oke. Tapi kalau ini nih ngomongin soal literasi-literasi gitu ya, sebenarnya dari survei-survei kan kebanyakan bilang kalau literasi di Indonesia atau minat bacanya tuh agak rendah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di lapangan tuh sebenarnya sama nggak sih Kak sebenarnya?
1: Iya Kak, betul Kak, betul sekali Kak. Ada yang namanya indeks aktivitas literasi membaca Kak. kalau kita cek di indeks aktivitas literasi membaca, memang kalau dari indeks Alibaca itu sendiri yang paling rendah itu, kalau tidak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah, itu adalah akses, Kak. Jadi minat baca itu kalau di lapangan tempat kami bikin kegiatan selalu antusiasmenya tinggi, Kak. Kita ajakin orang random buat datang buat baca pun pasti mereka mau. Kebanyakan yang kami ajak mau gitu loh. Dan kenapa diakses? Artinya kan masyarakat ini butuh akses, Kak. Kalau kita tinggal di sini, Kak, syukurnya kita ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan kota, di sekolah-sekolah ada perpustakaan dan lain. Tapi mungkin keadaan ini berbeda dengan teman-teman yang mungkin tinggalnya agak jauh nih dari kota gitu ya. Mungkin ada perpustakaannya tapi mungkin koleksi bukunya terbatas gitu ya, Kak. Atau bahkan mereka perlu memperbanyak koleksi bukunya gitu ya bahasanya. Jadi tantangan kita ini diakses sebenarnya, Kak, kalau kita lihat belakangan. Oleh karena itu kita bareng teman-teman, makanya kadang bikin kegiatan juga di pinggiran kota itu untuk mendekatkan akses tersebut. Dan pensil kita bikin kegiatan di CFD salah satunya adalah untuk mendekatkan akses bacaan terhadap masyarakat di CFD, Kak. Kenapa kami pilih CFD? Jadi teman-teman yang atau rekan-rekan kita yang punya anak atau yang cuman pengen ikut baca bisa datang di minggu pagi. Yang itu kan weekend ya, Kak. Jadi orang kerja sudah pada libur, orang tua yang bawa anaknya bisa ajakin anaknya main di situ, karena aktivitasnya enggak cuman membaca. Kita juga ngajarin anak-anak calistung, kita juga dampingin anak-anak mewarnai, menggambar bagi mereka yang masih butuh didampingi gitu, Kak. Dan kadang juga Orang tua sengaja bawa anaknya ke situ, orang tuanya ngedet, anaknya ditinggal.
0: Jadi boleh ya gitu ya. Boleh nih, kayak ke situ ya
1: benar. Jadi ada beberapa orang yang sudah akrab dengan kami dan mempercayakan anaknya ke kami gitu, Kak. Dan syukurnya anak-anaknya ini juga baik-baik, anteng-anteng. Jadi kita arahin mereka mau ngikut gitu, Kak.
0: Kayaknya besok bisa sih kesana sih, Kak.
1: Boleh dicoba, Kak. Kalau cuaca oke ya.
0: Kalau cuaca oke, iya. Betul. Sebenarnya tuh aku tuh sering ya ke CFD tapi nggak sampai situ. Biasanya ngajak anak tuh mainnya di hewan-hewan, kan ada kan di situ, kan sebenarnya kan deket kan.
1: Iya, betul
0: deket kan, tinggal maju dikit sebenarnya sampai. Tapi biasanya tuh berhenti di hewan-hewan tuh.
1: Iya, kapan-kapan main-main aja, Kak, ya.
0: boleh Jadi ini ya, ternyata nggak cuma membaca tapi juga akses tuh penting banget ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin keterbatasan literasinya tuh terbatas di aksesnya kebanyakan ya. Mostly di situ ya. Jadi bikin habitnya dulu, harus bikin habit membacanya juga ya, karena harus butuh pembiasaan ya.
1: Betul. Karena kalau dari pengalaman kami, Kak, mau itu kegiatan pensil kita atau kegiatan komunitas lain yang basisnya kita ngajakin anak-anak, antusiasmenya, minatnya selalu tinggi, Kak, gitu ya. Jadi mungkin keterbatasannya diakses sih, Kak, tapi siapa tahu ada riset yang terbaru dan kita bisa sharing, bolehlah nanti sharing dengan aku supaya aku bisa belajar juga gitu. Dan aku pun tolong dikoreksi juga kalau aku salah bicara di sini ya, teman-teman.
0: Jadi ini ya, teman Pro2, kita terbuka untuk adanya masukan-masukan.
1: Betul,
0: jika kita ada salah kata ya. Betul. Namanya juga manusia. Ya kan? Kalau ini nih, kalau relawan-relawannya tuh biasanya dari mana aja sih, Kak?
1: Kalau relawan-relawannya sejauh ini pensil kita ini mayoritas mahasiswa, Kak. Relawan-relawannya dari mahasiswa. Karena basisnya ini dulu adalah klub buku sebetulnya. Pensil kita ini dulunya nih belum ada namanya, cuman kita klub buku di kampus gitu ya. Kita iseng-iseng bikin kegiatan di CFD untuk baca bareng. Lalu teman-teman ada yang memberi ide nih, kenapa kita nggak display aja nih buku-buku kita? Siapa tahu orang lain tertarik buat ikut baca bareng kita. Akhirnya kita display lah buku-buku. Di saat itu masih belum ada koleksi buku anak. Nah, lalu ada nih orang tua yang nanyain, kalau buku anak-anak ada nggak gitu. Lalu tercetuslah ide, ya udah deh kita minggu depan coba kita bikin lagi dan perbanyak koleksi buku anak-anak buat kita baca bareng gitu. Akhirnya banyak yang join. Nah, lalu kendalanya lagi kan ada anak-anak yang masih belum bisa baca, Kak, atau minatnya malah ke melukis atau menggambar, nanyain ada kertas kosong nggak buat gambar. Akhirnya kita sediakan lagi nih. Kita sediakan.
0: Bertumbuh jadi, ya, bergerak ya, banget ya.
1: Jadi akhirnya sekarang pas kita ini kegiatannya nggak cuma baca tapi juga ada menggambar dan mewarnai gitu ya, Kak. Kadang juga kalau ada narasumber dari teman-teman juga bisa gitu loh joinan. Belakangan ada narasumber dari berbagai komunitas. Nah, dari ada juga komunitas yang belakangan ini kolaborasi itu dari bahasa isyarat gitu kan. Dan itu asik banget tuh bareng mereka tuh, kita belajar hal baru lagi gitu.
0: Oh ini Humas Sarita.
1: Ada Humas Sarita tapi yang ini aku lupa namanya kak, sorry. Nah, tapi mereka basisnya sama.
0: Basisnya sama. Ya,
1: okay. Ngajarkan kita buat bahasa isyarat.
0: Oke. Okay. Soalnya pernah ngobrol sama ini Humas Sarita, dari Humas Sarita pernah.
1: Yeah.
0: Jadi
1: ya. Ya asik lah pokoknya.
0: Asik.
1: Coba
0: asik.
1: Aja lah datang.
0: Pokoknya experience-nya ada experience baru ya. Kalau ini nih sebenarnya pengen nggak sih kak mau nulis juga gitu, nulis buku gitu atau
1: Nah,
0: atau udah mulai nih kak?
1: Ya ini spill nih jadi ya. Sebenarnya kami dari Pensil Kita ada nulis belakangan, ada beberapa draft buku yang aku garap, ada buku novel kak, tapi ini belum bisa di spill karena ini masih dalam progres. Terus ada juga kami bikin antologi puisi, cuman ini masih belum bisa di spill secara gamblang karena ini masih proses juga kak. Nah nanti harapannya sih ini bisa cepat selesai gitu ya, kalau bisa tahun ini selesai kita coba terbitkan nanti.
0: Oh novelnya buat remaja berarti?
1: Insya Allah buat semua umur bisa kak.
0: Semua umur bisa. Oh tapi sadar nggak sih kak, kalau ini dongeng-dongeng kita tuh zaman dulu pasti itu sebenarnya banyak bukan untuk anak-anak.
1: Iya benar.
0: Setuju nggak?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya,
0: kayak misal Tangkuban Perahu kan dark banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Ceritanya tuh kalau di belah-belah lagi tuh dark banget kan, ya. Kebanyakan dongeng zaman dulu tuh sebenarnya dark banget. Bukan, kayaknya ini bukan buat anak-anak deh, ya kan? Iya.
1: Tapi mungkin nilai-nilai di dalamnya gitu kak.
0: Iya
1: betul. Akhirnya diperjelas bahwa ke anak-anak, ini loh kalau kamu melakukan A, akibatnya akan B gitu kira. Ya. Atau misalkan ini loh kamu nggak boleh gini loh sama orang tua, karena kalau kamu begini sama orang tua itu artinya A B C D E. Ya.
0: Tapi kalau ini kalau misal dongeng Timun Emas gimana nih?
1: Wah.
0: Ayo, kan dongeng Timun Emas dia mengingkari janji itu.
1: Iya. Nah, ya kita dari dongeng mungkin kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita nggak boleh ingkarin janji kita gitu ya.
0: Iya betul.
1: Dan nilai-nilai tentu aja kita bisa belajar dari nilai-nilai, baik itu dongeng ataupun novel, tentu ada nilai yang bisa kita ambil gitu kan. Karena menurutku sebenarnya membaca itu nggak sekedar kita membaca, tapi bagaimana kita bisa memahami, memilah informasi gitu kak. Mana sih yang bisa kita ambil, mana juga yang oh ini kayaknya nggak cocok nih dengan nilai agama budaya kita, jadi mungkin ini just to know aja, cuman cukup tahu aja. Tapi ada juga nih, oh ini yang harus kutingkatkan. Itu mungkin kak ya pesan-pesan dari dongeng-dongeng tersebut.
0: Oke, kalau misal ada teman Pro 2 nih yang pengen gabung atau join ya, mau jadi relawan, tapi harus mulai dari mana tuh, bisa reach out Pensil Kita di mana nih kak?
1: Boleh lewat IG. pensil_kita.id.
0: Nah, okay.
1: Kalau teman-teman masih ragu buat ibaratnya belum pernah punya pengalaman berkomunitas, masih ragu, coba join Pensil Kita dulu deh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cobain dulu di Pensil Kita gitu ya. Karena basisnya relawan ini, karena kami tahu mayoritas ini mahasiswa, jadi kami sangat terbuka untuk teman-teman, mau teman-teman mahasiswa atau teman-teman sudah lulus kuliah, kawan-kawan sudah di kelas profesional, it's okay, join aja, coba join aja. Terutama buat teman-teman yang masih bahasanya ragu-ragu buat join komunitas karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, cobain dulu Pensil Kita. Karena Pensil Kita ini sifatnya tidak memaksa mas.
0: Okay.
1: Jadi misalkan kita minggu pagi teman-teman ada yang sibuk, teman-teman gak apa-apa, gak join gitu loh. Kami gak menekan teman-teman buat selalu join setiap minggu pagi, enggak. Karena kita memahami yang namanya orang punya kesibukan masing-masing. Jadi gimana caranya kita memanage waktu aja, kapan temennya kosong aja baru teman-teman join gitu. It's okay kalau ikut Pensil Kita dalam sebulan cuman bisa join satu kali di minggu pagi, kami juga nggak apa-apa masalah kayak gitu mah.
0: Okay.
1: Ya karena kami memahami gitu loh,
0: karena orang punya kesibukan masing-masing.
1: Betul.
0: Ya
1: iya betul.
0: Tapi kalau di luar, misal di luar hari Minggu itu ada ketemuan lagi nggak sih yang internal aja Pensil Kita gitu, misal kita pengen bikin minggu besok gini nih gitu, ada nggak kak?
1: Iya, ide-ide itu selalu ada kak. Nah kalau setiap bulan kami tuh biasa diskusinya lewat grup chat kan, diskusinya lewat grup chat, kita selalu pantau kita bulan ini mau buat tema apa. Biasanya kayak gitu sih. Nah, cuman di tahun ini aku rasa, aku sendiri ngerasa bahwa dibandingkan tahun lalu, pensil kita itu lebih produktif tahun lalu karena satu dan lain hal, Kak. Nah, jadi tahun ini kita pengen, dalam tahun ini akan ada kegiatan yang bakal kita buat. Nah, dalam rangka bulan bahasa rencananya. Nah, tapi masalah pelaksanaan kapannya ini masih dalam proses diskusi. Nah, jadi biasa kami, Kak, tiap tahun itu selalu ada satu kegiatan yang menurut kami besar, tapi itu sederhana aja sih gitu loh. Tapi bagi kami ini besar. Tahun-tahun sebelumnya kami buka kegiatan semacam panggung pentas, lalu kegiatan kebahasaan, ada teman-teman yang mau unjuk bakat, puisi, menari, dan lain-lain, kita sediakan wadahnya. Nah, kalau tahun ini rencananya kami akan adakan dalam rangka bulan bahasa, cuman ini masih dalam proses diskusi nih, kapan pelaksanaannya.
0: Oh, bulan bahasa itu, yeah. Untuk mungkin lebih masif lagi ya.
1: Betul, harapannya begitu, Kak.
0: Harapannya, yeah. Mungkin ada lomba puisi, lomba menulis, ada lomba-lomba banyak lah.
1: Harapannya bisa begitu sih.
0: Ya, jadi sukses ya terus ya.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Semoga terlaksana bulan bahasa ini. Kayaknya asik juga sih. Soalnya kayaknya jarang ya ada di sini bulan bahasa gitu.
1: Biasanya ada di kampus-kampus atau sekolah-sekolah, Kak.
0: Yang belum coverage-nya belum sampai keluar gitu ya. Masih ya, internal kampus aja. Iya,
1: terkadang kayak gitu, Kak. Kalau di kampus atau di sekolah-sekolah biasa kan antar sekolah aja atau antar kampus aja gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman di kampus teman-teman atau sekolah teman-teman yang terbuka untuk umum, kabarin aja pensil kita. Siapa tahu kita bisa collab gitu. Siapa tahu kita bisa join di situ.
0: Betul.
1: Buat sukseskan kegiatan tersebut bareng-bareng gitu.
0: Oke. Ya. Mungkin itu kali ya.
1: Untuk kita, saat ini ya.
0: Untuk saat ini itu dulu kali ya. Nanti kita update terus lah ya, Kak.
1: Okay.
0: Kalau misal ada apa-apa juga, kalau mau ke RRI juga boleh banget ya.
1: Wih, ini sebetulnya yang kami tunggu nih.
0: Boleh banget, kita terbuka untuk kolaborasi-kolaborasi. Mungkin ada kegiatan yang ingin membangun literasi di masyarakat juga, ada aktivasi-aktivasi lain-lain juga, kita terbuka banget ya untuk membantu menyebarluaskan biar teman-teman Pro 2 juga tahu gitu.
1: Iya, oke, Kak, pasti kami akan kabarin karena DRRI juga ada nih yang namanya Kak Risa, itu aktif banget tuh.
0: Oh iya.
1: Sering tuh join-join di komunitas-komunitas. Nah,
0: betul.
1: Termasuk ke pensil kita juga. Beliau kadang ngajak anaknya, ngajak suaminya, dan suaminya juga aktif juga itu, Kak, di komunitas
0: Kak Wahyu.
1: Betul, jadi kami juga terbantu banget tuh dengan adanya Kak Risa, Kak Wahyu, RRI gitu ya. Jadi cakupan informasinya bisa lebih luas lagi gitu.
0: Betul, pokoknya jangan ragu deh kalau datang ke sini, boleh banget.
1: Oke,
0: Kak,
1: siap.
0: Mau ke sini ada ini, boleh, nanti kita jadwalkan gitu ya.
1: Siap.
0: Jadi ya, kita dapat pelajaran penting banget ya. Jadi dari sore ini, dari Pancasila tuh sebenarnya jadi banyak gitu ya. Nggak cuma teori-teori doang, tapi juga kita bisa bedah pilah-pilah. Sebenarnya tuh Pancasila tuh ada di setiap kehidupan kita gitu ya, Kak.
1: Betul.
0: Tapi kadang kita udah ngelakuin, tapi kita nggak tahu aja, tanpa sadar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Keseringannya begitu ya.
0: Mungkin ada ini closing statement buat teman Pro 2 dari Kariki.
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 RRI. Ya, kalau teman-teman mau join komunitas, masih bingung, masih belum punya pengalaman, coba aja di pensil kita. Nanti tentu teman-teman yang baru join akan dapat pendampingan dari teman-teman yang sudah join lebih lama. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman akan bingung mau ngapain, enggak. Kami enggak akan teman-teman bingung. Kami enggak akan membuat teman-teman bingung sendirian. Kami akan coba bantu gimana cara teman-teman bisa berkembang selama teman-teman mau join di komunitas ini gitu. Kami sangat terbuka gitu ya. Yuk join pensil kita, DM aja IG pensil kita, nanti pasti akan dibalas adminnya gitu.
0: Oke, ya. Luar biasa banget ya, Kak Riki, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu dan berbagi energi positifnya di sore ceria kali ini ya.
1: Iya, dengan gitu. Senang hati, Kak Dewa. Makasih juga sudah mengundangnya, Kak.
0: Betul, pokoknya sukses terus buat komunitas pensil kita ya. Dewa pamit dari sore ceria spesial Hari Kesaktian Pancasila. Jadi tetap kreatif, tetap peduli juga, dan bye-bye.
1: Bye-bye, yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki. Dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal, keringat sama hobi juga tetap jago kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua yang masih di sore ceria. Jadi ini buat kalian para dive ya, dan pencinta K-pop di Palangkaraya yang sore ini lagi nyantai-nyantai aja ya. Jadi ada girl group mega bintang asal Korea Selatan, IVE ya, baru aja bikin jagat musik global gempar lewat pengumuman comeback terbaru mereka nih. Starship Entertainment secara resmi membagikan poster teaser yang memukau untuk extended play atau EP yang berjudul Looks Can Kill, yang dijadwalkan bakal liris di 26 Oktober mendatang ya. Rilisan mega ini menjadi proyek musik anyar yang paling diantisipasi nih dari Eugene, Gayle, Ray, Won Young, Liz, dan Lee Seo ya. Menyusul kesuksesan album kedua mereka di Revive Plus awal tahun ini, buat kalian yang udah gak sabar ya, IVE juga menyiapkan kejutan dengan merilis lagu pra-rilis terlebih dahulu pada 19 Oktober besok, tepat satu minggu sebelum EP-nya meluncur penuh nih di seluruh platform digital. Jadi buat kalian yang penasaran, jadi tunggu aja ya, catat tanggalnya nih, ada di 19 Oktober sama full rilisnya di 26 Oktober. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Bara Suara dengan Pancarona. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Pernikahan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan.

0: Teman berdua nggak kerasa ya, teman berdua waktu sore berjalan begitu cepat nih. Tanpa terasa kita udah berada di penghujung sore hari ini di Kota Palangkaraya. Jadi khusus buat teman berdua yang beragama Islam di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan segera memasuki waktu sholat maghrib nih. Untuk itu sejenak kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, untuk menantikan kumandang azan maghrib. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman berdua yang menjalankan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Yo, wala.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu

0: terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

sudah menunaikan kewajiban sholat maghrib ya. Semoga ibadah kita hari ini diterima dan membawa berkah bagi kita semua ya. Jadi suasana petang di Kota Palangkaraya kini sudah mulai berganti malam ya, tapi keseruan kita di sore ceria tentu saja belum usai. Jadi buat kalian yang masih dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah, atau bersiap menikmati malam bersama keluarga ataupun teman-teman, gelombang kesayangan Anda masih terus mengudara di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Okay, jadi yang masih belum menunaikan ibadah sholat juga masih dipersilahkan ya. Jadi stay tune terus, tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama kayak aku ramudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2 teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkara ya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya. Jadi buat kalian yang sore ini lagi nongkrong di coffee shop favorit nih, mampir cari es kopi susu ya buat teman perjalanan pulang, atau lagi ngeracik kopi sendiri di rumah. Ada satu perayaan global yang wajib banget kita bahas hari ini ya. Jadi tepat setiap 1 Oktober dunia memperingati Hari Kopi Internasional nih teman berdua ya. Kalau ngomongin soal kopi, rasanya minuman tuh berkafein ini udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari gaya hidup anak muda sekarang gak sih? Termasuk juga di Palangkaraya ya. Tapi dibalik kenikmatan secangkir kopi yang selalu bikin naik mood dan ngusir rasa kantuk ya, ada banyak fakta menarik nih seputar kesehatan dari industri kopi yang seru buat kita kulik ya teman berdua ya. Yang pertama, apa itu? Jadi yang pertama dari sisi kesehatan jantung nih, berdasarkan data dari Kemenkes, konsumsi kopi ternyata punya kaitan erat dengan sistem kardiovaskular kita. Tapi tentu ada syaratnya nih, mulai dari jumlah konsumsi, jenis kopi, sampai cara penyajiannya itu bagaimana ya. Jadi buat kalian yang suka ngopi santai 1-3 cangkir sehari gitu, riset menunjukkan ada kaitan positif buat menurunkan risiko hipertensi ya. Tapi catatan khusus bukan buat untuk non perokok ya. Jadi selain cara menyeduh juga ngaruh banget ke kadar kolesterol. Jadi kopi tanpa filter ternyata mengandung zat diterpen ya, yang bisa ningkatin kolesterol total nih. Sementara kalau disaring pakai kertas atau paper filter, kandungan diterpennya bisa berkurang drastis. Jadi seduhan seperti manual brew V60 atau topi tubruk yang punya karakteristik kesehatan yang berbeda-beda, intinya tetap nikmati kopi secukupnya aja dan jangan kelebihan, apalagi buat kalian yang punya riwayat hipertensi berat ya. Jadi nggak cuma soal kesehatan ya. Jadi industri kopi juga bergerak ke arah yang makin canggih nih. Baru kemarin banget ya, tanggal 30 Oktober 2026 di International Coffee Organization atau ICO resmi meluncurkan Coffee Market Intelligence Platform di Geneva, Swiss ya. Platform digital ini dibuat supaya para pelaku industri kopi, mulai dari petani, produsen, sampai investor, punya data yang kredibel nih untuk mengurangi ketidakpastian pasar, menjaga keberlanjutan, dan bikin industri kopi global makin stabil ke depannya. Jadi keren banget ya. Jadi kopi yang kita minum ternyata punya rantai perjalanan global yang luar biasa nih teman-teman dua ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya lagi ya dari konsumsi kopi ini, sebenarnya lebih berbahaya kalau kalian tuh kopinya yang manis terus teman-teman dua ya. Mungkin 1-3 cangkir kalau misal itu kopi hitam atau americano atau kopi filter kayak tadi yang Dewa bilang V60 itu mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau misal kalian di 1-3 cangkir itu adalah es kopi susu, kayaknya jangan deh teman berdua ya. Yang bahaya itu bukan ke arah kopinya sih, lebih ke gula-gulaannya yang terlalu banyak teman berdua ya. Jadi kasihan ginjal kita juga, jadi kurang-kurangin ya teman berdua ya. Kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Bernadia dengan 1 Bulan. Check it out.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri, bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman produara ya, dan masih bersama Dewa di sore ceria tentunya. Jadi Dewa punya kabar ya yang bikin agak bikin gempar ya, dengan pencapaian luar biasa dari leader BTS RM ya. Jadi nggak cuma sukses bikin gempar industri musik global ya, pemilik nama lengkap Kim Namjoon ini kembali menorehkan babak baru yang super keren dalam karirnya nih. RM resmi memulai debutnya sebagai seorang kurator pameran seni di San Francisco Museum of Modern Art ya, atau biasanya disingkat SF MoMA nih. Pameran spesial bertajuk RM x SF MoMA Between You and Me dijadwalkan bakal berlangsung dari 3 Oktober hingga 7 Februari 2007 mendatang nih teman-teman berdua ya. Jadi dihimpun langsung dari halaman resmi SF MoMA, pameran megah ini bakal memamerkan hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi RM serta koleksi museum itu sendiri. Jadi menarik banget ya teman-teman berdua, RM menggabungkan karya-karya seni modern dan kontemporer asal Korea seperti karya Yoon Hong Kyun, Park Rehyun hingga Kim Won Ki nih, dengan karya seniman kelas dunia lainnya seperti Yves Klein, Mark Rothko. Nggak cuma meminjamkan koleksi ya, RM juga turun nih untuk menyusun teks dinding label karya hingga pengisi narasi panduan audio berbahasa Inggris dan Korea untuk berbagai refleksi pribadinya terhadap karya-karya yang menginspirasi tentunya ya. Jadi lewat pameran ini RM ingin memperluas akses publik nih terhadap keindahan seni Korea dan mengajak siapa aja untuk menikmati seni dengan rasa ingin tahu murni. Dah, jadi itu ya teman-teman ya, multi talent banget gitu, nggak ada bisa diem-diem bentar gitu ya teman-teman ya. Jadi lanjut aja ya, kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Eka Gustiwana featuring Judika dengan Terlalu Dalam. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
4: Iya, Riz. Padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Nggak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
3: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
4: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
3: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
4: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

0: beranggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
0: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya, kembali lagi ya. Jadi buat kalian nih yang sebentar lagi bersiap menyusun rencana seru buat menyambut akhir pekan besok ya, pastinya penting banget buat tahu kondisi langit kota Palangkaraya nih, biar agenda kalian berjalan lancar tanpa hambatan. Nah, mengintip bagaimana sih perakiraan cuaca wilayah di kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk besok Jumat 2 Oktober 2026, kita bakal terhubung nih dengan rekan-rekan dari BMKG Palangkaraya ya. Jadi langsung saja kita ikuti pemaparan selengkapnya bersama prakirawan Reni dari BMKG Palangkaraya. Silahkan Kak Reni.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Jumat 2 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabut yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, thank you so much ya buat Kak Reni dan rekan-rekan BMKG Palangkaraya. Terima kasih atas informasi perakiran cuaca yang super lengkap ya. Panduan kita besok hari Jumat 2 Oktober 2026 maksudnya ya. Jadi buat teman Pro 2 yang besok mau beraktivitas menyambut akhir pekan atau punya agenda outdoor, sudah pegang info pentingnya kan. Jadi tetap jaga kondisi tubuh dan sedia perlengkapan yang pas ya teman Pro 2 ya. Kita akan lanjutkan nih obrolan playlist-playlist kita di sore hari ini ya. Dari ada Discordia dengan Badai Telah Berlalu. Check it out.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Produa ya, buat kalian nih yang mungkin lagi mikir-mikir ya, keuangan tuh gimana sih? Makin kesini makin gimana? Terus kalau investasi di sana di sini tuh gimana sih ya? Buat yang mau nabung aset nih ya, baru-baru ini harga emas di pasarkan melalui Pegadaian sempat mengalami koreksi tipis nih dalam perdagangan terbarunya ya. Tercatat harga emas galeri turun ke 21.000 menjadi 25-27 per gram nih. Dan sementara emas UBS melemah 23.000 menjadi 2.530.000 per gramnya ya. Jadi buat para investor pemula, mungkin penurunan harga seperti ini seringkali dilihat sebagai momen yang pas untuk melirik menambah portofolio ya, teman-teman ya. Tapi tunggu dulu nih, walaupun emas dikenal sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang yang paling klasik, yang ampuh juga ya buat mengakali inflasi karena harganya cenderung naik saat uang merosot, kita tetap harus paham celahnya ya. Jadi emas itu punya likuiditas yang tinggi, alias gampang banget dicairkan kalau sewaktu-waktu kita butuh dana darurat. Tapi di sisi lain, kita juga harus memperhatikan sisi harga beli dan harga jual kembalinya ya, atau buybacknya gimana. Jadi ingat nih, kalau emas itu nggak ngasih hasil rutin setiap tahun, setiap bulan kayak bunga atau dividen ya, kayak instrumen-instrumen investasi lain. Jadi kuncinya tuh ada di strategi jangka panjang dan pengolahan keuangan yang bijak ya. Jadi entah itu lewat beli emas secara fisik, secara bertahap, maupun lewat skema tabungan emas yang praktis gitu ya, teman berdua. Jadi apapun investasinya, kita tuh harus pelajari dulu gimana tuh instrumennya, lengkapnya tuh bagaimana sih ya. Jadi jangan FOMO ya, itu dia. Jangan FOMO, tapi lebih tepatnya begitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Glenn Freddy dengan Romansa Masa Depan.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

0: Perdua dari Palangkaraya ya teman terbaik kamu ya. Teman perdua yang gak kerasa ya, kita udah bersama selama 5 jam penuh nih, nemenin keseruan sore kalian lewat program Sore Keceria di Kamis 1 Oktober 2026 ini. Jadi kita harus sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih buat kalian ya, semua teman perdua yang udah kirim-kirim salam bagi cerita seru yang ikut meramaikan Dewa saat siaran ya. Tapi jangan kemana-mana ya teman perdua ya, karena habis ini kita bakal bergabung nih secara nasional bersama Pro 2 RRI Jakarta dalam program yang paling ditunggu-tunggu ya buat penikmat musik, yaitu Music Live Chat ya. Sampai sial banget malam ini Music Live Chat bakal kehadiran musisi berbakat ini yang siap nemenin malam kalian lewat obrolan seru seputar karya, inspirasi, dan tentunya alunan musik keren langsung dari studio pusat ya. Jadi siapa lagi kalau bukan Rudy Nugraha. Jadi yuk langsung aja kita ikuti dan bergabung bersama keseruan di Music Live Chat bareng Rudy Nugraha ya tahun 2022.
1: Well, itu dia info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit Ama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren 42 ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatannya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya, dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo, dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, tempat produk 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar, senama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lagi Kembali, bukan. Jadi cinta logika beragam kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu lain juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Muri Kusmus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat kesitu juga sama Rico, kita interview juga di produk 2024 ya.
0: Sekarang
1: 2025 deh.
0: 2025 lah. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar

0: lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi, kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
0: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai genre ya. Terus 420 itu yes. 40 fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal kas mereka gitu kan.
1: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
0: Betul. Iya.
1: Iya. Ya.
0: Boleh dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita nah, kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk terus dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Itu featuring sama.
1: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Nah, dulu bandnya dekat zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen, dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nanti nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki ini tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana langsung yang di
0: Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang punya pertanyaannya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita baru ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua ya. Alright, abis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Lagunya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya ngomong suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi.
0: Benar.
1: Film jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar.
1: Tuntunannya mungkin oke.
0: Udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Bersama sama itu nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, tetap gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan.
1: Benar. Jadi tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak muncul gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada juga stringnya kurang ini, terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ. Core di tengah-tengah tuh. Nah itu dia juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Ya saya sama Cikal sih yang di basis itu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh pes mati.
0: Udah.
1: Jadi kan pas di take suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bidang gitu.
1: Senau gitu.
0: Bener. Okay. benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia piano tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Nah, itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Mungkin nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya, ya bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex Candil dan saya ex Candil ini. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2 itu. Bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya itu salah satu ya. Kolab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Itu sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Pamungkasnya mau nggak mau buat?
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih,
0: prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya bang ya, biar lolos ya. Bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar kan. Belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif gitu
0: kan. Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Nanti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Aduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti pasti ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah. Jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
0: boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Sumarekon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya bang ya. Apa opsi?
1: Benar.
0: Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kita ya. Oke bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Akun saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Kita satu lagi.
0: Oke boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

Oke teman Pro 2, saatnya kembali lagi ke RRI Pro 2 Palangkar ya teman terbaik kamu. Kali ini Rusman yang akan menemani malam hari kalian ya. Kita ada beberapa program malam hari ini, yaitu Jam Kos. Setelah itu kita akan request lagu dan cerita cinta. Dan terakhir yaitu dengan program Sleep Call. Nanti Rusman bakal menemani nomor tinggi kalian hingga dari pukul 10 malam hingga pukul 11 malam. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, saat lagi kita akan berada di program Jam Kos, yang mana kita akan ngobrol di hari spesial ini, yaitu hari kesaktian Pancasila. Kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat aktivis banget nih malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Kamu masih di program Jam Kos.
4: Jam Kos, jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, teman berdua, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam hari ini Rusman akan menemani kalian hingga pukul 12 waktu malam nanti. Untuk di awal malam hari ini ya, untuk hari spesial hari ini, yaitu di tanggal 1 Oktober 2026 kita merayakan hari kesaktian Pancasila. Jadi malam hari ini kita ngobrolin tentang Pancasila, tapi di era globalisasi dan gaya anak muda. Tapi malam hari ini ya, teman pro 2, kita kedatangan dua bintang tamu yang mereka berdua ini salah berdua aktivis mahasiswa kampus. Oke, kayaknya kita harus kenalan dulu nih sama mereka malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kok pada lemes sih? Tidak mencerminkan kalian itu aktivis.
2: Malam Abang Da, malam.
0: Oke. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2, kita kenalan dulu nih malam hari ini. Malam hari ini ada siapa aja nih?
2: Izin Abang Da, kita dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya tahun 2025 dan tahun 2026. Dan sebentar lagi kita juga ingin demis nih Abang Da. Jadi saya Rifki dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan sebelah saya
1: saya Muhammad Ramadan, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa.
0: Oke, malam hari ini kita kedatangan dari Dema UIN Palangkaraya. Salah satunya yaitu ada Kak Rifki ya, sebagai Ketua Dema UIN Palangkaraya periode 2025-2026. Dan yang di sebelahnya yaitu Kak Rama ya, Kak Muhammad Ramadan.
1: Iya, betul.
0: Sebagai Wakil Ketua Dema UIN Palangkaraya 2026. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan lebih intim ya, kita santai aja malam ini bro. Aku mau nanya keseharian kalian dulu nih. Kira-kira kalau dari Ketua Dema kita malam hari ini, kesehariannya apa aja nih Kak Rifki?
2: Untuk sementara, terutama di bulan-bulan ini, kita sedang mengurus kegiatan yang pertama UIN Expo, juga ada pengabdian masyarakat. Tentunya habis itu kita sedang menyiapkan LPJ untuk turun jabatan juga. Jadi ada tiga agenda nih dipertaruhkan dalam bulan ini.
0: Tak terasa mau turun jabatan ya. Kalau Karama sendiri ini apa aktivitasnya hari-hari ini Karama?
1: Kalau saya sendiri mungkin kurang lebih sama lah sama Kak Rifki gitu nah. Untuk Dema di bulan ini kami kemarin ya kita sudah melaksanakan nobar penumpasan G30 SPKI gitu yang di aula utama. Nah terus mungkin kalau saya tinggal nunggu wisuda mungkin ya. Wisuda di bulan November nanti.
2: Oke. Okay. Udah mau kabur aja dia.
0: Nah, kayaknya kita barengan ya Kak Rama ya.
1: Mungkin.
0: Kalau Kak Rifki sendiri bagaimana nih Kak Rifki?
2: Alhamdulillah sudah judulnya masuk. Tinggal tugas akhir.
0: Semoga apapun kegiatan kalian ya, semoga selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: Kayaknya aku mau nanya dulu nih. Ketika menjadi seorang dewan eksekutif mahasiswa ya, ataupun DEMA di kampus kalian itu, apa sih tantangan yang paling menantang banget nih bagi kalian berdua nih? Kan udah hampir setahun ya. Kira-kira apa sih tantangan yang paling, kayaknya ini menantang banget nih bagi diri aku pribadi. Boleh dari Kak Rifki dulu nih.
1: Silakan Bang.
0: Sebelum kita masuk ke tema malam hari ini.
2: Oke. Siap, izin, terutama dari kita mahasiswa tentunya selaku dewan eksekutif kita duduk di sana juga berawal dari keresahan dan juga dari teman-teman yang ada di fakultas, kemudian HMPS ataupun prodi, itu juga berawal dari keresahan-keresahan yang ada di kampus, kemudian membuat musyawarah terbuka, kemudian permasalahan yang ada biasanya di kampus itu kita minimnya terutama untuk minat organisasi sih yang ada untuk sekarang gitu nak. Jadi yang ada tentunya kadang di dua ranah yang berbeda dan harusnya itu menjadi dua arah yang bersamaan gitu nak. Jadi ketika ada dua mode berpikir jalannya organisasi, itu hendaknya saling menutupi lah, jangan sampai minusnya terlalu jauh atau jadi apa, cutnya terlalu jauh antara fakultas dan UNIP. Nah masalahnya itu biasanya antara UNIP dengan fakultas itu sih yang paling paling rentan gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Rama sendiri bagaimana nih Kak?
1: Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama dengan Kak Ripki. Jadi masalah terbesar kami itu membersamai fakultas. Jadi fakultas ini sudah seperti ada kerajaan-kerajaan sendiri mungkin ya. Jadi maksudnya itu kami sudah membuka peluang untuk kerjasama, untuk kolaborasi. Akan tetapi tidak tahu kenapa fakultas ini jarang gitu nah untuk mau ikut bersama kami. Alhamdulillahnya mungkin UKK-UKM ada beberapa yang masih aktif gitu. Akan tetapi permasalahan kami juga ada beberapa UKK-UKM yang masih tidak aktif sampai sekarang gitu nah. Mungkin itu.
0: Oke, jadi sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini ya teman Pro 2, jadi kita tanya-tanya dulu nih hal-hal kecil yang biasa mereka lakukan di kampus. Oke, tema kita pada malam hari ini ya spesial, yaitu di hari kesaktian Pancasila, yaitu tema kita pada malam hari ini adalah Pancasila di tengah arus globalisasi, apa yang harus dipertahankan anak muda. Kayaknya kita dari pertanyaan ringan aja ya Kak Ripki ya.

0: nilai-nilai Pancasila tersebut gitu. Nah, jadi di tengah kehidupan yang semakin modern ini, Pancasila ini bisa menjadi pedoman gitu, nah, pegangan agar kita itu tidak bisa kehilangan arah. Nah, terus kita sebagai anak muda boleh mengikuti zaman, terus menggunakan teknologinya, apalagi bahkan mengadopsi budaya luar. Akan tetapi jangan sampai melupakan nilai-nilai yang sudah menjadi identitas kita gitu, nah, sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu.
1: Oke, artinya kita pun harus bisa juga ya mengikuti sebuah perkembangan zaman. Ya, akan tetapi apa yang dikatakan Karama tadi, Pancasila ini bukan berarti hanya 5 dasar yang kita hafalkan sejak pendidikan awal. Iya. Akan tetapi ini bisa juga sebuah pemaknaan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau dari Karipki sendiri bagaimana nih?
2: Mungkin kalau dari kita kurang lebih aja, cuman menjadi penguatan Pancasila itu sebagai asas dasar ideologi bangsa. Tentunya di tiap kali mahasiswa harusnya kita bergerak melalui dasar-dasar itu juga yang terpenuhi, mulai itu gotong royong, entah itu persatuannya, entah itu nilai kebangsaannya, nilai budayanya. Tentunya itu merujuknya kepada asas Pancasila karena sebagai ideologi negara gitu.
1: Oke, karena menurut Karipki sendiri ya, ini Pancasila ini yang paling kuat sebagai dasar ideologi sebuah negara.
2: Iya.
1: Oke. Ternyata berbeda ya teman berdua antara mahasiswa biasa dengan mahasiswa yang ikut di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jawaban-jawaban mereka itu sangat realita sekali dengan apa yang kita alami. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kayaknya kali ini dari Karipki.
2: Oh, boleh.
1: Oke, seberapa dekat sih sebenarnya generasi muda itu ya hari ini dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri nih Karipki?
2: Sebenarnya untuk anak muda di zaman sekarang itu sebenarnya sangat dekat dengan nilai-nilai Pancasila yang mereka terapkan sehari-hari. Akan tetapi mereka tidak merasakan vibe Pancasila itu tumbuh di dalam perilakunya sehari-hari. Cuman itu aja sih sebenarnya. Okay. Jadi sebenarnya enggak apa ya, anak muda sekarang tuh tetap gotong royong ada, kemudian nilai persatuannya ada, tapi mereka kurang vibe untuk merasakan, oh ini loh Pancasila, ini loh ideologis bangsaku. Okay. Gitu. Nah, tapi itu sudah tertanam dengan kebiasaannya sehari-hari, dengan lingkupnya sehari-hari. Sebenarnya itu sudah tertanam, sudah dekat sebenarnya. Cuman vibes-nya itu aja yang kurang. Jadinya aku kayaknya nggak tahu nih. Yang penting aku menjalankan yang terbaik aja deh gitu. Kan biasanya kayak gitu kan anak-anak Gen Z terutama.
0: Iya.
2: Mungkin itu sih dari kita.
1: Dekat belum tentu mengetahui.
2: Iya. Yeah.
1: Bahkan yang jauh pun tanpa melihat bisa merasakan. Oke.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Okay, teman berdua, itu dia nih sedikit ya spill-spill pemaknaan Pancasila menurut mahasiswa UIN Palangkaraya, otomatis dari otomatis sih. Dari Dema UIN Palangkaraya. Oke. Okay. Tadi kan kita udah bahas ya bagaimana Pancasila ini dimaknai oleh anak muda, deket apa jauh. Ternyata emang deket ya sebenarnya, akan tetapi vibes dan rasa kesadaran mereka aja yang kurang.
0: Betul.
1: Kira-kira nih menurut kalian berdua untuk menumbuhkan ataupun untuk menyandarkan rasa yang kalian jelaskan ke teman-teman pro 2 tadi itu bagaimana sih untuk menumbuhkan kesadaran, oh ternyata aku menjalankan sebuah dasar ideologi negara yaitu berPancasila.
2: Baik. Sebenarnya kan pelajaran Pancasila itu sudah diajarkan dari kita SD mungkin ya.
1: Yeah.
2: Dari SD kita sudah diajarkan bagaimana Pancasila itu tumbuh, kemudian bangsa ini tumbuh dengan retorika problematiknya, proses perjuangannya itu kan di sejarah dibagi beberapa episode-episode. Kemudian sebenarnya dari sebuah film yang dirangkum atau hari ini nilai apa kesaktian, hari kesaktian Pancasila itu sendiri kan diterbitkan untuk mengingat sejarah bahwasanya proses berkembangnya bangsa kita itu tidak sebentar dan tidak mudah gitu. Nah, jadi rasa itu mungkin yang masih kurang untuk dirasakan oleh pemuda-pemuda saat ini.

0: dengan pengetahuan sejarahnya, mungkin menambah wawasan dengan menonton. Mungkin itu sih kalau dari kita.
1: Oke. Tadi kan Karama ada menjelaskannya. Iya. Banyak banget budaya luar ataupun adopsi budaya luar ya yang masuk ke Indonesia. Kalau berdasarkan ini Karama Pancasila ya. Globalisasi kan banyak banget nih bawa budaya ataupun nilai-nilai dari luar. Bagaimana sih keterbukaan anak muda sendiri terkait budaya dan nilai-nilai tersebut?
2: Mungkin izin menjawab ya Bang Daya. Jadi menurut saya mungkin kita itu tidak harus menolak budaya luar gitu nah untuk menjadi nasionalis. Jadi mungkin kita bisa belajar dari budaya-budaya negara lain, mulai dari kedisiplinannya kayak negara Jepang gitu nah. Terus teknologinya dari Jepang juga, pendidikannya bahkan dari Jepang juga gitu nah. Mungkin kita tolak ukurnya mengambil yang baik-baik tuh yang dari Jepang gitu nah. Hingga cara berpikir yang lebih terbuka. Jadi prinsipnya itu sebenarnya sederhana saja. Ambil yang positifnya gitu nah. Ambil yang positifnya, akan tetapi jangan tinggalkan nilai luhur bangsa sendiri gitu. Sebagai anak muda juga kita harus mampu gitu nah menjadi generasi yang mendunia, seperti visi UIN kan, visi UIN unggul mendunia. Nah, tanpa kehilangan akar budaya dan identitas kebangsaan kita, mungkin itu.
1: Oke, kalau dari Karipki sendiri ini bagaimana Karipki? Boleh dideketin aja mic-nya?
0: Deketin lagi.
1: Oke. Okay. Biar makin kenal.
0: Oke. Okay, terlalu dekat nanti takutnya
1: suka sakit. Ya. Waduh. Oke, boleh Karipki.
0: Mungkin untuk penerapan bagaimana kulturalisasi budaya luar yang diresapi oleh anak muda bangsa sekarang, mungkin itu boleh-boleh saja gitu. Akan tetapi itu tadi jangan sampai menghilangkan nilai prioritas kenegaraan, yeah. Nilai-nilai kebangsaan, yeah. Kemudian penerapan-penerapan, oh apa sih yang bisa ku ambil dari hikmahnya gitu nah. Misalnya contoh baiknya kayak seperti pendidikan tadi, kemudian kultur budaya, kemudian teknologi, itu bisa kita terapkan karena itu bagus juga untuk membangun bangsa, dan itu salah satu pejuang bangsa lah ketika kita, apalagi ada bahasanya tuh orang-orang dari internal bangsa sendiri yang memajukan teknologi bangsa ataupun menyebarluaskan bagaimana budaya Indonesia itu ke luar negeri, kemudian secara akademisi Indonesia tuh nggak kalah gitu loh dengan orang luar gitu. Itu tetap bagus sih, karena itu juga apa penerapan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.
1: Oke, jadi teman-teman dua dari penyampaian kakak-kakak Dema malam hari ini ya, ada beberapa poin yang perlu kita ambil ya, Karitia, Karama ya. Yeah. Selain kita terbuka terhadap budaya dan nilai-nilai luar, kita yang paling penting jangan meninggalkan ideologi kita.
0: Yeah.
1: Artinya kita tetap berpacuan kepada Pancasila. Itu kan poin kita malam hari.
0: Yeah.
1: Oke. Menurut kalian sendiri nih, nilai Pancasila apa yang paling sering mendapat tantangan di era digital?
0: Untuk era digital, mungkin di dalam sosial media boleh dikatakan nilai demokrasinya atau di persatuannya, ya, nilai Pancasila ketiga itu agak rumit karena setiap orang memiliki argumen tertentu gitu. Akan tetapi di bedanya argumen mereka punya niat yang bagus juga untuk Indonesia, apalagi di sosial media kan. Kita harus bisa pintar-pintar memfilter perkataan, kemudian kalimat ataupun info-info yang hoax lah gitu. Karena gampangnya
2: informasi masuk
0: yang tidak bisa kita filter gitu.
1: Oke, ternyata salah satu menurut Kakak Dema malam hari ini atau Pro 2, nilai Pancasila yang sering bertentangan ya dengan era digitalisasi ataupun era digital sekarang itu adalah Pancasila ketiga ya, tentang persatuan ya, persatuan seluruh Indonesia.
0: Yeah.
1: Nah, jadi menurut Kakak Dema malam hari ini, jangan sampai kita terpecah belahkan dengan omongan orang yang belum tentu berdasar.
0: Ya,
1: jadi betul. Kita harus memfilter nih, oh kira-kira berita ini benar atau berita hoax.
0: Ya.
1: Makanya teman-teman berdua harus cari info ataupun berita lewat rri.co.id. Kita sambil ngomongin ya. Karena kalau di rri.co.id itu adalah pemberitaan yang anti hoax nih teman berdua.
2: Setuju, setuju.
1: Oke, kita lanjut lagi ya. Bagaimana sih menurut kalian nih cara membedakannya pengaruh globalisasi yang positif dengan pengaruh globalisasi yang negatif di era bisa kita bilang di era Gen Z sekarang ya, anak muda sekarang ya. Terkadang kan anak muda kalau ya udah rame terabas saja gitu. Gak tahu kan sebenarnya, oh ini tidak baik, oh ini yang positif, ini yang negatif. Biasa kan anak muda sekarang itu terjebak di dua hal itu. Nah gimana tuh tanggapannya malam hari ini? Boleh dari siapa nih?
0: Bebas, bebas.
2: Dari aku ya mungkin ya.
1: Boleh, boleh. Kayaknya dia yang menyerahkan diri malam hari ini ya. Oke, boleh ke Rama.
0: Menyerahkan terlebih dahulu.
1: Oke, boleh ke Rama.
2: Oke, jadi mungkin menurut saya kita bisa melihat dampaknya itu terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kalau suatu pengaruh itu suatu pengaruh budaya luar itu membawa kita menjadi yang lebih baik atau lebih positif, misalkan kayak lebih produktif atau kita yang awalnya tidak menghargai orang lain itu bisa menghargai orang lain, terus awalnya kita berpikirnya itu cuman kayak misalkan apa yang kita lihat ya udah itu gitu. Nah harusnya kan kita bisa melihat, maksudnya tuh misalkan kita melihat sebuah kamera, mungkin kita bisa lebih berpikir kritis, mungkin kayak semisalkan ini kameranya merek apa sih, harganya berapa sih, ini bagus apa enggak kameranya gitu. Nah terus sebaliknya, kalau suatu budaya luar itu membawa kita kehilangan kepedulian atau kehilangan jati diri kita, semisalkan merendahkan orang lain mungkin. Nah itu mungkin suatu budaya luar itu tidak bagus gitu. Nah pengaruhnya buruk. Jadi bisa dilihat dari lingkungan kita sih gitu.
1: Oke. Kalau dari Karibki sendiri bagaimana nih Kak?
0: Ya karena itu tadi berawal dari diri sendiri dulu ya, untuk kesadaran bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu tumbuh ya Bang Daya.
2: Iya betul.
0: Kemudian melihat juga dari situasi situasi ruang lingkup, kemudian bagaimana itu bisa dimanfaatkan kah atau tidak gitu. Tentunya itu tumbuhnya pertama dari diri sendiri sih.
1: Oke, jadi teman produ ya, kita sebenarnya harus bisa intimate diri kita pribadi ya, memfilter diri kita pribadi terlebih dahulu sebelum kita akhirnya tidak terpengaruh lagi dengan lingkungan yang positif ataupun lingkungan yang negatif. Jadi benar-benar introspeksi diri dulu untuk langkah awalnya ya, sebelum kita terdampak ataupun terjun ke hal tersebut. Oke teman produa, kita akan break sebentar ya. Nanti kita lanjut ngobrol dengan Karibki dan Karama untuk pertanyaan yang lebih mendalam nih terkait apa yang harus dipertahankan anak muda di era digitalisasi ataupun di era Gen Z sekarang. Jadi jangan kemana-mana ya teman produa, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, cuma terbaik kamu.
3: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh

0: ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita masih bersama kakak-kakak Dema dari UIN Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: malam bang. Ternyata beda ya di awal sama di segmen 2 ini ya teman Pro 2. Kayaknya mereka lebih semangat nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke, biasanya kalau ini tren anak muda ya, itu menurut kalian pribadi hal apa yang ini bisa dijadikan positif dan ini adalah negatif menurut pandangan kalian sendiri nih terkait tren Gen Z sekarang, yang positif apa menurut kalian dan yang negatif apa nih menurut kalian? Siapa dulu nih?
2: Silakan bang.
0: Mungkin boleh dari Karib Kilo luar ya.
3: Untuk tren budaya ya.
0: Betul.
3: Masuknya ke tren budaya, tentunya untuk tren budaya sekarang tuh yang menjadikan mungkin ini dampaknya di seperti pisau bermata dua lah mengenai sosial media. Sosial media ini bisa menjadi dampak positif ketika kita bisa membawa sosial media itu ke dampak yang positif, tetapi juga bisa membawa dampak negatif ketika kita terjerumus ke hal-hal yang negatif lah nilainya. Gitu lah.
0: Oke, kalau jadi, dari apa mau
3: apa
0: kok agak ngelek kita ya
3: enggak penegasan aja tadi okay, seperti okay. Dampak anu lah, pisau bermata dua lah bahasanya kan.
0: Okay. Jadi perlu kehati-hatian banget ya Karibki ya, apalagi ketika mau ngomong ataupun kita bertindak secara frekuensi pun terkadang sekarang ini kita harus lihat-lihat dulu ya. Betul. Kalau Oke. Lanjut.
3: Karena sosial media tuh sangat pengaruhnya untuk sekarang anak-anak Gen Z sangat pengaruh besar di sosial media, entah itu di Instagram, TikTok ataupun WhatsApp gitu nah, ataupun Facebook, pokoknya media-media sosial yang menukan anu lah. Menjadi wadahnya anak-anak muda sekarang gitu.
0: Oke. Jadi tinggal diri kita pribadi ya, bagaimana semua itu bisa kita filter satu-satu.
3: Benar.
0: Oke. Sehingga kita bisa memisahkan antara yang positif dan yang negatif.
3: Benar.
0: Oke, itu ilmunya malam hari ini ya teman-teman berdua. Dari Karibki sebagai ketua Dema UIN Palangkaraya. Tapi kita tidak egois ya. Karena masih ada yang sebelah ya nih. Ada Karama sebagai wakil ketua Dema malam hari ini. Kalau menurut pandangan Karama sendiri ini bagaimana nih kak?
2: Mungkin kalau dari pandangan saya ya, tren anak muda yang positif sekarang itu mungkin banyak anak muda yang menggunakan media sosial itu untuk bersuara gitu nah. Jadi kan apalagi mahasiswa gitu, mahasiswa ini kan berpikirnya sangat-sangat kritis kan, ya kan?
3: Yeah.
2: Apalagi kan di zaman sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswa muda yang berprestasi gitu nah, berprestasi dalam hal apapun, entah dalam akademiknya ataupun dalam keahliannya gitu nah, itu bisa membuat anak-anak muda lain itu apa namanya lah semacam bisa iri gitu nah, anggapannya kan kita bisa memamerkan prestasi-prestasi itu, nah itu tuh bisa membuat anak-anak muda yang lain itu aku mau kayak gitu juga gitu nah. Jadi kan maksudnya itu ya, itu sih yang tren positif yang untuk anak muda sekarang gitu.
0: Oke, bisa jadi kita mencari referensi ataupun support system.
2: Iya, betul.
0: Kan bisa jadi juga ya, tren positif sekarang itu bisa jadi kita mau jodoh itu dari media sosial aja. Kok jadi ngomongin jodoh nih?
2: Aduh.
3: Bentar.
0: Oke, that's right. Oke, aku mau salpok dengan tema kita yang di bawah ya.
2: Yeah.
0: Bukan yang di bawah sih. Sebelum akhir daripada titik malam ini. Apa yang harus dipertahankan anak muda? Kita kan kita udah yang pastinya udah tahu ya. Apa itu Pancasila? Bunyinya bagaimana? Susunannya bagaimana? Tapi menurut kalian sendiri nih, apa yang harus dipertahankan kita sebagai generasi muda yang pastinya di era sekarang ini kan kita banyak banget ya dapat gempuran ataupun dampak lah yang tidak baik dari sebuah tren budaya ataupun nilai-nilai yang kayaknya ini tidak cocok dimasukkan ke Indonesia. Nah itu menurut kalian bagaimana? Boleh dari Karibki dulu nih.
3: Oke, baik. Kalau berbicara tentang apa sih yang tidak bisa kita tinggalkan dari nilai-nilai Pancasila gitu ya. Mungkin kelima Pancasila itu sebenarnya semuanya itu adalah sudah menjadi titik poin dari apa yang harusnya bisa kita terapkan bersosial di ataupun berbangsa di negara Indonesia ini ya tentunya Bang Da. Karena di sila pertama kita diajarkan bagaimana saling memahami antar agama dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian menjaga apa namanya untuk tidak saling menjatuhkan lah antara umat beragama. Karena mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang sila kedua di situ kita dijelaskan untuk bagaimana tumbuh sebagai manusia yang
2: menghargai mungkin ya, menghargai sesama.
3: Humanity, morality humans gitu. Memahami sama manusia. Kemudian di sila ketiga kita diajarkan untuk saling bersatu dalam kesatuan, dikuatkan dalam satu pandangan gitu untuk Indonesia tentunya. Kemudian di sila keempat kita diajarkan bagaimana demokrasi, bagaimana kita saling membantu, gotong royong, nilai-nilai kebersamaan. Kemudian yang sila kelima ya tidak lain adalah bagaimana cara kita meninggikan sesama manusia atau saling menjaga. Kan social justice ya sila kelima ya.
0: Social justice ya. Kalau dari Karama sendiri bagaimana nih Kak?
2: Jadi anak muda ini apa namanya ya, sebenarnya apa sih yang harus dipertahankan anak muda ya untuk di era globalisasi sekarang ya. Mungkin Pancasila ini tidak boleh hanya sebagai apa ya, cuman anggapannya kita hafal 5 Pancasila, akan tetapi kita tidak bisa menerapkannya gitu. Nah jadi benar apa kata Abang dari Vicky tadi kan, yang pertama kan terkait ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi kita harus bisa menjaga moral kita, untuk terus etika kita terhadap perbedaan agama di Indonesia gitu. Nah terus untuk yang kemanusiaan juga, kita sebagai manusia kan harus menghargai sesama manusia gitu. Terus tidak melakukan perundungan lah atau diskriminasi terhadap adanya perbedaan gitu.
0: Okay.
2: Mungkin itu sih.
0: Okay. Jadi aku mau nanya nih, kalian kan organisasi ya?
2: Yeah.
0: Eko organisasi bisa dibilang adalah organisasi tertinggi di kampus, yaitu sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa. Artinya kalian adalah bukan salah satu ya mahasiswa terpilih dari banyaknya mahasiswa untuk sebagai penyalur tangan, penyalur suara dan penyalur pendengar ya.
2: Yeah.
0: Ke yang di atas kita.
2: Betul. Yeah.
0: Apa sih terkait Pancasila ya? Apa sih program kalian? Oh, ini kayaknya kami ngambil program ini atas dasar Pancasila ataupun atas dasar ideologi ataupun atas dasar SOP yang ada sebagai organisasi.
3: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Boleh Karipki boleh nih.
3: Main tunjuk aja Bang.
0: Oh, ya, langsung tunjuk aja.
3: Kemarin di awal karena kita waktu naik ya,
2: yeah.
3: Karena emang program inti dari kami meminta untuk tiap anggota itu, terutama untuk teman-teman yang ada di kampus, entah itu yang di fakultas ataupun jajaran prodi atau HMPS. Kami mencoba untuk menerapkan pengabdian kepada masyarakat,
2: yeah.
3: Yang itu basisnya bebas, entah itu basisnya mau terjun di pendidikan, kemudian di pengembangan desa ataupun ranah-ranah yang dampaknya itu nilai-nilai Pancasila pasti tumbuh di sana gitu. Nah, entah itu nilai gotong royong, kemudian nilai-nilai kebangsaannya tumbuh dari bagaimana kita bisa membersamai masyarakat gitu. Nah, karena itu program inti yang saat ini mungkin sedang kami jalankan juga. Dan hal ini kita baru-baru dekat ini tadi sore dapat kabar bahwasanya dari teman-teman Kalsel itu mau datang ke Kalteng untuk memberikan sedikit sumbangsih akomodasi apa segala macam, dan tadi minta siapkan untuk mes, tempat untuk istirahat dan tempat naruh barang-barang. Dan itu kan sebenarnya hal yang positif gitu. Dan selama itu positif, kenapa tidak sih kita tampung itu gitu.
0: Oke.
3: Kan kebetulan ada Karhutla juga kan di daerah kita, dan itu menjadi poin, oh kayaknya kita harus gerak deh di era Karhutla. Entah itu masih, bahkan mahasiswa pun juga ada yang terjun langsung menjadi relawan ya.
0: Betul yeah. betul. Karena pas ada beberapa, ada kan sempat video yang viral-viral kan. Bahkan ada mahasiswa, bukan hanya mahasiswa UIN saja ya, bahkan dari mahasiswa universitas yang ada di Kota Palangkaraya itu jadi relawan secara sukarela. Bahkan ada yang di daerah hulu, daerah hilir yang memadamkan, ikut memadamkan api bersama teman-teman dari Basarnas ataupun BPBD. Wah, itu sangat luar biasa loh. Ternyata dampak dari pergerakan mahasiswa itu untuk saat ini yang aku rasakan itu sangat luar biasa. Apalagi ikut untuk membantu mengamankan keadaan Karhutla. Ternyata kegiatan kalian sebelum kesini tadi itu menyambut teman-teman dari Kalsel yang ingin membantu keadaan Karhutla yang ada di Palangkaraya khususnya ya.
3: Karena tadi lagi nyiapin barang-barang, nyiapin mes untuk keperluan di sini gitu.
0: Oke, boleh lanjut Karipki. kok Karipki? Karama. Sorry.
2: Jadi pertanyaan tadi kan apa sih program kerja kami ya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin yang disebutkan oleh Abang Rifki tadi kan nilai yang ini ya, yang pengabdian ya, nilai yang keempat itu ya, kerakyatan ya. Mungkin kalau dari aku, kami ada program kerja ini kemarin di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu kami ada namanya Ramadan Bahagia gitu. Nah, jadi itu dimulai dari pembagian takjil kemarin, terus ada
3: Sahur on the road.
2: Terus di terakhirnya kita ada ceramah ya, ceramah agama ya. Nah, dan itu dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi UIN gitu nah, yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat
3: seru.
2: Ya, sangat-sangat seru gitu kata mereka gitu nah. Bahkan tahun depan adakan lagi katanya kayak gitu.
0: Oke. Gitu. Jadi itu dia teman-teman Pro 2. Jadi mereka bikin program kerja pun itu ada aturan dan ada dasarnya ya. Tapi aku notice satu hal. Ternyata dari Dema UIN Palangkaraya pun melakukan pergerakan ya untuk membantu keadaan kita yang sekarang ini. Boleh dijelaskan sedikit gak deh? Dirincikan sedikit lah terkait. Tadi kan kita kepotong ya. Boleh tuh Karipki. Apa aja yang akan kalian lakukan ke depannya nih? Kan ada, anggaplah kolaborasi lah. Ya kan dari teman-teman dari Kalsel kan?
3: Ya.
0: Itu Dema Kalsel juga?
3: Itu BEMSI. Dari teman-teman BEMSI.
0: Dari BEMSI. Oke. Okay. Ya. Boleh
3: dari
0: lanjut
3: teman-teman
0: ceritanya.
3: Teman-teman BEMSI kerakyatan, kemungkinan 2 sampai 3 hari ke depan, itu kami akan melaksanakan, cek lokasi untuk lokasi-lokasi yang terdampak, apa kira-kira yang diperlukan di sana. Kemudian tadi juga sempat ada dengar untuk membuka rumah oksigen lagi, karena kita dapat bantuan oksigen kan dari teman-teman yang di Kalsel. Jadi kita sedang mencari lokasi untuk penempatan-penempatan, oh kira-kira di mana yang memang memerlukan, yang tentunya hal ini kan Karhutla ini sedikit mengganggu lah. Sedikit mengganggu
2: sangat
3: aktivitas sih.
2: Sangat mengganggu
3: sangat mengganggu ya Bang Rama ya.
2: Iya, sangat.
3: Sangat mengganggu aktivitas sosial di wilayah Kalteng, Kalbar, Kalsel. Dan salutnya dari teman-teman Kalsel, mereka mau untuk bergerak ke wilayah Kalteng, itu kami sangat terbuka gitu.
0: Oke, dan ternyata untuk selama 2-3 hari ke depan ya, khususnya dari Dema UIN Palangkaraya itu mendapatkan support dari teman-teman dari BEMSI Kalimantan Selatan. Oke, tapi ya by the way teman-teman Pro 2, di wilayah Kota Palangkaraya ini malam hari tadi hujan.
3: Alhamdulillah.
0: Dan hujannya hampir merata ya gitu ya.
3: Iya, hampir merata tadi.
0: Mudah-mudahan dari hujan ini bisa ya membantu, sedikit membantu untuk memadamkan bekas-bekas kebakaran ataupun dampak dari akibat Karhutla malam hari ini. Oke, untuk Closing statement malam hari ini, kira-kira apa sih pesan dari Dema Uin Palangkaraya untuk anak muda Gen Z untuk mempertahankan ideologi negara kita?
3: Let's go. Mungkin kalau dari saya pribadi, teruslah berdampak walaupun itu hal kecil, karena pergerakan yang kecil, walaupun itu pergerakan kecil, itu tetaplah pergerakan gitu. Mungkin itu sih closing statementnya ya.
0: Kalau dari Karama sendiri bagaimana nih Kak?
2: Mungkin kurang lebih sama ya. Mungkin kalau dari aku, teruslah berbuat baik walaupun hal yang kamu lakukan itu sangat-sangat kecil gitu, nah apa dampaknya gitu. Akan tetapi kalau semisalkan itu dilakukan terus-menerus, kemungkinan itu hal kecil itu bisa menjadi besar gitu, nah jadi jangan diremehkan hal-hal kecil yang telah kamu lakukan untuk hari ini, kemarin, atau mungkin besok gitu. Itu sih.
0: Oke, itu dia teman-teman kedua, pesan dari Ketua Dema dan Wakil Dema UIN Palangkaraya ya, yaitu Kak Ripki Ridani dan Kak Muhammad Ramadan. Oke teman-teman kedua, gak terasa ya, hampir 1 jam kita ngobrol di program Jam Kos malam hari ini, edisi spesial Hari Kesaktian Pancasila. Malam ini kita sudah membahas banyak hal tentang Pancasila di tengah arus global, terutama soal apa yang harus tetap dipertahankan oleh anak muda. Karena di tengah dunia yang terus berubah menjadi generasi modern, bukan berarti kita harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk Kak Muhammad Trip Kiri Dani dan Karama ya. Siap. Sebagai Dema UIN Palangkaraya. Kirain salah sebut ya tadi. Oke, aku sebagai host malam hari ini ya Rusman ingin mendoakan kalian ya agar kalian selalu sehat.
2: Amin.
0: Yang pastinya selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas kalian, dan yang pasti satu lagi aku mau pesan kepada kalian, tetaplah menjadi seorang inspirator, penyambung dan penyemangat orang lain.
3: Siap.
0: Diri gue siapa yang nyemangatin aku? Dan yang pastinya kalian harus tetap berkontribusi kepada teman-teman kita, mahasiswa ataupun kota kita tun, bahkan negara kita. Amin. Karena kita sebagai mahasiswa itu kan dituntut kita harus kuat, kita harus bisa, dan kita harus semangat. Oke teman-teman dua, semoga obrolan malam ini bukan cuma berhenti di studio ini saja ya, tapi bisa jadi pengingat bahwa menjaga Pancasila juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, saling menghormati, dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke, saya Rusman Hamdani.
3: Saya Rifki Ridani.
2: Saya Muhammad Ramadan.
0: Pamit undur diri di program Jam Kos malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.
3: Bye. Thank you, Bang. Bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi ya di Pro 2 RRI Palangkaraya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan ya lagu Aktif, yaitu dari Akselerasi Kreatif Musik dengan judul Hitam dari Kila Depia. Jadi ya teman Pro 2, lagu Hitam dari Kila Depia ini ada bentuk dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisional Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu Hitam milik Kila Depia merupakan ciptaan Kildevia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Oke teman Pro 2, itu dia lagu Aktif malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kita setelah ini bakal live TikTok di Pro 2 Palangkaraya. Kita akan request lagu dan cerita-cerita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu, kita masuk ke lagu requestan pertama dari Kak Eva nih. Request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim by Nabila Takia. Jadi ini adalah lagu requestan pertama malam hari ini nih, teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, boleh nih join live kita di Pro 2 PK ya, ataupun di kontak person kita di 0811523924. Jadi langsung saja join, tulis di kolom komentar kalian. Nanti Ruswan bakal cariin lagu favorit dan kita bakal dengerin untuk malam hari ini. Let's go. Ini dia Bayangan Cinta by Kim dan Nabila Takia.

sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari

50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

Oke, teman pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita sambil dengerin lagu dari Tulus ya dengan judul Teh Hijau. Wow, kayaknya Ruswan harus nyapa penonton TikTok dulu malam hari ini nih. Al, adakah SLF malam kah mau request lagu di ujung minggu by Mesahira. Oke, kita masuk list dulu malam hari ini ya kak. Kamia Siswanto, bang, mau request dong Jangan Terasa Sama El Cipta. Oke, nanti kita akan cariin lagu aja dan kita masuk list malam hari ini ya. Siapa ya? Rek Kebutuhan Hati Kalep. Kebutuhan Hati Kalep J, bang Ruspan. Oke, siap. Kita list dulu untuk malam hari ini. Tapi untuk malam hari ini kita sambil dengerin lagu dari Tulus dulu ya, dari Teh Hijau. Dengan judul Teh Hijau maksudnya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, langsung saja join live kita di Pro 2 PKY. Tulis di kolom komentar, nanti Ruslan bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal dengerin malam hari ini di nyantai malam hari ini. Oke, teman Pro 2, let's go. Ini dia Teh Hijau dari Tulus. Enjoy.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya ini adalah lagu requestan dari Kamia nih, dengan judul lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Nih Kak, lagunya kita udah puterin nih, lagu requestan Kamia kita udah puterin malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nih request lagu, boleh langsung saja join live kita ya di Pro 2 PKY. Tulis di kolom komentar, nanti Rusman bakal cariin lagu apa perjalanan dan kita akan puterin bareng-bareng malam hari ini. By the way ya, teman-teman berdua, lagu dari Jagat Rasa sama Cipta ini banyak udah sering kita dengar ya, dan banyak juga dari requestan teman-teman yang lagu tentang lagu ini. Kira-kira teman-teman berdua, lagu ini tentang apa sih? Ada yang bisa jawab enggak? Oke, kita sambil dengerin aja ya lagu dari Jagat Rasa sama Cipta. Enjoy teman-teman berdua. Let's go.

0: investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menurutku.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Annatatur. Bumi Manusia karya Pramodya Annatatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Annatatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Annelies, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Annatatur dengan kepiawannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini setelah tadi kita telah mendengarkan esensi buku ya, dengan judul buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Jadi teman Pro 2, kali ini ada requestan terakhir nih dari teman-teman Pro 2 ya, yaitu sayap-sayap patah Dewa 19. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang udah request lagu pada malam hari ini, terima kasih ya. Dan yang udah tap-tap layar juga terima kasih banyak nih. Dari Rusun pokoknya kalian selalu, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitasnya hari-hari. Kali ini ada dari Kak Hero, salam kenal dari RRI Rote. Oke siap Kak. Salam kenal juga dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke teman Pro 2, setelah ini kita bakal ngobrol lagi ya dengan pendengar Pro 2, yaitu di program Sleep Call. Bagaimana kita akan menemani overthinking teman Pro 2 pada malam hari ini. Kira-kira ada apa ya malam hari ini? Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia sayap-sayap patah Dewa. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Pa, si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total, Ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh, Pa? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya, Pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: Oke, Tom Pro 2 kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program Sleep Call yang malam hari ini, yaitu dengan tagline kita, temani overthinking kamu sebelum tidur. Tapi malam hari ini Rizwan tidak sendiri ya, tapi ada siapa malam hari ini?
1: Bersama Umar Gimnastiar.
0: Oke, kita malam hari ini bersama Kak Umar. Kita sambil live TikTok juga nih ya, Kak Umar ya. Siapa okay. tahu ada teman-teman di luar sana yang mau curhat ataupun cerita-cerita. Kayaknya tadi ada yang komen nih Kak Umar. Ada siapa tadi ya?
1: Siapa itu?
0: Aduh, Kak siapa nih? Ada Kak Diva Pro 2 Mataram hadir. Wow. Oke, siap Kak. Salam juga dari RNI Pro 2 Palangkaraya. Siapa tahu mau cerita nih, boleh ya kan?
1: Cerita sepanjang mungkin.
0: Oke, kira-kira apa? Cerita apa hari ini Kak Umar kita?
1: Wah, cerita apa ya? Cerita kehidupan mungkin.
0: Boleh. Hari ini kayaknya aku, gimana kabarnya Kak Umar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana kegiatannya hari-hari?
1: Alhamdulillah, selalu lancar dan diberi kemudahan.
0: Oke. Ngapain aja sih hari ini Kak Umar? Hari ini kan hari Kamis ya.
1: Ya, Kamis.
0: Tanggal 1 Oktober 2026 bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila. RRI Pro 2 di Jalan Tamrin Cabang. Betul, RRI Palangkaraya lebih tepatnya di Jalan MH Tamrin 01. Oke, kira-kira ada cerita apa hari ini Kak Umar? Mau cerita apa nih kira-kira Kak Umar?
1: Apa ya, mungkin menjalani kehidupan sehari-hari aja sih. Jadi ya kehidupan hari-hari aja.
0: Biasanya kan Kak Umar lagi jualan kan. Itu ya, gimana tuh kondisi sekarang kan banyak mandet juga ya kalau jualan ya.
1: Ya betul. Ya untuk jualan sih ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuma ya kendala tuh ya dari segi bahan. Kan bahan-bahan jualan kan sekarang lagi banyak yang naik kan, dari bahan-bahan pokok. Jadi ya itu sih apa namanya kendala-kendala yang hari-hari lah kita laksanakan tuh, biasanya kendala-kendala jualan itu.
0: Oke, tapi tetap jualan kan?
1: Tetap, dan alhamdulillahnya ya walaupun harga lagi naik tetap ada lah ya, pelanggan-pelanggan yang setia untuk membeli jualan itu.
0: Oke, kira-kira nih dari biasanya kan Kak Umar jualan-jualan tuh, ngantar-ngantar yeah. jualan ke sekolah ataupun ke warung-warung kan. Kira-kira nih Kak Umar malam hari ini ada cerita kocak gak sih ketika Kak Umar ngantar jualan ataupun sedang jualan gitu?
1: Gak ada sih kalau cerita kocak. Ya mungkin sekitar 2 hari yang lalu tuh kan aku ngantar jualan ke toko di daerah Junjung Buaya kalau gak salah tuh. Jadi ngantar itu kan biasanya kan jam 5 nih, jam 5 atau setengah 6. Ternyata sampai situ biasanya kan ada yang punya toko itu jaga. Dan ternyata waktu itu jualannya ada tapi orangnya nggak ada biasanya tuh. Ternyata beliau tuh ya sering kesiangan sih yang punya toko tuh. Karena ya wajar sih karena namanya dia bos, jadi ngitung-ngitung barang sampai larut-larut malam kan, sampai jam 12 kadang tuh. Jadi itu kata yang punya toko, jadi kadang tuh kesiangan. Jadi sampai situ nggak ada orangnya, kadang tuh bisa nunggu sampai setengah jam gitu.
0: Nunggu orangnya bangun
1: ya,
0: dulu ya?
1: Iya, nunggu orangnya bangun. Jadi biasalah menghadapi yang punya toko tadi kayak gitu.
0: Berapa toko sih si Komar kalau ngantar jualan itu, berapa toko sih saat ini
1: ya? Satu aja sih.
0: Satu.
1: Kalau dulu tuh banyak, cuma lebih difokuskan satu aja karena di situ yang lebih rame untuk
0: penjualannya.
1: Ya penjualan itu tadi.
0: Oke. Biasanya kalau di sekolah-sekolah juga kan?
1: Di sekolah kan saat ini lagi ya. Ini kan apa namanya nih, karena bencana kabut kan jadi
0: PJJ. Anak-anak
1: banyak PJJ, sekolah di rumah masing-masing. Jadi ya ke toko-toko aja sih.
0: Oke. Biasanya jualan apa sih Kak Umar biasanya?
1: Kalau aku ya jualan risoles, kue risoles. Jadi itu ada
0: rasa mayo gitu ya.
1: Ada rasa mayo, kemudian ayam suwir. Dan hari ini mama aku ada nambah menu satu lagi, yaitu apa namanya tuh, mihun. Isian mihun yang baru.
0: Oke, kira-kira itu ngerjainnya berdua atau Kak Umar sendiri nih yang ngerjainnya?
1: Kalau ngerjain di Solo tuh kami, aku sama mama aku tuh bagi dua tugas. Jadi untuk yang bikin kan risol kan ada kulitnya kan, biasanya kan kulit risol tuh. Jadi untuk yang bikin kulit itu aku biasanya yang memasak kulitnya. Tapi kalau yang buat isian sama masaknya itu biasanya mamaku. Karena aku kalau biasanya kalau masak risol nih ya kadang bisa gosong. Ya wajar lah.
0: Namanya laki-laki.
1: Iya. Kadang terledor kan. Kan soalnya kalau risol nih kalau dari masaknya tuh kalau apinya enggak pas tuh ya bisa gosong kadang atau bisa mentah di dalamnya. Gitu.
0: Oke, ternyata banyak juga ya pengalaman Komar dari jualan risol.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau jualan risol tuh Komar apa sih yang kira-kira kalau jualan risol kan banyak nih Komar.
1: Ya banyak.
0: Apa sih risol favorit Komar?
1: Gitu. Kalau aku risol favorit ya mayo sih.
0: Mayo. Oke. Kira-kira kan Komar kan biasanya ngajar juga kan?
1: Ya ngajar.
0: Ngajar sambil jualan gak biasanya sih?
1: Kalau ngajar ya sambil nitip juga biasanya tuh sama yang
0: penjaga ya.
1: Penjaga kantin di tempat ngajar itu tempat biasanya. Ngajar itu.
0: Kira-kira ada hal-hal unik enggak sih ataupun kan biasanya sering ketemu anak-anak kan?
1: Ya, ketemu anak-anak.
0: Kira-kira ada hal unik ataupun hal kocak enggak sih ketika berinteraksi dengan anak-anak? Biasanya kan kalau anak-anak sekarang itu bisa dibilang kocak-kocak gak sih?
1: Lucu-lucu ya. Anak-anak sekarang tuh lebih kepo.
0: Lebih kepo.
1: Kemarin tuh ditanya waktu aku ngantar ke tempat ngajar tuh. Ini punya siapa? Gak tahu, aku bilang gak tahu aja.
0: Gak tahu aja. Ternyata oh ini punya ustadz.
1: Ya gitu.
0: Bisa dibilang kan gitu.
1: Ya. Aku gak mau bilang punya aku.
0: Tapi beli kan?
1: Ya beli.
0: Kira-kira apa sih tantangannya nih Komar?
1: Kalau tantangan jualan ya
0: jualan-jualan kita pasti tantangannya Komar.
1: Yang pertama tuh tadi kan dari bahan pokok.
0: Ya.
1: Jadi kita tuh kayak gimana caranya dengan bahan pokok dengan apa namanya mahal ini kita jual harganya tuh
0: tetap yang stabil ya.
1: Stabil pokoknya seperti harga yang nggak naik kan dulu kan harga itu 2.500 kan satu risol tuh. Jadi sekarang kan bahan-bahan sudah naik, jadi gimana caranya tuh harga tetap walaupun harga bahan pokok tadi naik dan tanpa mengurangi ya bahasanya tuh kayak isiannya atau kualitas rasanya kayak gitu sih. Itu yang harus saya pertahankan lah kalau dari jualan risol ini.
0: Oke, ternyata nggak mudah ya Komar. Ya
1: nggak mudah.
0: Banyak banget ya berarti udah dilewatin Komar dari susahnya senangnya dari jualan betul. Ini.
1: Di pokoknya mempertahankan kualitas lah walaupun semahal apapun bahan pokoknya kata mama aku tuh ya kualitas kita harus pertahankan itu aja.
0: Oke.
1: Kualitas dari rasa, pokoknya dari tekstur segala macam lah pokoknya. Kalau yang ahli-ahli kue itu pasti paham.
0: Oke, teman produa, malam hari ini kita sambil dengerin bisa bilang ini sedikit curhat ya Komar.
1: Ya betul, curhat.
0: Sedikit curhat dari Komar, mungkin ada momen kocaknya sedikit. Jadi dalam keadaan kita yang sekarang ini jadi susah juga agak beraktivitas pun agak terhambat kita ya Komar ya.
1: Ya betul, lagi bencana gini kan.
0: Oke. Oke, teman produa, setelah ini akan ada lagu titik ini dari Rido Rizaldi untuk menemani malam hari ini. Let's go, ini dia lagunya. Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke nomor 2, teman terbaik kamu. Kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol ya bareng Kak Umar. Halo Kak Umar.
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, Kak Umar, aku ada pertanyaan nih.
1: Apa itu?
0: Kira-kira kenapa malam hari itu menjadi sebuah tempat paling enak untuk kita bisa berpikir?
1: Yang pertama kan karena malam itu dingin. Yang pertama lah, ini kayak kalau dari yang kurasakan, dingin, kemudian ya gak terlalu rame, sunyi. Itu sih makanya. Apa tadi? Teruskan.
0: Malam bisa untuk berpikir.
1: Nah itu salah satu penyebabnya.
0: Oke, pertama karena dingin dan kira-kira malam senyap. Ini senyap. Jauh dari keheningan
1: lah. Ah, betul.
0: Kalau dari aku pribadi ya, kenapa malam itu menjadi tempat ternyaman untuk ketenangan ya? Karena yang pasti malam itu adalah waktunya otak kecil kita beristirahat dan berpikir.
1: Wow.
0: Tapi ini ada komen nih, Komar.
1: Apa itu?
0: Dari Kak Opet Gojek. Sebenernya? Bukannya malam adalah suatu ketenangan yang aman. Betul, betul banget nih Kak.
1: Kenapa itu? Gara-gara apa Kak Rusman kira-kira?
0: Bukannya malam adalah suatu ketenangan yang aman. Betul, karena di malam hari entah kenapa ya, suasana itu lebih nyaman, lebih tenang. Mungkin salah satunya malam di malam hari itu adalah suasana yang dingin. Bisa jadi ya, salah satu alasannya ya Komar.
1: Karena dingin
0: pasti. Karena dingin. Dan yang pasti enak banget ya kalau ngobrol itu malam hari, kenapa ya?
1: Nggak tahu sih kalau emang rata-rata sih kalau orang kayak ngobrol-ngobrol itu lebih ke malam sih, nggak siang jatuhnya.
0: Betul,
1: lebih ke malam
0: karena kita dari pagi siang sampai sore itu aktivitas full ya. Ya
1: full,
0: jadi tidak ada ruang, bukan tidak ada ruang ya, sedikit ruang untuk kita merelaksasikan diri kita. Mungkin malam hari menjadi salah satu tempat yang dimana kita kurang beraktivitas, dan itu tempat ternyaman untuk kita merelaksasikan ataupun merefleksikan diri kita nih. Iya kan Kumar?
1: Iya betul,
0: betul. Betul, karena malam itu tempat, bukan tempat-tempat keramat.
1: Enggak juga.
0: Bukan
1: sih
0: tempat keramat. Mas Ruspan, request lagu Strike by Beep dong. Kita tadi udah request lagu nih Kak. Jadi spesial untuk kurang lebih selama setengah jam ke depan kita spesial untuk cerita-cerita nih. Boleh tuh dari Kak Moti Hidayah mau cerita tentang apa aja yang udah dilakukan hari ini. Kira-kira ataupun Kak Hidayah ada impian nih, boleh disampaikan ya Kak Umar ya.
1: Ya boleh.
0: Kira-kira Kak Umar biasanya kalau malam itu terlintas ataupun terbisit pikiran apa sih? Overthinking apa sih biasanya?
1: Kalau
0: dari Kak Umar sendiri?
1: Kalau malam sih ya overthinking dia buat hari esok tuh apa sih hal-hal yang ingin dilakukan. Tapi hal yang dilakukan ini, yang pertama itu manfaat buat aku sendiri dan manfaat buat orang di sekitar. Itu sih biasanya yang overthinking yang selalu kupikirkan kalau malam.
0: Oke. Boleh contohin satu gak nih Omar? Apa tuh
1: contohnya
0: kira-kira?
1: Kayak ya dari segi membantu orang, terus dari rumah, maksudnya dari rumah kan gimana caranya kita itu
0: bantu
1: orang tua dan gak bikin masalah lah pokoknya. Ya wajar sih, anak muda kan, anak muda nih kadang-kadang
0: kadang-kadang
1: bikin
0: ya
1: bikin masalah entah sama orang tua atau sama saudara ya kan, biasa.
0: Oke. biasa itu kan bandel ya.
1: Ya kan ya? Kan aku punya
0: melawan
1: saudara kan dua kan, adik aku ada dua, jadi kadang tuh gimana sih besok tuh atau ya hari itu kita tuh harus baik lah punya sama mereka. Kadang tuh mereka sendiri yang bikin masalah kita.
0: Jadi biasa ya antara ya, kakak ade itu berantem.
1: Biasa
0: kan?
1: Biasa, tapi gimana caranya kita itu menyikapi supaya enggak jadi masalah besar.
0: Okay. Gitu. Tapi berantem kakak adik itu seperti apa sih Kak? Lucu-lucu ya, gitu ya?
1: Ya lucu, bilang lucu enggak juga, dibilang
0: jengkel
1: sih. Lebih ke adu mulut sih, enggak sampai yang aduh fisik tuh enggak, ya lebih ke adu mulut aja.
0: Biasalah anak ya, muda, biasa. Namanya anak muda kan. Tapi bukan berarti jadi kebiasaan ya Kak?
1: Enggak, hari-hari enggak juga.
0: Oke. Tapi biasanya kalau aku malam hari itu enak banget kalau ini aku merefleksikan diri aku pribadi nih Kak Umar.
1: Berarti apa itu?
0: Biasanya kalau aku malam kalau malam hari ini kan siaran ya kan?
1: Ya siaran.
0: Yang maksudnya siaran. Tapi kalau enggak siaran di malam hari itu aku biasanya lebih ke introspeksi diri aja sih. kira-kira aku hari ini melakukan apa sih, apa yang membuat aku ada salah nggak hari ini,
1: introspeksi ya,
0: introspeksi kira-kira baik nggak sih. Biasanya jarang kan anak muda bisa introspeksi diri seperti itu. Kira-kira kalau aku melakukan gini salah nggak. Aku kebanyakan kalau malam hari itu berpikirnya kayak gitu tuh Komar,
1: lebih mencari kesalahan diri kita nih.
0: Betul,
1: apa sih?
0: Betul, untuk memperbaiki di esok hari biasanya. Contoh ya, salah satu ya, aku pernah ini bukan ngelawan sih ya, ada cekcok sama teman.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Padahal masalahnya sepele, tapi malah aku besar-besarin. Ternyata aku malam hari, oh kayaknya gak bagus nih kalau gini terus gitu kan.
1: Iya betul.
0: Kata aku dalam hati, kayaknya yaudah deh enjoy aja, cuman masalah kecil kok, masalah gak ngapain dibesar-besarin gitu. Jadi ya enjoy aja ya teman perdua, apapun yang atau ada masalah kecil ataupun ada masalah besar, coba cari dulu deh kesalahannya di mana. Siapa tahu kan ini bisa bermanfaat ya bagi kita ke depannya. Seperti kita bakal ngelalu. Terkadang ada satu perkataan nih Komar.
1: Apa itu?
0: Apapun yang kita lakukan hari ini nih bisa terjadi juga di masa yang akan datang.
1: Ya betul.
0: Jadi hati-hati banget ya teman perdua ketika kita melakukan sebuah kesalahan nih, tapi kita tidak bisa memperbaikinya. Apalagi kan kalau anak muda sekarang kan kalau udah bercanda tuh kan, wah gila-gilaan nggak sih?
1: Bablas kan biasanya.
0: Bablas
1: terus ya, wajar sih anak muda.
0: Okay, siap. Kita by the way ya teman pro 2, kita sambil live juga nih malam hari ini. Siapa tahu kan dari teman-teman pro 2 mau cerita ataupun ada yang mau disampaikan, boleh banget kita
1: curhat
0: bacain.
1: Pun boleh.
0: Curhat pun boleh. Jadi karena ini sisi program sleep call kita pada malam hari ini ya, kita bakal nemenin overthinking teman-teman pro 2 di hari ini agar besok bisa menjadi lebih baik lagi. Mau request dong Mas Rufus. Boleh nih. Mau cerita dong Mas Upan, boleh nih cerita aja, nanti kita bakal bacain ya, dan mungkin kita bakal kasih saran juga, bisa juga ya kan Komar?
1: Ya kasih saran, cerita aja nggak apa-apa.
0: Oke, jadi kita sambil dengerin teman pro 2 malam hari ini, Jasa Intel Hayo berkisahan. Oke, kita cerita malam hari ini. Kita buat asik pro 2 malam hari ini.
1: Yo, gas yang mau cerita. Gas.
0: Kira-kira ada pengalaman akhir-akhir ini, ada pengalaman unik nggak sih, Kaumar?
1: Pengalaman.
0: Malam hari.
1: Malam sejauh ini ya nggak ada sih. Monoton aja, nggak ada pengalaman, belum ada.
0: Oke. Kayaknya Kaumar harus banyak bergaul dengan teman-teman yang baru.
1: Kadang tuh kalau aku nggak mood atau bosan lah, itu biasanya aku ngurung diri di kamar biasanya.
0: Ngurung diri di kamar. Oh berarti kamu bisa dibilang terkadang ada sesuatu hal yang menjadikan kita introvert ya?
1: Iya betul.
0: Bisa dibilang introvert nggak sih kalau gitu Komar?
1: Kadang tuh bisa jadi introvert.
0: Bisa jadi extrovert juga. Ya,
1: kadang-kadang gitu aku nih orangnya.
0: Tapi kadang bisa juga sih kita menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri. Ada bahasanya tuh kalau nggak salah me time ya. Sekarang kok orang galau pelariannya jadi atlet ya?
1: Orang galau itu orang aku galau. Pernah dengar mungkin teman-teman pro 2 tahu namanya Dr. Tirta tuh. Tuh biasanya tuh kalau galau tuh kata beliau tuh lari kata beliau, terus nge-gym gitu sih biasanya.
0: Sebagai pelampiasan.
1: Iya, pelampiasan. Mungkin anak-anak muda sekarang tuh ngikutin beliau tadi, Dr. Tirta tadi. Kalau galau jadi atlet ya, salah satunya nge-gym, lari gitu sih.
0: Untuk
1: mungkin
0: menghilangkan rasa kegalauan ya, itu betul. Kita lampiaskan dengan olahraga. Benar juga sih apa yang dikatakan Dr. Tirta ya, daripada kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh ataupun yang tidak bagus, lebih baik itu jadi atlet kan.
1: Atlet.
0: Siapa tahu bisa jadi atlet atlet renang diwawancarain dengan background aku lagi galau waktu itu, jadi mau atlet renang
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, betul.
0: Bagus. Kan yang disakitin hati kok yang disiksa kaki. Enggak juga sih sebenarnya Kak Umar ya.
1: Bisa lebih ke anu sih namanya ini ya. Refleksi diri sebenarnya.
0: Refleksi diri.
1: Kalau kayak apa namanya, jadi atlet kan kayak olahraga, lari, terus nge-gym. Itu lebih ke refleksi diri sih. Kalau aku biasanya dulu pernah sih galau. Kalau aku nggak jadi maksudnya tuh kayak olahraga enggak, aku larinya ke mancing biasanya kalau lagi galau.
0: Kan yang disakitin hati kok yang disiksa kaki. Sebenarnya kalau lari ataupun jadi atlet ya kaki kita itu sebenarnya tidak tersiksa. Akan tetapi itu mengalami perkembangan atau pertumbuhan secara kesehatan.
1: Kesehatan.
0: Susah banget secara kesehatan itu ada mengalami perkembangan otot ataupun massa otot yang berubah. Jadi bukan siksa.
1: Enggak, lebih ke kesehatan sih larinya.
0: Betul. Kan yang sakit hati kok yang disiksa kaki, kok sakit hati kok bukannya kelari. Kan gitu. Kan obat sakit hati gak harus atlet ya. Banyak ya teman-teman, tergantung dari bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Kalau sakit hati kan ada juga orang yang, contoh nih, dia sakit hati, dia malah sedekah sama orang. Contoh kita sakit hati, ngopi americano 5 shoot gitu. Terus ada tren ngapain beli americano 5 shoot, mending 5 americano dijadikan 1 cup diminum rame-rame.
1: Itu menyala tuh lambung tuh.
0: Ada juga kan. Sakit hati minum americano. Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Ya intinya kalau sakit hati itu lampiaskan ke hal-hal yang positif.
0: Betul.
1: Salah
0: betul.
1: Satunya kan jadi atlet bagus.
0: Bagus.
1: Siapa tahu kan jadi atlet terkenal sampai keluar negeri kan. Bagus jadinya.
0: Betul. Artinya dari kegalauan itu kita jangan sampai menyerumuskan diri kita ke hal-hal yang negatif ya teman Pro 2. Karena pasti ini salah satu hal-hal positif sebagai pelarian dari sakit hati terlalu jadi atlet ataupun olahraga lah, bisa dibilang olahraga. Itu salah satu hal positif yang bisa dijadikan pelarian. Kira-kira apalagi sih Komar pelarian-pelarian orang sakit hati?
1: Pelarian sakit hati, kalau tadi aku kan ya pertama mancing. Sepedaan mungkin bisa juga. Sepedaan
0: Sepedaan sekarang bisa jadi tren ya.
1: Ya tren.
0: Tapi dalam keadaan kita sekarang ya tidak terlalu bisa untuk kita bergerak leluasa karena kita masih dalam keadaan karhutlah.
1: Atau berkebun mungkin bisa juga.
0: Bisa jadi. Dan yang paling pasti kalau sakit hati jangan dipendam sendiri.
1: Jangan.
0: Bisa jadi curhat ke teman yang membuat kita nyaman ya, ataupun yang kita percayalah. Karena kan siapa tahu kan yang disakit hati ini adalah masalah privasi kita ya. Ada lagi kan nih apa yang itu? Komen ke Omar. Ayo yang mau cerita boleh nih teman Pro 2.
1: Cerita atau ada unek-unek apapun dari kalian silahkan cerita.
0: Nah, kita malam ini buka sesi cerita. Sebelum kalian tidur ya harus melepaskan segala beban gitu. Jadi esok kita dengan semangat yang baru lagi untuk menjalani aktivitas. Oke Komar, setelah ini akan ada lagu bersamamu dari Jazz. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang cerita-cerita hari ini. Okay, let's go.
1: Siap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Oke, non pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di frekuensi yang sama ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kira-kira nih Komar, apa pesan untuk teman-teman Pro 2 malam hari ini sebelum mereka tidur tempat ya, peristirahatan yang sangat enak, yaitu kasur guling dan bantal, sebelum teman-teman Pro 2 besok menghadapi hari-hari yang sangat luar biasa.
1: Kalau pesan saya itu, pertama jangan lupa semangat. Ya pastikan semangat kalau melakukan hal-hal atau kegiatan apapun atau kerja, yang pasti harus semangat. Kemudian jangan lupa berdoa melakukan sesuatu, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian tetap hati-hati dimanapun berada. Itu sih kalau dari saya.
0: Oke, kira-kira biasanya nih Kak Umar, biasanya kalau malam hari sebelum tidur itu ngapain sih Kak?
1: Kalau aku biasanya ya scroll-scroll TikTok dulu, dengar-dengar lagu, kemudian dengar-dengar selawat biasanya. Kemudian ya dengar-dengar podcast, seperti podcast-podcast apa namanya?
0: Untuk menenangkan pikiran sejenak ya.
1: Itu sih biasanya dengar-dengar ceramah, bisa kadang ya juga dengar-dengar ceramah yang lucu-lucu gitu.
0: Supaya kita sebelum tidur itu merasakan dalam keadaan tenang ya,
1: tenang
0: ataupun dalam keadaan bahagia. Oke, teman Pro 2 malam ini tak perlu memikirkan semua hal yang belum selesai ya, yang pastinya ya kan Kak Umar.
1: Ya betul.
0: Ada beberapa hal yang memang cukup kita serahkan kepada waktu dan Tuhan. Jadi beristirahatlah. Untuk teman Pro 2, kamu sudah melewati hari ini dengan segala lelah, kecewa dan perjuangan. Semoga malam ini membawa tenang, menghapus sedikit rasa khawatir dan membuat bangun esok dengan hati yang lebih kuat. Kira-kira apa yang mau disampaikan lagi nih Kak Umar?
1: Oh iya, aku satu lagi nih mau nyampaikan untuk teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
1: Aku pernah dulu dengar dari perkataan guruku, kata beliau seperti ini. Setiap ada masalah itu pasti ada memiliki dua jalan keluar, kata beliau seperti itu sih. Dan aku kalau aku pikir-pikir ada benarnya juga, kalau setiap masalah itu pasti ada dua jalan keluar, seperti itu sih kata beliau kalau untuk menghadapi masalah.
0: Oke, jadi apapun masalah teman Pro 2 ya, artinya jangan kita patah semangat untuk tidak bisa menyelesaikan itu. Oke kan. Dan yang pasti kita harus bisa mengontrol diri kita yang pastinya ya kan, apalagi dalam keadaan sekarang ini ya kan Kak Umar.
1: Ya banyak ya masalah, bencana, karhutlah.
0: Apalagi tantangan hidup itu kan semakin hari ya Kak Umar, menurut aku itu semakin meningkat.
1: Betul.
0: Dan semakin sulit juga menurut aku nih. Tapi ada satu hal yang perlu kita tekankan nih Kak Umar.
1: Apa itu?
0: Terkadang apapun kondisi kita ya, apapun keadaan kita, yang pastinya kita jangan menyerah dan putus asa.
1: Ya, tetap semangat.
0: Kira-kira kenapa kita jangan harus semangat dan jangan putus asa dan jangan menyerah untuk menjalani kehidupan hari-harinya?
1: Apa ya?
0: Karena menurut aku ya Komar, kalau orang mempunyai masalah itu dia putus asa dan hampir menyerah ya. Putus asa lah, itu bukan seorang manusia yang gentleman di hidupan ini.
1: Betul, gak mengubah, hati-hati kalau dia patah semangat, gak mengubah nasib dia nanti ke depannya.
0: Artinya dia patah semangat ataupun putus asa tidak menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan ataupun permasalahan yang belum selesai ya.
1: Kata orang tuh, walaupun kaki pincang tuh tetap berjalan, kata orang.
0: Tapi bagus nih kata-katanya Kak Umar. Walaupun kaki kita pincang,
1: tetaplah berjalan.
0: Karena tidak bukan berarti orang pincang tidak bisa berjalan, tetap bisa berjalan. Cuman ini hanya peribahasa ya.
1: Peribahasa.
0: Artinya dalam keadaan masalah apapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap semangat untuk menjalani yang pastinya hidup ini.
1: Ya betul.
0: Dan yang pastinya untuk besok hari nih teman-teman Pro 2, malam hari ini lepaskan segala beban kalian. Kita bersiap-siap untuk menghadapi hari besok. Ada yang mau disampaikan lagi, Komar?
1: Mungkin itu ya sih. Pokoknya apapun yang kalian hadapi ke depannya itu tetap semangat, jangan lupa berdoa. Itu aja sih yang aku pegang selama ini seperti itu.
0: Oke. Dan gaya anak muda sekarang kan pantang semangat. Pantang menyerah. sebelum padam.
1: Padam.
0: Oke, itu aja tagline kita malam hari ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, lepaskan segala beban malam hari ini. Kita relaksasi dan saatnya kita on the way ranjang. Ataupun kasur kita nih, ada bantal dan guling ataupun selimut yang menemani di kedinginan malam hari ini.
1: Berlayar di Pulau Kapuk.
0: Ya. Itu kan bahasa orang Kalimantan ya, itu kan.
1: Bahasa Kalimantan biasanya, berlayar di Pulau Kapuk.
0: Semoga malam ini membawa tenang ya, menghapus sedikit rasa kecewa dan membuatmu bangun esok dengan hati yang lebih kuat. Oke, selamat malam. Jangan lupa kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Apresiasi diri kalian dan jangan pernah merendahkan diri kalian dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Oke, Kak Omar, saatnya kita pamit undur diri ya untuk malam hari ini. Jadi setelah ini nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat ada jazz musik yang akan menemani kalian. Untuk menemani kalian tidur ya malam hari ini,
1: supaya tidur lebih nyenyak.
0: Betul. Oke, saatnya Ruslan pamit juga nih, undur diri telah menemani siaran pada malam hari ini ya. Dan yang pastinya Ruslan mau berterima kasih juga nih kepada teman-teman penonton yang kita udah sapa-sapa tadi ya. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi ada program Jam Kos, terus di pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi ada request lagu dan cerita cinta, dan saat ini kita di program sudah lewat 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat, kita berada di program sleep call dengan tagline nemenin overthinking kamu malam hari ini. Oke, teman Pro 2, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas hari ini. Jadi Ruslan pamit undur diri
1: dan saya Umar Gimnastiar juga pamit undur diri.
0: Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Akan ada jazz musik yang akan menemani teman Pro 2 malam hari ini. Oke, akan ada lagu Mendekat Menjauh dari Zodiac. Let's go.
1: Let's go.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini pukul telah menunjukkan 23.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya jazz musiknya akan menemani teman Pro 2 tidur malam hari ini. Sekaligus Rusman pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kehilapan dari Rusman setelah menemani siaran teman Pro 2 kurang lebih 4 jam pada malam hari ini ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Ruspan, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 2 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Bro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Oke, aku bakal menemani kamu ya dengan program Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Di sepada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Jumat 2 Oktober tahun 2026 ya. Rana menemani kamu di beberapa program sepada, ada jazz musik ya, lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, sama Beska Trilogy untuk menambah iman dan takwa kamu. Oke, terus di jam 6 ada info Pro 2, info cuaca, sama informasi ringan ya buat anak muda Palangkaraya dan tips kece. Jam 9 jangan lewatkan, ada ngobrol pagi ya. Ngobrol seru ya. Sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan sepada hari ini.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ini

0: aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun

0: sekarang viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
1: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, dunia sepak bola tanah air ini baru aja menghebohkan oleh aksi fenomenal yang mencatatkan rekor baru dalam sejarah. Penyerang timnas Indonesia, Mitchell Becker, tampil sangat fantastis dan bikin kagum usai mencetak queen trick alias 5 gol sekaligus dalam satu pertandingan. Pencapaian luar biasa ini menobatkan Mitchell Becker sebagai pemain pertama dalam sejarah timnas Indonesia yang sukses memborong 5 gol sekaligus di laga resmi internasional.

sering kamu memencet tombol screenshot alias tangkapan layar di ponsel kamu tiap harinya. Mulai dari menyimpan resep masakan, bukti transfer, konfirmasi transaksi, sampai chat penting yang mau dijadikan kenang-kenangan. Fitur yang satu ini memang praktis dan sering diandalkan. Tapi tahu tidak, di balik kemudahannya ada beberapa hal penting yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, hati-hati dengan data pribadi yang sensitif. Menyimpan screenshot berisi nomor rekening, alamat rumah, atau kata sandi bisa berbahaya kalau ponsel kamu hilang atau teretas. Yang kedua adalah tumpukan ribuan screenshot yang tidak dibersihkan. Ini bisa membuat ruang penyimpanan ponsel cepat penuh dan kinerja sistem menjadi lemot alias lambat. Info selanjutnya teman Pro 2, buat kamu para pencinta musik tanah air dan generasi yang tumbuh dengan lagu-lagu galau di era 2000-an, kabar yang sangat dinanti-nanti akhirnya terwujud. Momo dan Geisha dipastikan bakal reuni di panggung screen synchronize. Momen ini menjadi ajang kembalinya aksi panggung ikonik Momo bersama vokalnya yang khas mendampingi personel Geisha setelah sekian lama dengan jalan sendiri-sendiri. Penampilan kolaborasi langka ini diprediksi bakal menjadi salah satu setlist paling ditunggu di Fest 2026 yang siap membuat ribuan penonton bernyanyi massal membawakan hits legendaris seperti Lumpuhkan Ingatanku dan lagu lainnya. Demikian info Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagi dengerin radio. Gimana nih kabarnya ya? Semoga baik dan sehat selalu. Senang banget aku Rana kembali menemani pagi kamu yang super cerah. Ya, cerah di hati dan pikiran kamu walaupun kabut asap masih ada aja ya. Semoga teman Pro 2 bahagia juga. Jangan lupa buat tarik napas kamu dalam-dalam ya. Terus hembuskan perlahan-lahan dan bisikan ke diri sendiri kalau hari ini kamu bakal menjadi hari yang luar biasa, keren banget ya. Hari Jumat. Wah. Padahal baru aja ngejalani hari Senin, udah hari Jumat aja, udah di bulan Oktober 2026. Bagi yang lagi habis olahraga, yang lagi istirahat, terus yang lagi sarapan pagi, terus apa lagi ya, udah OTW aja nih di mau ke tempat kerja, hati-hati ya. Hati-hati buat kamu sendiri, jaga keselamatan ya, dan juga orang lain yang ada di sekitar kamu dengan tetap fokus ya sebagai seorang pengemudi yang baik. Buat kamu yang numpang ngikut ya, jangan lupa ingatin temannya yang sedang mengemudi biar tetap jaga keselamatan ya. Nah, jangan tidur ya, jangan tidur tapi ditemani ngobrol ya, biar asik dia mengemudi gitu, biasanya gitu ya. Oke, aku bakal kasih informasi menarik buat kamu, salah satunya juga info cuaca dan informasi ringan lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak

0: Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Masih di Radio Anak Muda Palangkaraya ya. Aku bakal bagi informasi buat kamu ya tentang cuaca hari ini yang aku ambil dari situs bmkg.go.id. Sebelum kamu beraktivitas atau berangkat ke kampus dan ke tempat kerja pagi ini, aku bakal cek dulu ya, cek dan recheck, dan kamu bisa cek juga update perakiran cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini kondisi cuaca kita masih diprediksi diselimuti kabut asap. Untuk suhu udara berada di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius ya. Dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, yaitu di angka 50-89%. Suhu yang lumayan terik berpadu dengan paparan kabut asap, ya tentu butuh perhatian ekstra dari kita semua ya. Oke, tapi karena kabut asap mungkin gak terlalu terik-terik banget kali ya, gitu ya. Jadi buat kamu yang harus banyak beraktivitas di luar ruangan nanti ya, oke, sangat disarankan untuk selalu menggunakan masker ya, demi menjaga saluran pernapasan dari paparan asap. Ya, jangan lupa juga buat mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan rajin minum air putih dan selalu menjaga daya tahan tubuh kamu. Wah, penting banget ya buat jaga kesehatan. Ini udah bulan Oktober, jangan bilang ini masih bulan September ya, yang belum bisa move on dari bulan lalu. Ayo dong buka lembaran baru, kisah baru, cerita seru, pengalaman baru, pacar baru. Iya, buat kamu yang udah putus ya, kalaupun enggak mau dulu pacaran, oh is okay, no problem. Yang penting happy gitu.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Lagu dari The Massive featuring Feresa Besari. Lagunya Sinema ya. Hari ini sinemanya apalagi gitu kan ya. Oke, teman berdua, kalau ngomongin mindset positif ya, ini penting banget sebelum kamu mulai rutinitas harian yang super padat nanti. Ada sih yang bilang ya gak padat-padat juga, kan hari Jumat. Ada yang bilang padat karena kamu harus nyelesain segala target awal bulan. Apalagi ya, PR kemarin tuh belum selesai, habis dikerjain gitu kan ya, bulan September. Jadi awal ini deadline-nya mesti harus selesai. Oke, jadi ada yang langsung berpikir negatif gitu ya. Jadi apapun yang bakal kamu hadapi nanti, entah itu tumpukan tugas ya, yang kuliah, tugas kuliahnya, yang kerja, segala tanggung jawabnya, kewajibannya, udah selesain aja, ikuti aja alurnya. Deadline kerjaan yang bisa bikin kamu pusing tujuh keliling, hadapi dengan santai aja, tetap fokus dong. Gak usah mikirin mantan deh, mantan tuh belum tentu mikirin kamu. Ketika kita memulai hari dengan pikiran yang jernih ya, dan hati yang gembira, tapi jangan tertawa gitu ya, langsung tertawa aja di depan orang, ntar dibilang orang tuh gilai, ntar gila itu gimana gitu ya. Jadi kenapa semua masalah yang tadinya kelihatan besar itu pasti bakal terasa jauh lebih ringan kalau kamu dengan perasaan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Nah, ini jauh lebih ringan buat diselesaikan nanti. Oke, okay. Yang belum sarapan pagi mungkin itu salah satu efeknya ya. Roti, nasi ya, mie, buah-buahan, ini bisa menjadi sarapan andalan kamu ya. Ayo mulai pagi ini tebar getaran positif ke lingkungan sekitar ya, dengan senyuman kamu. Oh iya, aku bakal coba kasih informasi ini tentang beberapa hari penting ya, buat hari ini bisa menjadi pengingat kita betapa kayanya warisan budaya bangsa yang udah diakui. Salah satunya kita memperingati Hari Batik Nasional ya, udah diakui oleh dunia UNESCO pada tahun 2009 lalu. Setiap motif batik itu punya cerita dan makna mendalam, mulai dari batik khas Jawa hingga cantiknya motif batik benang bintik khas dari Kalimantan Tengah loh ya, yang penuh warna dan kearifan lokal. Mengenakan atau menggunakan, memakai baju batik, seragam batik, kaos batik juga ada ya. Saat ini bukan lagi terkesan formal atau kuno, tapi ini juga udah menjadi fashion statement. Statement keren. Ini dipadukan juga dengan gaya kasual khas anak muda sehari-hari. Kamu juga mungkin salah satunya teman pro dua yang suka memakai batik ya. Hari ini mau ke kantor, mau ke kampus, pakai batik. Jadi gaya batik tuh yang kamu pakai ya, buat nongkrong juga hari ini ya. Ini salah satu kebanggaan pakai produk budaya sendiri, dan kita sebagai anak muda ini terus melestarikan warisan Nusantara.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, belakangan ini ada fenomena yang cukup menyita perhatian di berbagai kota di Indonesia. Antrian masyarakat yang ingin mengakses layanan konseling kesehatan jiwa dan psikologi ini ternyata makin mengular panjang ya. Nah, dulu mendatangi psikolog atau psikiater ya sering dianggap tabu lah ya, atau dikaitkan juga dengan hal-hal negatif. Tapi nih, sekarang ini fenomena yang mengularnya antrian ini malah sebenarnya menjadi sinyal positif ya, bahwa kesadaran akan pentingnya kesehatan mental ini makin meningkat pesat loh ya, terutama di kalangan generasi muda. Tekanan pekerjaan lah, ekspektasi sosial, hingga sampai ke dinamika kehidupan sehari-hari yang bikin banyak orang ini mulai berani terbuka dan mencari bantuan profesional daripada memendam masalahnya sendiri. Betul banget ya. Jadi yang terjadi ini nih bukti kalau merawat kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jadi buat kamu ya, ada orang-orang terdekat ya, atau orang yang kamu kenal, kamu lihat mungkin di paskes kesehatan yang menuju ke konseling jiwa, ini jangan kamu langsung berpikiran negatif ya, karena ini penting juga mengetahui seberapa sehatnya kesehatan mental ya, yang perlu banget ini harus diketahui ya oleh seseorang, dan juga kamu yang membutuhkan yang namanya bercerita ya, konsultasi ya. Jadi penting banget untuk semuanya itu ya, kalau kamu merasa yang namanya kewalahan, kecapean, ada selalu perasaan cemas, lelah secara emosional, it's okay to not be okay ya. Dan gak perlu ragu untuk bercerita dan berkonsultasi dengan psikiater ya, dokter jiwa ya. Jadi ini terus untuk saling dukung, menciptakan ruang yang aman buat kesehatan mental. Oke, jangan sampai stres ya, karena banyaknya kegiatan yang padat ya, deadline yang harus diselesaikan untuk bulan Oktober ini. Aduh, suaraku kayaknya sudah mulai ini ya, menghilang. Serak-serak bahasa gitu. Apakah ini juga salah satunya? Enggak, ini karena kabut asap ya. Jadi buat teman-teman berdua, jangan lupa pakai masker.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.